0: sama ada kebaikan yang kami tahu atau kebaikan yang kami tidak tahu. Kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan, baik pada masa sekarang mahupun pada masa depan, sama ada kejahatan yang kami tahu atau kejahatan yang kami tidak tahu. Ya Allah, kami pohon daripadamu segala kebaikan yang telah dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah dipohon perlindungan daripadanya oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami pohon kepadamu nikmat syurga dan segala perkara yang boleh menyampaikan kepadanya, sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami berlindung denganmu daripada neraka dan segala perkara yang boleh mendekatkan kepadanya, sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami pohon kepadamu, iaitu segala keputusanmu terhadap diri kami, harap engkau jadikan akibatnya membawa kepada kebaikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun keadaannya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Muslimin Muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pada kali ini saya masih lagi mengajak tuan-tuan untuk berbincang tentang destinasi kita ke akhirat, perjalanan yang pasti, dari kitab yang bertajuk Kompas Umat Akhir Zaman. Miliklah kitab ini untuk menjadi panduan kita dalam melalui kehidupan sebagai hamba Allah. Mari ajak isteri, anak-anak, dengar tiap-tiap malam, bacakan perjalanan ini, kerana perjalanan ke akhirat ini tak ada siapa yang tahu melainkan Rasulullah SAW yang telah diwahyukan oleh Allah. Allah berfirman menceritakan tentang keadaan manusia di akhirat agar kita ambil pengajaran dan jangan tergelincir menjadi golongan yang rugi ini. Iaitulah Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 197 menceritakan keadaan manusia di akhirat yang rugi ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iztabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u wara'u al-azab wa taqatta'at bihimul asbab. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ketika golongan yang diikuti itu berlepas tangan dari golongan yang mengikutinya dan mereka melihat seksa, pada waktu itu segala hubungan telah pun terputus antara mereka. Dan berkatalah orang-orang yang mengikut itu, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pastilah kami akan melepaskan diri dari mereka sebagaimana mereka melepaskan diri daripada kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal buatan mereka yang menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan lepas dari api neraka. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah satu gambaran sikap suka mengikut orang lain. Kadang-kadang ikut orang yang salah ini satu bahaya tuan-tuan, kerana mengikut orang ini menandakan kejahilan dan tidak menggunakan akal yang Allah bekalkan. Yang paling malang sekali mengikuti orang masuk neraka. Dunia hari ini mempunyai banyak tarikan. Setiap hari kita mendengar manusia bekerja bertungkul lumus untuk menjadi trendsetter. Dia pun rakam cara dia pakai tudung, dia rakam bagaimana dia memberi jam, dia rakam bagaimana macam-macam bekal, masukkan pula dekat social media. Konon inilah cara kehidupan moden. Ramailah orang yang like pula, yang menjadi ikutan. Jadi kehadiran golongan ini beraneka ragam dalam bentuk fashion, gaya hidup, teknologi dan macam-macam yang lain. Yang paling bahaya ni tuan-tuan, kita mengikut orang dari sudut pemikiran. Pemikiran yang salah ni ibarat racun yang akan merosakkan minda. Kerana itu bila seseorang yang pemikirannya telah pun tersesat diracun, maka akidahnya akan rosak.

Apa saja trend yang kita ikuti, esok di akhirat akan dipersoalkan. Kita akan menerima akibat di atas segala pilihan yang kita lakukan. Kita tak boleh menyalahkan orang lain kerana dengan dakwaan kita ikut orang itu. Itu sebabnya Islam melarang kita daripada ikut-ikutan. Islam ni menyuruh kita untuk berfikir secara kritis, secara mendalam sebelum membuat satu keputusan sama ada melibatkan jangka masa panjang atau pendek. Satu hari, seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada murid-muridnya, "Kamu tahu tak apa maksud ikut-ikutan?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Iaitulah engkau berkata, saya ikut saja manusia. Kalau mereka baik, aku baik. Kalau mereka rosak, aku rosak." La takunu imma'atan taqulun in ahsana nasu ahsana wa in asa'u asana. Bal wati'u anfusakum. Ini namanya ikut-ikutan. Ini disebut oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Jadi meniru orang lain ini, mengikut orang lain tanpa sebab, ini tanda kelemahan. Kerana pihak yang lemah ni selalu meniru pihak yang disangkakannya kuat. Jadi mengikut orang ni mencerminkan jiwa dan pemikiran yang dijajah. Sayangnya sifat macam inilah yang terdapat pada orang-orang Islam. Pernah Nabi SAW menggambarkan dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, orang Islam ini ikut Yahudi dan juga Nasara, singkar-singkar, sasta-sasta, sampai si kafir ini masuk ke dalam ruang biawak pun diikuti. Inilah dia tanda lemahnya jiwa orang Islam. Umat Islam pada hari ini merasakan apa yang ada pada orang lain itu lebih baik daripada apa yang Allah jelaskan dalam Quran, Nabi tunjukkan dalam sunnahnya. Moga Allah pelihara kita dan keturunan kita daripada pengikut yang salah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Malaysia.
1: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
0: Radio Malaysia.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, sekarang dah pukul 8.18 minit pagi. Baik, seperti biasa, pada jam pagi, pada jam kedua ni kan. Dia pagi ni dia banyak tersasul sikit pagi ni kan. Okey, kita nak kongsi dengan anda ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ni, Jumaat 24 Julai 2026. Dan keadaan hari ni cuaca dijangka baik pada waktu pagi dan juga tiada hujan. Bagaimanapun, cuaca dijangka berubah pada sebelah petang apabila ribut petir di beberapa tempat dijangka mula berlaku dan keadaan sama dijangka berterusan sehingga waktu malam.
0: Ya, dan suhu minimum diramalkan sekitar 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum boleh mencecah 34 darjah Celsius, menjadikan cuaca agak panas hari ini ya, pagi ni, terutama pada tengah hari nanti sebelum hujan dan ribut petir dijangka berlaku pada sebelah petang.
1: Dan orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan berlakunya hujan lebat, kilat dan angin kencang yang boleh berlaku secara tiba-tiba, khususnya pada waktu petang dan juga malam. Jadi kena hati-hatilah ya.
0: Pendek cerita, pagi ni panas, petang kemungkinan hujan dan malam ya.
1: Pendek cerita ke pendek kata?
0: Pendek ceritanya. Pendek ceritanya lah. Cerita panjang sikit ni. Mereka yang merancang aktiviti luar disaran untuk semak perkembangan cuaca semasa dan bersedia membuat perubahan sekiranya keadaan cuaca bertambah buruk.
1: Dan pengguna jalan raya juga diminta memandu dengan lebih berhati-hati ketika hujan kerana jarak penglihatan mungkin terhad dan keadaan jalan menjadi licin.
0: Betul, jangan laju-laju.
1: Betul aja.
0: Betul. Anda digalakkan untuk memastikan tubuh anda sentiasa terhidrat, minum air banyak.
1: Betul.
0: Mengurangkan pendedahan kepada cuaca panas pada waktu tengah hari serta mengelakkan berteduh di bawah pokok atau berada di kawasan lapang ketika ribut petir berlaku.
1: Dan kalau anda nak tahu lagi mengenai ramalan cuaca negeri Pahang, anda boleh layari portal Met Malaysia di www.metmalaysia.gov.my.
0: Jangan ke mana-mana kerana nanti kami akan berkongsi dengan anda portal pilihan hari ini ya.
1: Pada jam 8.30 pagi nanti, okey?
0: Ya, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Itu dia band Perempuanku dari Irwan Shah yang satu ketika dahulu ya.
1: Pernah menjadi kawan.
0: Ya, kegilaan gadis-gadis.
1: Termasuklah kamu.
0: Hello.
1: Baik, sekarang dah pun 8.31 minit pagi. Seperti biasa, kita nak kongsi dengan anda portal pilihan untuk minggu ini.
0: Ya.
1: Dan Afni nak kongsi sesuatu portal pilihan kita, Afni.
0: Okey, dalam segmen Zon Aktif hari ini, kita nak bawakan portal pilihan yang menawarkan pelbagai... Oh, macam menjual.
1: Ya, produk ni.
0: Menawarkan pelbagai manfaat kepada anda, iaitu My Salam.
1: My Salam
0: pernah dengar tak My Salam?
1: Pernah dengar.
0: Ia merupakan skim perlindungan kesihatan takaful percuma. Percuma. Free.
1: Free, eh?
0: Yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi membantu golongan yang layak menghadapi beban keuangan apabila berdepan penyakit kritikal atau dimasukkan ke hospital, Ben.
1: Betul, Afni. Dan melalui portal My Salam, pengguna boleh menyemak kelayakan, membuat tuntutan secara dalam talian, menyemak status permohonan, kemaskini maklumat akaun bank serta mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan skim ini. Dan semuanya boleh dilakukan dengan mudah melalui portal rasmi My Salam.
0: Okey, antara fakta menarik mengenai My Salam ni, skim ini diberikan secara automatik kepada individu yang layak berdasarkan kelayakan yang ditetapkan kerajaan lah. Jadi kepada anda, hanya perlu membuat semakan menggunakan nombor MyCard di portal rasmi untuk mengetahui sama ada mereka layak menerima manfaat tersebut.
1: Dan bagi penerima yang layak, My Salam menawarkan dua manfaat utama. Pertama, penerima yang orang kata disahkan mengidap salah satu penyakit apa ni kan, daripada 50 penyakit kritikal,
0: apa dia tu,
1: yang dilindungi akan menerima bayaran sekaligus sebanyak RM8,000. Dan bantuan ini bertujuan untuk kurangkan beban kewangan ketika menjalani rawatan dan proses pemulihan.
0: Bagus juga kan. Mungkin sebenarnya, ada di antara kita yang tak ada insurans.
1: Betul
0: kan. Itulah, ini adalah salah satu yang percuma ya Ben, yang disediakan kerajaan.
1: Betul lah Ben.
0: Apa Ben cakap tadi Ben?
1: Tak ada apa.
0: Ben dapat bijak pula bila cakap.
1: Bukan, sebenarnya portal pilihan ni sebenarnya kita nak bantu pendengar-pendengar kita untuk tahu celik sikit mengenai portal.
0: Sebab pendengar tak celik ke?
1: Bukan, pendengar kita celik. Kita lagi celik kan mereka.
0: Ya, betul.
1: Sebabnya kadang portal ni orang kata okay,
0: terlepas pandang.
1: Kerajaan bangunkan portal, tapi kita macam pandang biasa, panjang tak penting lah. Tapi bila kita kongsikan hari ini, kita kongsikan manfaatnya, benefitnya, sekurang-kurangnya oh portal ni, jadi mereka akan lebih alert lah.
0: Betul kan? Tu okay. Kedua, manfaat yang seperti Ben katakan tadi kan, biasanya senyum. Siapa nak tengok, tengok kat TikTok. TikTok Pahang FM. Okay, kita tengah on air juga kan. Okay, kedua, manfaat untuk hospitalisasi. Maknanya di hospital kan, penerima yang layak akan menerima allowance RM50 sehari Ben. Bagi setiap kemasukan ke ward di hospital panel yang diluluskan, sehingga maksimum 14 hari setahun. Wow,
1: banyak.
0: RM50 satu hari Ben. Bersamaan dengan RM700 setahun, tertakluk kepada syarat dan kelayakan skim lah.
1: Betul. Dan menariknya lagi Afni, portal My Salam turut menyediakan pelbagai maklumat penting seperti senarai 50 penyakit kritikal yang dilindungi, panduan untuk membuat tuntutan, status permohonan, soalan lazim serta saluran khidmat pelanggan. Dan semua maklumat ini boleh diakses pada bila-bila masa bagi memudahkan urusan pengguna.
0: Okey, kita buka sikit Ben. Sekejap, kita buka sikit My Salam ni punya portal. Okey, begini rupanya. Kalau anda buka My Salam, My Salam. Salam. Itu ejaan dia kan. mysalam.com.my. Simple. Dia tulis kat situ My Salam Perlindungan B40. Dekat sini ada, anda boleh baca macam pop-up ni terus keluar tambahan 5 penyakit kritikal baru dalam skim My Salam. Antaranya bermula 1 Januari lalu ya 2025, My Salam meliputi 5 lagi penyakit tambahan, 5 lagi penyakit kritikal baru, sekaligus memberi perlindungan tambahan kepada seluruh ahli My Salam ni. Dia perluasan penyakit kritikal menjadikan senarai penyakit yang dilindungi My Salam meningkat kepada 45 kepada 50. Ini yang Ben kata 50 tadi. Antaranya contoh ya, ada penyakit kulit kronik, penyakit darah, penyakit mental, penyakit jarang jumpa. Itu antaranya lah.
1: Dan manfaat tambahan ini tersedia untuk ahli yang layak menerima perlindungan bermula 1 Januari 2025.
0: Ya. Jadi anda boleh masuk kat sini, ada lock masuk portal, anda boleh tekan kat situ. Kat situ juga ada bawah sebelah lock masuk semak tu kelayakan. Ada semak kelayakan. Anda masuk nombor my card saja.
1: Apa ni masuk kat nombor my card buat kat situ?
0: Tak boleh.
1: Kita tengok.
0: Rahsia. Okey. Okey, selain tu lebih 9 juta penerima STR layak terima manfaat MySalam ni, Ben. 9 juta penerima STR yang layak menerima manfaat berdasarkan kriteria lah. Dia bukan semua .
1: Betul.
0: Jangan anda ingat bila kami kata ni, oh dapat STR dapat ni. Tak, anda kena ada kriteria dia, ada kelayakan dia. Salah satunya antara 50 penyakit tadilah.
1: Betul.
0: Kan? Lepas tu rekod dia setakat Januari hingga Mei lalu ya, 2026, jumlah penerima 123,000. Jumlah bayaran tuntutan yang telah dituntut 108 juta, Ben. Dan kita ada baki lagi 290 juta. Jadi anda kalau ibu bapa anda ke, kan kita tak tahu kan, boleh wawarkan ini. Hampir 300,000 penerima pada tahun 2025.
1: Tu ramai.
0: Ramai juga kan, dan jumlah bayaran tuntutan 276 juta. Ya, ini antaranya. Dan selain itu, seperti yang kita bagi tahu, skim My Salam ni telah melibatkan 3.68 juta individu golongan B40 yang berusia antara 18 hingga 55 tahun. Tapi anda boleh semak kelayakan. Jangan ingat bila kita sebut ni, ini yang lepas punya. Dia punya orang kata apa? Apa band dia punya apa? Antara yang lepas-lepas punya. Tapi anda yang baru tahu ni, mungkin ada yang baru tahu kan. Oh, senang je kerja aku.
1: Saya angguk je.
0: Anda yang baru tahu ni boleh memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh kerajaan kita kan.
1: Tapi untuk lebih info lanjut, anda bolehlah layari portal MySalam. Sebenarnya bila kita buka MySalam tu sendiri, kita dapat tengok apa antara benefit yang ada sebenarnya. Macam saya hari ni pun Afni, kalau tak kena portal pilihan dengan ni, saya pun tak tahu pasal MySalam. Saya dengar MySalam tapi tak tahu secara terperinci. Apakah itu MySalam, apakah manfaat yang kita boleh kan?
0: Ya, betul. Jadi kalau anda atau ahli keluarga ingin mengetahui sama ada layak atau tak terima manfaat MySalam ni, jangan lupa buat semakan melalui portal rasmi tadi, mysalam.com.my. Pastikan juga dokumen tuntutan dan maklumat akaun bank sentiasa dikemaskini bagi melancarkan proses tuntutan kan.
1: Betul.
0: Dapat RM8,000, dapat RM50 sehari allowance daripada kerajaan kan.
1: Banyak.
0: Peruntukan untuk 14 hari tu RM700.
1: RM700.
0: Banyak manfaat.
1: Untuk setahun kan, 14 hari kan.
0: Ya.
1: Baik, itu saja portal pilihan kita untuk minggu ini Afni. Dan semoga perkongsian mengenai MySalam ini dapat orang kata membantu anda memahami manfaat yang disediakan serta memanfaatkan kemudahan yang telah pun ditawarkan oleh kerajaan. Jadi teruskan bersama kami.
0: Terus
1: dalam zona aktif.
0: Terus dengar Radio Malaysia Pang FM. Amboi, Benny.
1: Biasa ni.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Mari bertalaki dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Ramli setiap Selasa, 6 petang, Zona Rani, Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Dan antisemitisme susulan tindakan terhadap warga Israel disifatkan sebagai tidak berasas dan hipokrit. Ia berpunca daripada kekeliruan yang menyamakan Israel mewakili seluruh masyarakat Yahudi. Beliau turut memuji pendirian Malaysia yang konsisten mempertahankan prinsip keadilan serta tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Beralih ke luar negara, konflik kembali memuncak selepas gencatan senjata yang hanya bertahan beberapa minggu berakhir. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akramini berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Dalam perkembangan sama, kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Menteri Perdagangan Australia mengecam tarif baharu yang dikenakan oleh sekutu rapatnya Amerika Syarikat sambil menyifatkan tindakan menyasarkan Canberra atas kebimbangan berkaitan buruh paksa sebagai tidak wajar. Australia tersenarai antara rakan dagang yang dikenakan tarif import oleh Amerika pada kadar antara 10 hingga 12.5%. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, berita palsu yang mendakwa tiga mangsa ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas, sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirai secara rasmi di The Hydro menerusi acara pembukaan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya dan kreativiti Scotland. Termasuk itu disertai lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain, Raja Charles III berkenaan merasmikan kejohanan berkenaan selepas menyampaikan mesej menerusi King Beighton di hadapan atlet, pegawai dan penonton.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Kembali bersiaran di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Baik, sekarang dah pun 9.14 minit pagi, Afni.
2: Okay.
3: Seperti biasa untuk jam terakhir dalam Zona Aktif setiap Jumaat, kita bersama dalam segmen Apa Cerita Netizen. Dan pagi ni agak menarik sikit, Afni, pagi ni. Kita ada tetamu kita ini, ramai tetamu kita pagi ni.
2: Ya, seperti yang kita katakan tadi kan, wawarkan tadi dari pagi lagi, kita ada tiga orang tetamu istimewa hari ni.
3: Pagi ni, Afni, kita nak orang kata mengimbau sebuah perjalanan yang cukup istimewa.
2: Wow.
3: Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi 100 tahun. Sebuah institusi pendidikan orang kata yang menjadi kebanggaan negeri Pahang dan rumahmu, kan? Saya nak tanya awak dululah ni, kan?
2: Takutnya.
3: Awak masih ingat tak sekolah rendah, sekolah menengah awak dulu?
2: Ingatlah, takkan saya lupa. Apa awak nak tanya?
3: Saya nak tanya, apa ni, berapa usia sekolah awak dulu, ingat tak? Tahu tak?
2: Soalan menakutkan kan saya cakap?
3: Anggaran lah.
2: Anggaran saya sudah lama dah. Saya sekolah Metodis.
3: Metodis?
2: MGS
3: eh?
2: Ya.
3: Oh, inilah alumni Metodis Girls School. Agak-agak berapa orang usia MGS? Lama.
2: Kalau masuk bandar Kuantan tu lalu kan depan SUK tu dah tahu dah.
3: Ya kan?
2: Antara sekolah perempuan eh. Sekolah yang semua perempuan. Sekolah menengah pun sama.
3: Usianya mungkin 50 tahun?
2: Ya, kan? Saya rasa lebih.
3: Lebih kan?
2: Dan kali ni, hari ni, yang macam Ben cakap tadi kan? Lebih pada 100 tahun, Ben.
3: Ini lebih 100 tahun eh?
2: Ya.
3: Jadi, kita boleh bayangkan apa ni? Selama satu abad, sekolah ni yang kata telah melalui pelbagai zaman. Kita nak cakap pagi ni adalah mengenai sekolah Sultan Ahmad, Pekan. Okay. Selama satu abad, sekolah ini telah melalui pelbagai zaman, melahirkan ribuan alumni dan tempat lahirnya ramai pemimpin, tokoh korporat, pendidik, penjawat awam serta individu yang telah banyak menyumbang kepada pembangunan negeri dan juga negara.
2: Betul tu, Ben. Dan satu pencapaian yang amat membanggakan. Betul. 100 tahun bukan sekadar angka, Ben, tapi melambangkan sebuah legasi yang terus subur merentasi generasi ke generasi. Sudah tentu banyak sejarah, nostalgia, kisah menarik yang tersimpan di sebalik perjalanan sekolah ni, Ben.
3: Dan bersempena sambutan 100 tahun Sekolah Sultan Ahmad Pekan, pagi ni kita bersama hati membawakan tiga orang tetamu, orang kata yang cukup sinonim dengan sejarah dan perjalanan sambutan bersejarah ini. Baik, bersama kita di konti utama Pahang FM ialah Datuk Syahrul Zaman Adam, Datuk Seri Abdul Jabbar bin Ibrahim dan juga Datuk Ahmad Rahimi bin Abdul Samad. Assalamualaikum Datuk-Datuk sekalian.
4: Waalaikumsalam.
2: Yo, itu dia.
3: Saya kedih dia kat sini rasa. Terima kasih.
2: Mungkin antara suara-suara ni kan, antara yang berdengar kita mungkin, wih, familiar ni, siapa ni kan? Kan tak kenal kan Datuk.
3: Dan Datuk-Datuk ni boleh ambil alih kita. Buat suara dia orang pun dah
2: power.
3: Dah power lah, boleh ganti kita lah ni.
4: Macam pernah dengar kan?
3: Macam pernah dengar. Macam pernah dengar suara. Baik, kita nak tanya terus lah pada soalan eh. Kita nak tanya kepada Dato' Ahmad Rahimi bin Abdul Samad yang merupakan pengerusi induk sambutan satu tahun Sekolah Sultan Ahmad. Dato', mungkin Dato' boleh kongsikan pada pendengar Pahang FM mengenai yang kata penganjuran sambutan satu tahun ni serta objektif utama sambutan ini.
4: Okay,
3: Dato' boleh kongsikan.
4: Terima kasih. Pertama-tamanya saya nak mengucapkan terima kasih pada Pahang FM yang mengundang kami ke konti pada pagi ini. Jadi sebenarnya program sambutan 100 tahun ini adalah cetusan idea ke bawah daripada kebangun Datuanku sendiri. Semasa Duli Tuanku merasmikan apa yang dipanggil apa ni majlis tukar nama daripada Sekolah Ahmad kepada Sekolah Sultan Ahmad 2 tahun lepas. Jadi Baginda Tuanku telah masa Baginda Tuanku jadi agung pada ketika tu. Jadi dia telah maklum pada Yang Kuasa nanti 100 tahun kita buat. Jadi Daripada situlah tahun 2 tahun lepas pihak alumni telah mula memikirkan perkara-perkara ataupun pelan tindakan untuk kami melaksanakan program ini. Jadi sebenarnya pada setiap institusi ataupun mana-mana organisasi tempoh masa 100 tahun ataupun 50 tahun dan sebagainya adalah satu tempoh masa yang panjang, ya. Yeah. Yang mana bila mencapai usia seperti itu pasti ingin mengadakan satu sambutan untuk mengimbau sejarah penubuhan sekolah itu sendiri, ya. Jadi kita bukan saja setakat berkumpul untuk mengimbau nostalgia sejarah dan sebagainya. Kita melihat kepada kejayaan sekolah itu sendiri dalam membina modal insan dan memandang ke hadapan, kita juga ingin memastikan bahawa para alumni, para guru-guru sekolah dan PIBG serta masyarakat setempat bersama-sama untuk terus membantu, ya, untuk membantu pihak sekolah supaya kita dapat terus melahirkan muda insan yang cemerlang dalam pelbagai bidang pendidikan, kurikulum dan sebagainya. Ya.
1: Dan Dato' ya, mencecah usia satu abad ni bukanlah satu pencapaian kecil, orang kata kan. Pada pandangan Dato' sendiri, apakah makna sambutan ini yang bukan saja kepada warga sekolah kan, tentunya malah kepada para alumni dan masyarakat pekan itu sendiri yang secara keseluruhannya?
4: Pada hemat saya, sekolah ini dalam jangka masa usia 100 tahun telah memainkan peranan yang cukup penting. Khasnya di daerah Pekan, dan saya rasa sekolah Sultan Ahmad ni adalah antara sekolah yang tertua juga di Pahang.
1: Ya. Yeah.
4: Jadi kalau kita tengok daripada sejarahnya, semasa penubuhan pada tahun 1926 oleh almarhum Sultan Abdullah, pada ketika itu dia telah dapat menghimpunkan walaupun daripada bermula daripada bangunan kayu yang kecil, telah dapat menghimpunkan seluruh kelompok masyarakat daripada kerabat diraja, orang biasa, dan juga menghimpunkan pelbagai bangsa, Melayu, Cina, India, orang asli dan sebagainya. Dan ia menjadi satu pusat untuk orang Pekan pada ketika itu untuk sama-sama memberi satu orang kata apa, sebagai nadi kepada pembangunan Bandar Pekan yang pada ketika itu memang boleh kalau kita kata agak terkebelakang lah, ya. Kerana apa, dari segi kedudukan dan sebagainya.
3: Baik, terima kasih Dato' Raimi. Kongsian orang kata, ada lagi soalan kita nak tanya kan ni, ya kan. Jadi kita nak beralih kepada Dato' Syarulzaman bin Adam yang orang kata merupakan AJK induk sambutan 100 tahun Sekolah Sultan Ahmad. Baik Dato', kita nak tanya Dato' sikit lah. Orang kata sudah tentu orang kata penganjuran sebesar ini memerlukan kerjasama ramai pihak tu,
5: betul,
3: kan?
5: Betul.
3: Jadi bagaimana penganjuran ini orang kata membahagikan tugas serta kerjasama antara jawatankuasa dalam memastikan sambutan kali ini berjalan lancar?
5: Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini ke Pahang FM. Jadi saya ni dilantik sebagai salah seorang AJK induk yang dipengerusikan oleh Dato' Raimi. Jadi untuk menjayakan program-program ini, kita telah subuhkan satu AJK ahli tuankuasa di mana semua terdiri daripada alumni. Dan AJK-AJK yang dilantik ni semua diberikan tugas, ada jawatankuasa kecil. Sebab kita ada beberapa apa ni, majlis ataupun program seperti mana yang kita telah aturkan. Yang pertama sekali dimulakan dengan majlis peluncuran. Dan Gov Amal baru-baru ini kita adakan di Shah Alam. Dan kita juga adakan kejohanan rugby 10 sebelah. Dan baru-baru ini kita adakan golf klasik di Club Golf di Pekan. Dan karnival pendidikan. Dan besok kita ada, akan adakan fun run. Dan semua jawatan kuasa kecil ni ada tanggungjawab masing-masing, ya. Yeah. Dan majlis kemuncak nanti malam besok kita adakan jamuan diraja, di mana Peduli Tuanku akan berangkat ke majlis ini. Dan jemputan kita ramai, semua alumni kita pakai baju sekolah. Wow. Kalau nak memeriahkan lagi alumni
3: AJK sekolah tu.
5: Sekolah.
3: Yeah.
5: Kita barulah ada nostalgia.
1: Betul-betul.
5: Baju sekolah. Kumpulan pakai baju sekolah. Dan jemputan pun ada. Di mana jemputan pakai baju batik lah. Tak kena belah lah. Walaupun yang berumur berapa siapa pakai baju sekolah.
3: Oh.
5: Yang itu tak kira lah yang lelaki tu perut nampak sikit. Nak buat macam mana, ya. Dan jawab soalan tadi. Kita juga jawatan kuasa ni, kita punya tugas-tugas dan tanggungjawab supaya kita dapat selaraskan dan dapat apa mencapai jadual yang kita nak buat tu, ya.
3: Baik.
5: Kita ada mesyuarat berkala. Kita bekerjasama erat dengan majlis-majlis di Pekan, agensi kerajaan di Pekan. Jadi saya rasa memang kejayaan yang kita mengharapkan memang dah tercapai dah. Cuma malam besok dia punya finale dia di mana Kuduli Tuanku akan berangkat, ya.
3: Baik.
5: Jadi itulah, saya ingat itulah dia punya apa program kita yang akan adakan, ya.
3: Pembahagian
5: sedang kita pembahagian tu kan.
3: Baik, baik. Lawa tu saya tu, ya. Lagi saya jelik.
5: Itulah, dah lama tak menulis. Boleh tahan juga ni.
3: Baik, banyak lagi soalan kita nak tanya sebenarnya. Pada tetamu-tetamu kita, kita nak rehat dulu seketika.
1: Okay.
3: Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang soheh dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM. Masih bersama Ben dan Afni dalam Percerita Netizen. Baik. Pagi ni kita berkongsi mengenai sambutan 100 tahun Sekolah Sultan Ahmad. Dan tetamu kita merupakan Dato' Ahmad Rahimi bin Abdul Samad, Dato' Sri Abdul Jabbar bin Ibrahim dan juga Dato' Syahrul Zaman Adam. Baik, kita nak tanya pada Dato' Rahimi lah, mungkin yang terakhir kan. Dato', apabila kita melihat Sekolah Sultan Ahmad kini orang kata dah cecah usia 1 tahun kan, jadi apa perasaan Dato' sebagai seorang alumni dan apakah harapan Dato' terhadap masa depan sekolah yang penuh sejarah ni?
3: Sebagai seorang alumni yang terlibat secara langsung dengan sambutan 100 tahun ini, sudah pasti saya merasa teruja kena dapat orang kata sama-sama bertemu balik dengan sahabat-sahabat lama termasuk guru-guru dan sebagainya. Saya merasakan penglibatan saya ini adalah sebagai satu balasan baik balik kepada sekolah. Di atas pengorbanan pihak sekolah yang dulu memberi pendidikan kepada saya, sehingga alhamdulillah saya kira boleh kata berjaya jugalah dalam bidang saya. Jadi pengharapan saya agar ikatan yang ada di antara alumni, pihak sekolah dan juga pihak masyarakat setempat, termasuklah pihak swasta dan sebagainya, akan dapat diteruskan. Bukan apa, untuk kita terus memastikan sekolah ini akan terus melahirkan modal insan yang cemerlang. Saya suka nak berkongsi di sini bahawa selain daripada ke bawah daripada ke Baginda Tuanku sebagai alumni yang berjaya, antara nama-nama insan terbilang yang dilahirkan di sekolah ini adalah Yang Amat Berbahagia Tun Kali Yaakob, mantan Menteri Besar Bahang, mantan yang di-Pertua Negeri Melaka, juga pernah jadi menteri di peringkat Menteri Penerangan, juga Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jajis, juga Tan Sri Siddiq Hassan, mantan KSN, dan ramai lagi lah. Jadi kita dan saya berharap lah kecemerlangan ini dapat diteruskan supaya lebih ramai mereka-mereka ni, pelajar-pelajar ni dapat dilahirkan untuk menjadi, untuk mengganti pemimpin lama ni. Itulah harapan saya. Saya juga nak mengambil kesempatan di sinilah untuk mengucapkan menjunjung kasih kepada kebawah duli pada ke Baginda Tuanku yang telah beri perkenan untuk menjadi penanggung diraja pada majlis sambutan ini, kerana ini telah memberi banyak memudahkan lagi lah urusan kami jawatankuasa dalam mengendalikan program-program. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Dato' Rahimi. Baik, sebelum kita orang kata nak bagi memuliakan lah hari keputeraan kebawah duli pagi dia Tuanku, mungkin ada sebuah ucapan yang nak dizahirkan. Tapi sebelum tu saya nak tanya dulu, Dato' Sri. Dato' Sri dulu ialah pendidik cikgu kan, sikit lah Dato' Sri ya. Dato' Sri garang lah dulu
4: sebenarnya. Tak payah garang-garang sebutan ni. Ikut je. Ikut leri dia.
2: Ikut leri
4: dia. Ikut leri dia. Cuma budak-budak berkenal dengan saya, dia ingat sampai sekarang. Saya ni jenaka mengajar. Dalam masa kelas tu pun kadang-kadang saya masuk jenaka juk je sikit-sikit. Itu dia ingat tu. Yang kedua, saya rasa ada jugalah kadang-kadang orang lupa. Walaupun dia berjaya tinggi-tinggi, dia lupa rasa cikgu tu. Dia kata kawan berjaya kerana usaha kawan. Ha, datang ibu bapa pula kata, "Hei, sana kau berjaya kawal jaga dia." Agak-agak dilupa kat cikgu kadang-kadang. Ha, tahniahlah berjaya tu. Bukan semua. Yeah. Adalah di antaranya. Lupa diri, dia kata lupa diri. Di mana dia datang, mana asal dia. Ha, tu dia.
2: Baik.
4: Sekolah amat tu dulu, tak ada sekolah menengah tingkat 5. Uh-huh. Dia lepas form 3, dia sambung ke Kuantan. Form 4, form 5.
2: Uh-huh. Form 4, form 5.
4: Lepas tu baru wujud. Baik, itu jelah ingatannya.
2: Datuk Seri.
4: Sorry lah.
2: Ay, tak apa Datuk Seri. Bagi memuliakan hari keputeraan ke bawah duli paduka baginda tuanku ni, mungkin Datuk Seri nak zahirkan sebuah ucapan kepada baginda tuanku.
4: Ya. Ampun tuanku. Saya memang orang pekan jati, duduk dalam kawasan istana. Jadi kadang-kadang saya mengajar pada kerabat-kerabat dia, anak-anak kerabat, cucu kerabat, saya mengajar. Dia panggil cikgu saya. Saya lebih nak orang panggil cikgu. Jadi kalau duli tuanku tak sempat saya ajar. Cuma pupu sepoyang dia, pak-pak saudara dia, saya sempatlah saya ajar. Dan sebenarnya hubungan istana dengan masyarakat pekan khususnya tak pergi mana kan masa itu. Ferry, kereta tak ada. Jadi rapat-rapat.
2: Rapat.
4: Itu je, tahniah dan selamat hari keputeraan ke bawah duli tuanku yang ke berapa.
2: Terima kasih tu.
4: Selamat saya walafiat, nampaknya sentiasa cergas. Sekian nampak tuanku.
2: Baik, kita copeng kat dah ni apa ni sebenarnya. Dah copeng kan tu kan, orang panggil copeng kan dah. Okey, Datuk Syarul Zaman mungkin ada sebuah ucapan kepada kebawah duli pada kebaginda tuanku.
5: Terima kasih. Ampun tuanku. Patik mewakili classmate, schoolmate tuanku di sekolah rendah dulu merapat sembah mengucapkan selamat hari keputeraan yang ke-67. Sama tahun lahir dengan saya, 1959. Jadi semoga tuanku sentiasa dirahmati Allah SWT. Terima kasih tuanku.
2: Terima kasih Datuk. Mungkin Datuk Rahimi yang terakhir. Secara ringkasnya.
3: Ampun tuanku, Patik sebagai pengusi Jatuan Kuasa Induk, mewakili Jatuan Kuasa alumni sambutan satu tahun, mengucapkan selamat hari keputeraan Pauh Duli Paduka baginda tuanku, dan didoakan tuanku sentiasa dalam sihat sejahtera, selamat dunia akhirat insyaAllah.
2: Baik, terima kasih Datuk. Baik, sebelum kita mengakhiri segmen ini, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada tetamu kita pagi ini, Datuk Syarul Zaman Adam, Datuk Seri Abdul Jabbar bin Ibrahim dan juga Datuk Ahmad Rahimi bin Abdul Samad atas kesediaan bersama kami di Pang FM sempena sambutan 100 tahun Sekolah Sultan Ahmad Pekan. Jadi semoga segala usaha dalam menjayakan sambutan ini dipermudahkan dan menjadi kenangan terindah buat seluruh warga sekolah serta para alumni-nya. Baik, 10 pagi nanti kita terus ke Wisma Berita ADM bagi kuti utama 10 pagi dan terus bersama DJ Azhar Aziz dalam Zon Persona sekejap 2 petang nanti. Terus kekal bersama kami hanya di Pang FM. Jumpa lagi.
1: Tapi kami akan mengakhiri segmen ini dengan, dan kita jumpa minggu hadapan. Okey, terus dengar Radio Malaysia Pang FM.
2: Satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meneruskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran. Trump dikesan menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan sebagai meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Negara hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baru ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baru yang berkat kuasa hari ini ditetapkan antara 10% hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan Kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamie Sangreal berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesarkan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa

dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Spanyol mengisytiharkan darurat kebangsaan di wilayah Madrid dan wilayah Avila berhampiran ibu negara susulan beberapa kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita Pelitan M. Tinah mara ke skor akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baiton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia, Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjadikan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Bertemu lagi kita dalam rancangan Nidaul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustaz Rozi Rejam membicarakan tajuk Cintailah Ulama. Hadirin rahimakumullah. Pernah dengar ayat ini? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: surah Al-Fatir ayat 28. Hanya saya sesungguh-sungguhnya tak lain tak bukan yang paling takut terhadap Allah dan sentiasa takut terhadap Allah itu adalah daripada hambanya yang bergelar al-ulama. Masya Allah. Siapa ulama ini? Ialah mereka yang mengetahui, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kenal. Karena itu disebut ulama akhirat. Adakah ulama dunia, Ustaz? Ada. Karena mereka hanya mengharapkan habuan dunia. Tapi ulama akhirat ini yang dia peduli ialah redha Allah. Dia tak pedulilah kecaman orang. Dia tak ambil kisahlah apa sahaja nilaian manusia. Yang dia tahu adalah besok dia akan bertanggungjawab dengan Allah atas segala apa yang dia lakukan dan apa yang dirujuk kepadanya. Dan kena ingat, para ulama ini adalah warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya. Saya ulang dua kali itu. Ambil ingat bahawa para ulama adalah warisnya para nabi. Para nabi ni, ialah dia tak semestinya anaknya jadi nabi, tak? Tak semestinya. Ada yang anaknya jadi nabi seperti Nabi Daud, anaknya Nabi Sulaiman jadi nabi alaihi wassalam. Tapi nabi kita mana ada? Kerana dia nabi akhir zaman. Yang mewarisinya ialah para ulama. Kerana seperti mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitulah akhlak para ulama. Sebagai contoh, hadirin hadirat rahimakumullah, ya, apabila manusia hilang kasih sayang, para ulama tampil menunjukkan bagaimana berkasih dan sayang. Lalu ditanya kepada mereka, kenapa kena begini begitu, kena menghormati kasih dan sayang. Mereka akan mengucapkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi. Kami mengasihi kerana ia adalah perbuatan Rasulullah. Tengok, mereka lebih kenal Rasul daripada kita. Bukanlah nak ta'assub, kan? Semua orang kata tu ta'assub ulama tu, bukan. Salah tu. Kita mengasihi, menyayangi, menghormati para ulama ini adalah kerana mereka itu mencintai Allah. Mereka paling takut dengan Allah dan mereka paling turut perintah Allah. Hadirin rahimakumullah. Karena itu Imam Ahmad, cuba kita tengok Imam Ahmad, betapa banyak siksaan yang dikenakan kepada Imam Ahmad. Ya, cukuplah pada zaman itu datang puak-puak yang lain daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah yang memaksa Imam Ahmad untuk mengakui Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad tegas tidak, walaupun dia dihadapkan kepada khalifah pada waktu itu kerana khalifah dikuasai oleh puak-puak mereka. Tidak, tidak, tetap tidak. Seperti inilah kita kena cinta para ulama kerana mereka membawa kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasul itu dididik oleh Jibril gurunya, dan Jibril itu diperintah oleh Allah supaya mendidik Jibril seperti wahyu yang dikehendaki olehnya. Itu jalannya. Karena itu siapa cinta ulama, dia dicinta oleh Allah. Siapa benci ulama, ingat dia diancam dengan kebencian dan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Mencintai orang yang mengajak kepada kebaikan itu dapat kebaikan, tetapi membenci orang yang mengajak kepada kebaikan itu akan mendapat kecelakaan. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, dampingilah para ulama. Ya, ambillah manfaat sebanyak-banyaknya. Mintalah daripada mereka akan doa, kerana mereka berdoa dalam ilmu dan pengetahuan, bukan berdoa dengan nafsu semata-mata. Ya, lihatlah para ulama apabila berdoa, doa mereka itu penuh dengan kepintaran, kebijaksanaan, kerana mereka lah ulul albab, orang yang sempurna akal fikirannya. Kita lihat sahaja bagaimana Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i membuktikan dia ulama. Apabila ditanya, kau naik unta ni kaki dia berapa? Imam Syafi'i tak terus jawab 4. Dia turun dan pegang orang itu. Kita bilang 1, 2, 3, 4. Kenapa? Dia menjawab dengan keyakinan. Wallahu ta'ala alam. Cintai para ulama, Allah akan cinta kepada anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab, #penyaranjakim. Nida

0: Ya, Abang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia kekal bersama kami di Abang FM, satu pilihan. Hari ini edisi Jumaat 24 Jun 2026 bersamaan 9 Safar 1448 Hijrah. Anda bersama saya, Azhar Aziz, menemani anda untuk hari ini untuk Zon Persona. InsyaAllah saya teman anda sampai pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa dalam jam ini, minggu yang keempat, okay, kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza yang kami bawakan secara langsung dari Konti Pahang FM. Okey, dan untuk hari ini kita nak bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita Ustazah? Oh,
1: alhamdulillah, sihat.
0: Hari ini kita bersama Ustazah untuk rancangan Assalamualaikum Asatiza. InsyaAllah sampai pukul 11 pagi nanti. Dan untuk hari ini kita nak bersama untuk tajuk kita Ustazah, menyentuh mengenai rezeki dalam keluarga, berkat atau sekadar banyak. Kan kadang-kadang ramai yang beranggapan apabila pendapatan semakin tinggi, hidup pasti lebih bahagia Ustazah. Tapi hakikatnya ada keluarga yang hidup sederhana tapi sentiasa tenang Ustazah, tak ada hutang kan. Manakala ada juga yang serba cukup tetapi sering diuji dengan konflik. Persoalannya, mungkin adakah yang kita cari sekadar rezeki yang banyak ataupun sebenarnya rezeki yang penuh keberkatan? Jadi itulah yang akan kita bincangkan bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan, untuk hari ini. Dan sebelum kita pergi lebih jauh Ustazah, mungkin untuk mukadimahnya Ustazah, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa kulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha ila malakum karim. Terima kasih kepada Puan Azhar sebagai DJ hari ini, dan terima kasih juga di atas sudi untuk berkongsi tentang tajuk kita pada hari ini, rezeki dalam keluarga, berkat atau sekadar banyak. Okey, para pendengar Radio Malaysia Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya ya, rezeki ini maksudnya rezeki yang halal, mendatangkan ketenangan jiwa, lepas tu sentiasa berasa cukup walaupun sikit. Contoh kalau gaji kecil, RM2,000 sebulan, tapi memberi manfaat besar. RM2,000 tu ibarat RM20,000. Itu yang yang dikatakan berkat. Tapi kalau ada orang yang gaji RM20,000 tetapi macam RM2,000, tak pernah cukup, sesa mengeluh, resah, gelisah, lepas meminta-minta, itu menunjukkan rezeki yang tak berkat. Jadi bila sebut rezeki ni, rezeki yang berkat, memudahkan urusan harian kita dan memudahkan kita mendekatkan diri pada Allah, segala amalan kita buat dengan baik, dengan khusyuk dan tanpa jemu-jemu. Itu tanda rezeki yang berkat, dan mudah-mudahan dengan rezeki yang berkat tu boleh menjana sebagai sebanyak mungkin amalan kita untuk persediaan akhirat. Satu lagi, rezeki yang tak berkat sering membuatkan orang tu rasa tak cukup, resah, lepas tu nak mengambil hak orang lain, lepas tu bermusuhan dengan orang lain, memutuskan silaturahim. Itu adalah tanda rezeki yang tak berkat. Kalau kita tengok sini ya, ciri-ciri rezeki yang berkat itu sebenarnya setiap kali kita dapat duit ke atau usaha kita, sama ada kerja kerajaan ke ataupun kerja sendiri ke, maknanya rezeki itu kita rasa syukur, cukup, bawa ketenangan, rasa lapang, dan kita sentiasa bersyukur, senyum, atau apa tu, kehidupan walaupun rumah tu kecil tetapi rasa damai, lapang ya. Ini jangan pula duduk rumah besar tetapi rasa macam sekangkang kera. Itu petanda-petanda yang tak baik. Jadi keluarga yang harmoni, hubungan kekeluargaan stabil, bahagia, mudah dan ringan beribadat, rasa semangat, istiqamah melakukan amal kebaikan. Itu semua adalah berkaitan dengan rezeki yang berkat. Doa yang tidak makbul antara sebabnya adalah makan dari rezeki yang syubhah dan haram, menyebabkan rezeki tak berkat. Doa pun tak dikabulkan oleh Allah SWT. Dan sesiapa yang bertakwa pada Allah, insyaAllah Allah memberi rezeki yang tak disangka-sangka. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amrihi, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim. Ini ayat 1000 dinar ya kita panggil, sebab sesiapa yang mengamalkan ayat ni semata-mata kerana Allah, insya-Allah Allah lapangkan kehidupan dia. Ya. Yang maksudnya barang siapa yang takut kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan dikurniakan rezeki yang tidak mampu dikira ataupun rezeki yang tak disangka-sangka, dan sesiapa yang berserah pada Allah dicukupkan keperluannya, dan sesungguhnya Allah tetap melakukan segala ketentuan mengikut kehendaknya. Segala ketentuan itu telah pun ditakdirkan oleh Allah. Okay. Saya rasa cukup dulu setakat tu berkaitan dengan tajuk tersebut.
0: Okey, itu dia untuk tajuk kita pada minggu ini, rezeki dalam keluarga, berkat atau sekadar banyak. Kadang-kadang ada yang kata kalau berkat ni okey, kalau banyak ni okey lah tu, ha, rezeki melimpah ruah orang kata kan. Tapi sebenarnya Ustazah, adakah banyak harta semestinya tanda Allah redha kepada seseorang tu?
1: Tak semestinya banyak harta tu tanda Allah redha, sebab Allah ada bagi harta kepada seseorang tu dengan cara istidraj.
0: Okay.
1: Maksudnya istidraj ni maknanya Allah bagi lagi, bagi lagi. Tak solat pun Allah bagi lagi, buat maksiat pun Allah bagi lagi, buat kemungkaran pun Allah bagi lagi. Itu Allah bagi secara kemurkaan.
0: Okay.
1: Nampak macam mewah je orang ni, bahagia je, tapi sebenarnya kebahagiaan sebenar tu sebenarnya tu terletak di hati.
0: Okay.
1: Ketenangan, apa tu, rasa happy, lapang. Tak semestinya semua daripada harta yang melimpah ruah. Sebab rezeki yang berkat tu maknanya kalau Allah bagi banyak tu, tapi kita tak pernah mengeluh dan kita tetap bersyukur.
0: Okey, itu dia. Baik, kalau ada di antara anda yang nak ajukan soalan kepada Yang Berbahagia Ustazah Intan Salwa untuk tajuk kita hari ini, boleh telefon kita. Dua talian yang kami buka untuk anda, 0951401124, juga 0951401125, dan kita nak ambil pemanggil di talian Ustazah. Okey, hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa saya bercakap ni?
2: Acik cakap
0: Okey, Acik, silakan bersama dengan Yang Berbahagia Ustazah.
2: Okay, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya nak tentang berkatan dan rezeki ni. Kita tu pendapatan tak tinggi. Lepas tu ada hutang, tak banyak hutang, sedikit pun tak banyak. Lepas tu kita duduk rumah kita besar kan. Lepas tu sentiasa kita rasa tak mencukupi.
0: Okay.
2: Lepas tu dia macam diganggu perasaan tu. Macam nak buat lagi, nak buat lagi, bagi nak mencari lagi tu.
0: Okay.
2: Sentiasa macam tak cukup.
1: Okay, faham.
0: Okay.
1: Okey,
0: terima kasih banyak Acik. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Acik ya, yang selalu menjadi pendengar setia. Sebenarnya macam ni ya, memang kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang ada perasaan-perasaan bila kita hutang dah tinggal sikit dah. Lepas tu duit pun Allah bagi cukup-cukup dah tiap bulan. Boleh dah menyimpan sikit-sikit. Contoh, bukan tak boleh menyimpan, langsung boleh lah menyimpan RM50 ke RM60, simpan lah walaupun sedikit, kan, untuk apa tu, kegunaan kita. Dan masalahnya sekarang perasaan tu rasa tak pernah cukup. Bukan kita tak bersyukur, kita ada perasaan tu, kadang-kadang was-was datang. Itu sebenarnya adalah kekeliruan yang dihasut oleh syaitan. Maknanya kita disuruh mencari keduniaan ni. Kadang-kadang sampai kita terabai apa tu, apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebab dua perkara yang tidak pernah puas ialah talibul ilmi wa talibul dunya. Itu dah ada dalam hadis tu. Maknanya orang yang tak pernah puas ni, dia dunia ni tak pernah puas. Dia ada RM20,000 nak jadikan RM30,000. Ada RM30,000 nak jadikan RM40,000. Tak pernah puas menuntut dunia ni. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu ni bagus, tak pernah puas dalam menuntut ilmu, akan jadi alim, warak semua dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya biar kita tetap bersyukur, apa tu, banyakkan solat syukur dan banyakkan apa tu, membaca selawat Fatih, dan insya-Allah kita akan merasa kecukupan. Sebab kita hendak banyaklah beri masa untuk akhirat, barulah kita merasa cukup, insya-Allah.
0: Adakah dia kena mengenai Ustazah, ataupun kita nak tahu kenal pasti sama ada rezeki dalam keluarga tu berkat atau tidak? Yang tak pernah cukup tu rasa macam itulah, tak pernah cukup, rezeki tak berkat lah tu. Macam tu Ustazah, macam mana pula?
1: Betul. Kalau dalam keluarga rezeki tak pernah cukup, kita tengok latar belakang keluarga kita macam okay. mana. Anak-anak kita tu jaga solat ke tak? Tutup aurat ke tak?
0: Okay.
1: Lepas tu ibu bapa yang bekerja tu dia jaga tak masa kerja, kualiti masa kerja dia? Okay. Ada dia mengular tak? Ada tak dia ambil gaji tapi tak setimpal dengan kudrat yang dikurniakan untuk kerja dia?
0: Okay.
1: Itu semua dikira tau. Bukannya kita pergi kerja mengular tapi kita nak bonus, kita nak gaji, tapi kita tak menjalankan dengan penuh komitmen. Itu pun ada kaitan dengan keluarga. Lepas anak-anak tu kita bagi didikan agama ke tak? Ataupun anak-anak tu solat ke tak? Baca Quran ke tak? Ataupun taat tak kepada ibu bapa? Buat maksiat ke tak? Itu semua adalah merangkumi untuk kena pastikan anak-anak tu semua, diri kita, keluarga kita tu menjunjung syariah. InsyaAllah akan dapat keberkatan.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Dan kita ada seorang lagi pemanggil Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, Pak Cik Mat Isa. Pak Cik Mat?
3: Cik Mat.
0: Oh, apa khabar Pak Cik Mat?
3: Cik Mat, macam ni lah keadaan.
0: Sihat?
3: Macam tu lah.
0: Okey, okey. Alhamdulillah. Dapat juga dengarkan kita, Pak Cik Mat.
3: Dengar tak mau. Setiap minggu dengar. Alhamdulillah dengan tu. Dia langsung ke dengar tak mau. Tapi nak buat macam mana. Sebab tak boleh nak cakap, tak boleh cakap lah.
0: InsyaAllah. Moga cepat sembuh, Pak Cik Mat.
3: InsyaAllah. Amin.
0: Okey. Bersama dengan Ustazah. Silakan, Pak Cik Mat.
1: Soalannya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kau pergi mak nak tanya satu je. Sebab dia tengok balik anak-anak yang jaga pakcik ni lah.
0: Okey.
3: Yang siap malam dengan pakcik ni. Dia buat perniagaan kecil-kecil ni, jadi masalah sekali maknanya perniagaan dia tu perniagaan mana hidup. Macam dia bila perniagaan ayah hidup macam ni kan. Tapi walaupun dia dapat RM4 sehari, pakcik tengok dia tenang, dia tak ada apa masalah.
0: Okey.
3: Ada pakcik lain. Memang kau ni dapat berkat betul ni kesempatan mendapat tu. Dia sama jangan lupa je. Dia boleh baca, boleh tahu dia. Solat jangan tinggal.
0: Betul.
3: Walau dapat RM1
0: je. Betul.
3: Itulah keadaan je. Pakcik tanya Allah tu betul ke berkatan. Pakcik kamu agak-agak je.
1: Okey.
3: Pakcik pun kita juga. Apa yang dia dapat, pakcik pun terima juga walaupun sikit. Maknanya keluarga pakcik ni, 3-4 orang ni. Maknanya dia cukup dia makan hari kan.
0: Okey.
3: Terima kasih.
0: Okey, terima kasih banyak Ustaz Pak Cik Mat.
3: Terima kasih.
0: Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan oleh Pak Cik Mat ni, dia dia pun rasa anak dia tu ya sekadarnya berniaga kan, tak adalah kaya raya ya, tetapi anak dia sentiasa nampak tenang ya. Lepas tu dia pun memesankan supaya jaga solat. Memang betul, solat adalah punca rezeki yang berkat dan halal. Maknanya walaupun kita solat, kita kena pastikan jualan kita tu halal, bukan benda yang syubhat, yang benda yang haram, dan insyaAllah akan mendapat petunjuk daripada Allah. Dan Allah sentiasa jaga orang yang jaga solat, orang yang bersabar, orang yang bersyukur, dan kena usaha sebab rezeki tak datang menggolek dan pipih tidak datang melayang. Jadi usaha itu adalah salah satu ikhtiar kita sebagai hamba Allah, tetapi rezeki itu sebenarnya daripada Allah SWT. Minta je pada Allah. Allah tu maha pemurah. InsyaAllah.
0: Okey, itu dia. Apapun, kita juga sama-sama doakan semoga Pak Cik Mat cepat-cepat sembuh. InsyaAllah diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan seharian. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Seketika saja lagi kita nak sambung untuk tajuk kita, rezeki dalam keluarga, berkat atau sekadar banyak. Sekejap saja lagi. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Bang FM, satu pilihan 10.34 minit pagi. Masih lagi bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Untuk tajuk kita hari ini, rezeki dalam keluarga bekat atau sekadar banyak. Kan keberkatan tu kadang-kadang hadir dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Anak-anak yang soleh, kesihatan yang baik, pasangan yang saling memahami, kan masa yang berkualiti dan juga hati yang tenang, hidup yang dipermudahkan, itulah juga rezeki yang sering kita terlupa untuk syukuri, Ustazah. Dan sebenarnya Ustazah, kita ada terima satu ini Ustazah, soalan daripada rakan kita ni. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, saya Aina dari Pekan. Nak tanya Ustazah lah, apakah peranan saya sebagai rakan sekerja apabila melihat rakan sentiasa mengeluh dengan rezeki yang tak pernah cukup? Duit gaji cepat habis, tapi bila lihat sendiri dia kerja pun tak buat, mengulur aje kerja Ustazah. Tapi apakah peranan saya sebagai rakan sekerja dia untuk kita menasihatkan dia atau antara yang terbaik untuk tegur mereka tu Ustazah, macam mana?
1: Terima kasih soalan yang cantik. Sebenarnya kita sebagai seorang kawan ya, kita tentulah kesian ke kawan kita. Kalau dia mengulur, berarti dia menempah kesusahan, bukan setakat di dunia, juga di akhirat. Maknanya kalau dia mengolah, berarti dia tak jujur dalam rezeki dia. Dia nak rezeki, dia nak duit, tapi dia tak buat sebagaimana yang dibayar. Kecuali dia kerja sendiri, itu dia suka hati dia lah, kan. Dan sebagai seorang kawan, dia kena, dia sendiri kena tunjuk contoh yang baik. Dia contoh-contoh yang baik. Lepas tu kata kat dia terus terang, sebelum tu baca doa dulu, baca Fatihah, sedekahkan pada di Rasulullah, pada diri dia, pada diri kita sendiri. Lepas tu kita baca Bismillah Allahu Akbar, kita nasihat pada dia. Baca Bismillah Allahu Akbar tu dalam 41 kali, nasihat kat dia, ya aku ni sayang kau, engkau kawan aku dunia akhirat. Ya, mana tahu esok engkau yang boleh memberi syafaat pada aku kalau engkau ni salihah di dunia. Dan kalau sebenarnya rezeki yang tak berkat tu punca daripada diri sendiri. Kita ni usaha je. Rezeki tu dari Allah. Engkau kerja, tak sebenarnya itu sebagai salah satu ikhtiar kita sebagai hamba Allah. Tetapi yang memberi rezeki tu Allah. Tapi kalau engkau macam gini, macam mana Allah nak bagi rezeki yang tak elok? Dan macam mana kalau engkau sentiasa mengeluh, lagilah akan mendapat kemurkaan Allah dan lebih jauh daripada Allah. Beritahu macam tu.
0: Okey, itu dia. Dan juga kalau kata tadi peranan sebagai rakan sekerja Ustazah, dan mungkin kita nak tahu juga macam mana peranan suami, isteri ataupun anak-anak dalam memastikan rezeki keluarga sentiasa diberkati pula.
1: Okey, dalam keluarga pula, anak-anak tu dia kena berperanan sebagai anak. Anak kena hormat ibu bapa. Lepas tu jangan buat perkara-perkara yang Allah larang. Buat maksiat-maksiat ni maksudnya semua perkara-perkara yang Allah tak suka adalah maksiat, sama ada kecil ataupun besar. Lepas tu suami pula kena sentiasa menjaga hubungan baik dengan isteri. Isteri menjaga baik-baik dengan suami. Hubungan dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia kena jaga, hubungan jiran tetangga kena jaga. Lepas tu setiap kali rezeki tu kena pastikan rezeki tu betul-betul halal. Kita tak mengambil hak orang lain. Dan apa tu, dan bila kita makan tu, kita jangan makan makanan yang syubhat. Lepas tu, dan sentiasa bersyukur. Maknanya apa yang Allah perintah, solat semua tu jaga, dan untuk memberkati rezeki tu lagi sedekah. Sebab sedekah tu menambah rezeki. Dan jaga silaturahim. Dan kerana orang yang menjaga silaturahim tu adalah juga memudahkan rezeki dia.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, Cik Ramai Mempaga, silakan bersama dengan yang berbahagia Ustazah.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya nak tanya Ustazah, kalau kita selalu mimpi jumpa arwah mak ayah kita dengan kawan-kawan kita yang dah meninggal dunia, adakah itu satu rezeki Ustazah?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu persoalan yang baik juga. Maknanya kalau kita selalu mimpi orang-orang yang dah meninggal dunia, dia ada dua keadaan. Maknanya kalau orang yang kita mimpi tu, dia orang mak beritahu lah ni, apa tu, dia nak, dia minta air. Itu maknanya di dalam kesusahan. Maknanya kalau kita mimpi, itu rezeki bagi orang yang mimpi itu. Dan kita sebagai mimpikan dia, berarti dia seolah-olah memerlukan pertolongan kita. Jadi kita kena apa tu, baca Yasin, sedekahkan Qul Huwallah. Kalau ada rezeki berlebih, kita sedekah bagi pihak orang yang kita kenal tu. Lagi ibu bapa kita. Memang itu satu cara. Bukan semua orang dapat mimpi macam tu, tau. Maknanya dia ni insan yang baik, yeah, yang Allah ilhamkan pada dia, mm-hmm, supaya bantu dia dengan amalan-amalan.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya.
0: Mm-hmm. Okay. Dan juga kita ada satu soalan ni daripada sahabat kita dengan Kak Nura Kuantan. Salam Sayyidul Ayam, Ustazah dan Azhar. Okay. Kalau kita masak makanan, cukup-cukup je, tak membazir, kita rasa macam tak cukup tapi cukup, mm-hmm, masa kita buat jamuan, adakah maknanya rezeki kita diberkati? Ustazah nak tanya satu lagi, bagi mangsa-mangsa scammer, adakah disebabkan duit tak berkat, tak kira mangsa dari golongan miskin, kaya, yang educated pun terkena? Apa pendapat Ustazah? Okay, yang terbaru di Kuantan, jutaan kena scam, jutaan ringgit katanya, kesian sungguh. Apa nasihat Ustazah kepada kepada mereka yang menjadi mangsa? Adakah yang beritahu bila mereka rasa trauma, mereka menyumpah kepada scammer, adakah berdosa? Dan mereka terasa mereka pun baru salah kerana mereka terasa mereka pun bersalah kerana rasa dipukau. Apa yang perlu mereka buat ya untuk tenangkan trauma mereka tu? Curkan Jazilan katanya.
1: Okey. Terima kasih kepada soalannya. Sebenarnya jamuan tu kalau kita buat di rumah ataupun di mana-mana, makna kita memberi orang lain makan, itu adalah satu perkara yang sangat disukai Rasulullah, dan itu adalah salah satu jalan keluar untuk meraih rezeki dan rahmat daripada Allah.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan rezeki makin bertambah sebab setiap yang kita sedekah tu Allah dah janji dalam Al-Quran, makna akan dikurniakan ratusan kali ganda. Okay. Tapi kita buat bukan kerana sesuatu yang lain. Kita buat semata-mata kerana nak dapatkan kasih sayang dan redha Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan jamuan tu diberkati. Ya? Dan orang yang terlibat dengan jamuan tu pun diberkati.
0: Okay.
1: Satu lagi masalah scammer ni. Masalah scammer ni sebenarnya semua orang bukan sengaja untuk ditipu daya. Kadang-kadang dia dah berhati-hati dah, tetapi sebab scammer ni macam-macam cara, dia terkena juga. Jadi terkena juga tu maknanya mungkin di situ Allah nak beri peringatan kepada kita. Mungkin ada, mungkin ada antara rezeki kita tu yang tak begitu lurus. Ya, mungkin ada syubhat-syubhatnya sikit. Jadi Allah bagi peluang orang lain ambil duit tu supaya dia tidak menjadi darah daging kita.
0: Okay.
1: Ya, mungkin ada hikmah dia. Jadi maknanya kita muhasabah diri kita. Kenapa duit kita ni jadi begini? Kena muhasabah diri, kena istighfar pada Allah, semayang sunat taubat, mohon pada Allah. Jadi mangsa scam ni juga dah banyak dah kali kan diperingatkan tentang scam-scam ni, tapi terkena juga sebab apa? Kadang-kadang orang yang scam ni dia mengharap sesuatu yang luar biasa. Duit tu je lah yang disimpan. Dia mengharap dapat bertambah lah kan. Tetapi maknanya Allah tak izinkan, maka dia terkena tipu daya. Sebenarnya itu adalah kita suatu-suatu perkara yang kita kena fikir bersama. Kalau kita menyumpah orang yang scammer,
0: scam
1: tu
0: kita,
1: yang scam tu kan, maknanya itu wajarlah bagi orang yang dah marah dia menyumpah scammer tu. Tapi lepas tu istighfar, insyaAllah. Ya, kalau tak ada, ada orang yang tak apalah nak buat macam mana, itu payah nak cari macam tu. Dia mesti geramnya ya, laknat betul ambil duit orang. Jadi orang scammer ni ya, dia menempah kesusahan di akhirat. Dia tak takut dia rezeki, setiap titik rezeki yang haram tu dia akan dibakar dalam api neraka. So pulangkanlah balik di orang yang apa tu yang diambil yang bukan hak kita. Kalau nak hidup berkat, rezeki berkat.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Dan katanya ni Ustazah, Assalamualaikum DJ dan Ustazah, nak tanya adakah sedekah dan zakat benar-benar membuka pintu rezeki? Hari tu saya tak pernah potong zakat, tapi bila potong zakat Ustazah rasa tenang saja Ustazah. Rezeki saya sentiasa masuk Ustazah. Jadi mungkin itu adalah salah satu keberkatan yang dikatakan tu Ustazah. Macam mana?
1: Betul. Sebab itulah kalau kita selalu sedekah, sedekah ni tidak menjanjikan kemiskinan, malah dia menjanjikan rahmat dan rezeki yang melimpah ruah. Begitu juga dengan zakat. Zakat ni kita dah bagi hak orang miskin, maka Allah tidak akan memiskinkan kita. Allah beri kecukupan, Allah tambahkan rezeki lagi. Lebih-lagi kita seorang yang taat, yang jaga solat, yang suka membantu orang lain. InsyaAllah.
0: Okey, ni ada juga soalan daripada pendengar kita, Ustazah. Assalamualaikum DJ dan Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak tanya, adakah apakah amalan yang boleh menjemput keberkatan rezeki dalam rumah tangga Ustazah, dan apakah perkara yang boleh menghilangkan keberkatan rezeki walaupun pendapatan tinggi?
1: Okey, amalan untuk masuk rezeki lah, maksud dia ya, menjemput rezeki itu maknanya rezeki. Yang paling penting saya katakan tadi, kita jaga hubungan dengan Allah. Jangan buat perkara yang Allah tak murka. Syariat dijunjung, jaga akhlak, buat akhlak Islam. Lepas tu jangan menyusahkan orang lain. Jangan pentingkan diri sendiri, jangan tamak. Maknanya kita ni tak boleh tamak. Bila tamak tu akan mendatangkan kerugian pada diri kita. Bila Allah bagi rezeki kita tu, kita kena banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Jika kita apa tu bersyukur, Allah akan tambahkan. Jika kita kufur, maka Allah akan memberi penyiksaan. Jadi kalau rezeki yang tak berkat pun, seperti kita buat macam-macam tak menjadi, lepas tu rumah terbakar lah, lepas tu dicuri orang lah, itu semua adalah petanda-petanda mana kita kena muhasabah diri. Kenapa Allah berlaku begitu pada diri kita? Dan juga bila nak rezeki ni kena jagalah, jaga akhlak, jaga amalan, jaga hubungan dengan Allah, jaga hati. Jangan menyusahkan orang lain. Dan apa tu, jaga apa tu, yang penting solat kita tu jaga. Dan semua perintah Allah tu kita jaga, kita buat dengan dengan mengharap keridhaan Allah, dan apa yang kita buat semuanya semata-mata kerana Allah.
0: Okey, itu dia. Apapun kita nak berehat seketika Ustazah, jadi kepada anda yang nak ajukan soalan boleh terus telefon kita ataupun WhatsApp kita macam Kak Nura tadi, 01032 07448.

0: Satu pilihan masih lagi bersama saya Azza Aziz dan juga yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan untuk tajuk kita hari ini, mengupas tajuk rezeki dalam keluarga, berkat atau sekadar banyak, bersama Ustazah kita yang mana mungkin akan memahami bagaimana Islam memandang konsep rezeki, apakah yang dimaksudkan dengan keberkatan, kan, apakah amalan yang boleh kita lakukan agar kita orang kata setiap rezeki yang kita dikurniakan Allah menjadi asbab kebahagiaan di dunia dan keselamatan akhirat. Jadi juga untuk hari ini Ustazah, untuk tajuk kita, ada yang bertanya ni, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada orang bergaji kecil tapi hidup tenang, manakala ada yang bergaji besar tetapi sentiasa rasa tidak cukup. Mungkin apakah pandangan Islam tentang perkara ini Ustazah?
1: Okey. Jadinya setiap rezeki yang Allah bagi tu, kita kena ingat rezeki ni bukan je duit. Rezeki tu maknanya contoh orang hantar makanan ke kita, lepas tu tiba-tiba sampai rumah kita durian musangking contoh. Orang hantar manggih ke kita kan. itu semua rezeki. Rezeki bukan dalam bentuk duit. Jadinya kita kena maknanya kita kena bersyukur pada Allah SWT. Dan sebagai hamba Allah ni, kita sentiasa kena berlapang dada dengan masalah-masalah kehidupan kita. Jangan kita banyak sangat mengeluh. Lepas tu jangan kita membilang-bilang harta. Kita lagi satu, kita setiap hari kita simpan duit tu, kita tengok akaun kita tu sebenarnya kita tak berapa bagus sebenarnya. Kita sentiasa nak nak tak tengok duit kita tu bertambah, sedangkan kita tak fikir pun duit yang bertambah kadang-kadang kita tengok duit kita hilang, kita mula mengeluh. Duit yang bertambah tu kita tak bersyukur. Sebab tu bila tanda-tanda orang yang Allah jaga, sebab dia menjaga syariat Allah, jaga solat dia, jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah, itu adalah punca rezeki yang berkat. Lepas tu maknanya jangan sampai kita ni buta akhirat, sampai kita mengejar dunia, sampai kita lupa akhirat, lupa solat, lupa segala-galanya, dan kita tak jaga pun syariat Allah SWT.
0: Okey, dan soalan lebih kurang sama Ustazah, adakah keberkatan rezeki hanya diukur melalui wang ringgit atau termasuk kesihatan, masa, anak-anak yang soleh dan keharmonian keluarga?
1: Okey, rezeki yang baik itu rezeki yang luas. Kita sihat, anak-anak kita sihat, aman damai, badan kita pun tak ada penyakit-penyakit yang memudaratkan, dan segala nikmat yang Allah bagi pada kita tu semua adalah bentuk rezeki yang kita tak pernah duga. Ya, maknanya kita jagalah rezeki kita tu dengan kita membantu orang lain, mana yang susah. Jangan kita terlibat dengan benda-benda yang tak baik, jangan kita terlibat dengan rezeki yang haram. Dan sebenarnya itu semua adalah nikmat Allah SWT. Hingga kita, hujan pun itu adalah rezeki. Matahari pun adalah rezeki. So kita kena sentiasa bersyukur, dan kita kena dekatkan diri dengan Allah, dan kita kena banyak-banyak minta ampun kepada Allah SWT.
0: Dan baik, sebelum kita menutup untuk tajuk kita hari ini Ustazah, ada yang tanya ni Ustazah, benarkah menjaga hubungan silaturahim boleh melapangkan rezeki? Macam mana? Mungkin ada hadis yang menerangkan perkara ini Ustazah, mengenai rezeki yang dijemput ni Ustazah, macam mana?
1: Memang betul-betul menyambung silaturahim itu adalah punca rezeki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil allazi qata'at rahimahu wasalaha." Silaturahim bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seorang yang berusaha menjalinkan hubungan baik walaupun saudaranya itu merosakkan hubungan persaudaraan dengan dirinya. Orang yang macam ni, dia orang buat saudara mara dia buat tak baik pun, dia buat baik dengan dia. Saudara mara berfitnah dia pun, dia memaafkan. Contoh dia tidak membalas dendam. Itu adalah salah satu cara Allah nak uji dia, dan Allah nak melapangkan kehidupan dia. Lagi satu firman Allah SWT, "Ana Rahman wa ana khalaqtu rahima wa ashtaqtu laha min ismi faman wasalha wasalathu wa man qata'aha batathu." Allah berkata dalam hadis kudusi, "Aku adalah yang Maha Pengasih, aku membuatkan ikatan persaudaraan dan memberinya nama dari namaku." Jika siapa saja yang mempertahankan ikatan silaturahim, maka mempertahankan hubungan dengan Allah, dan aku akan memutuskan hubungan dengan hambaku yang memutuskan silaturahim. Jadi orang yang sentiasa menjaga silaturahim dengan manusia ni, Allah akan lapangkan kehidupan dia, dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Kalau contohnya dia aksiden pada hari itu, Allah selamatkan dia. Maknanya kalau dia mati aksiden pun, Allah akan pastikan dia mati di tempat tidur. Maknanya sentiasa ada kebaikan untuk dia.
0: Okey, dan mungkin Ustazah, antara doa atau zikir yang boleh diamalkan untuk memohon rezeki yang halal, luas dan juga penuh keberkatan ni macam mana?
1: Okey, untuk memohon rezeki yang halal ni banyak sangat. Kita kena banyakkan selawat, antaranya selawat Fatih. Selawat Fatih ni selawat pembuka. Saya bacakan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Okey, itu antara selawat yang pembuka rezeki. Dan kita baca selawat ni bukan kerana nak rezeki tu. Kita baca selawat kerana Allah, dan berkat selawat ni Allah akan mudahkan rezeki kita. Satu lagi, kena rajin selawat, rajin salat syukur. Sebab bila kita bersyukur, Allah akan tambah rezeki kita. Dan kita rajinlah baca waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq humin haitsu la yahtasib waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha bali wa amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang mana makna tu saya dah terangkan tadi, makna bacalah ayat ni 7 kali pagi, 7 kali petang, dan selawat ni bacalah 10 kali setiap kali lepas solat. Di samping tu, kita jangan kedekut, jadi insan yang pemurah, jaga solat, jaga syariat Allah, bina hubungan yang baik dengan orang lain, jangan memutuskan silaturahim. InsyaAllah rezeki itu akan melimpah ruah dan berganda dan diberkati. InsyaAllah.
0: Okey, itu dia. Dan mungkin akhir sekali Ustazah, untuk penutupnya, nasihat Ustazah kepada keluarga yang sedang berdepan kesempitan hidup supaya tak putus asa Ustazah dengan rahmat Allah. Dia juga penutup dan kesimpulan kita pada hari ini. Silakan.
1: Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Dan sebenarnya bila kita sebut tentang rezeki ini, kita kena ingat bahawa kita dijadikan oleh Allah untuk beribadat, untuk taat kepada dia, dan untuk mencari rezeki yang halal. Jangan kita mengambil hak orang, jangan kita memfitnah orang, jangan kita kotorkan hati kita dengan noda dan dosa. Lepas tu, sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dalam kebaikan setelah kematiannya dan kehidupannya, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Maka silaturahim ni pun penting. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Kita sentiasa menjadi orang yang memaafkan. Kalau kita tak nak maafkan pun, kita cuba mujuk diri kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sebab itu adalah memberi kesan kita di dunia dan di akhirat. Dan apa tu, rezeki yang betul-betul Allah redha dan melimpah ruah itu, maknanya punca daripada diri kita, kitalah yang berusaha untuk setiap kebaikan, setiap rezeki. Dan kita janganlah jadi hamba yang mengeluh dan keluh kesah. Itu petanda rezeki yang tak diberkati. Apa tu, kita makan pun jangan membazir, jangan berlebih-lebihan makan, lepas tu buang ke dalam tong sampah. Itu pun salah satu tanda Allah tak beri keberkatan rezeki kepada kita. Dan mudah-mudahan kita cuba bekerja dengan sebaik mungkin untuk menjadi pekerja yang baik, untuk menjadi suami yang baik, isteri yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak yang sentiasa mematuhi syariat Allah SWT, dan kita sentiasa taat kepada Allah dan kita menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, sebab kehidupan kita ni bukan selama-lamanya di dunia ni. Kita bawalah bekalan kita sebaik mungkin, dan jangan lupa banyak istighfar, selawat, dan insyaAllah mudah-mudahan jaga hubungan Allah dengan manusia. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan rezeki kita diberkati insyaAllah. Mohon maaf atas segala kekurangan, bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perkongsian hari ini mengingatkan kita bahawa ukuran sebenar rezeki bukanlah pada banyaknya harta, tapi pada keberkatan yang Allah kurniakan. Dan rezeki yang berkat melahirkan ketenangan, mengeratkan hubungan kekeluargaan dan membawa kebahagiaan hingga ke akhirat. Jadi mudah-mudahan kita semua dikurniakan rezeki yang halal Ustazah, mencukupi dan penuh keberkatan insyaAllah. Ustazah, kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Ayuh beramai-ramai ke Maha Pahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di Dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub masa 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai. Agensi kerajaan masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang 23 hingga 26 Julai 2026. Jumpa kami di Maha Pahang 2026. Weh, weh, moh lah ke Raub.

Pilihan Ana Shimi, goodbye sayang. 11.24 minit pagi. Terima kasih dengarkan kita, tak kira di mana jua anda berada. Juga dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda yang masih lagi belum muat turun, boleh muat turun sekarang. Anda dapat ikuti saran kami secara terus dari Konti Radio Malaysia Pang FM. Untuk anda yang berada di Jerantut, dengar kita di 92.7 MHz. Juga warga Jerantut khususnya di Pulau Tawar kan, dan kawasan sekitar. Jadi hujung minggu ini jangan lupa singgah ke program Mekar Komuniti Pulau Tawar, okay, anjuran Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Pahang. Jadi program ini berlangsung pada hari esok dan juga lusa, hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 10 pagi hingga 10 malam, okay, bertempat di Dewan Terbuka Kampung Kedondong, Pulau Tawar, Jerantut. Jadi menariknya, program kali ini bertemakan Mekar Komuniti Mengimbau Zaman Tori. Jadi pengunjung bukan sahaja dapat menikmati suasana kampung klasik yang penuh nostalgia kan, jadi malah pelbagai aktiviti menarik diadakan. Antaranya ada perkhidmatan bas JPN, literasi dan khidmat nasihat, Jom Exchange Al-Quran, pameran serta reruai agensi kerajaan, selain pelbagai aktiviti komuniti yang sesuai untuk seisi keluarga. Jadi kalau anda nak uruskan hal berkaitan JPN, mungkin sambil membawa keluarga menikmati suasana kampung tradisional, inilah peluangnya, okay? Jumpa anda di program Mekar Komuniti Pulau Tawar pada 25 dan 26 Julai di Dewan Terbuka Kampung Kedondong, Pulau Tawar, Jerantut. Okey, kita nak teruskan lagi bersama seketika daripada Maui dengan lagunya Angan dan Sedar. Terus setia bersama kami di Pang FM, Satu Pilihan.

Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Itu dah lagu daripada Kakak Azraf dan juga Jas Karma. Bawa kita ke pukul 11.54 minit pagi. Baik, seketika saja lagi, macam biasa untuk edisi Jumaat sekejap saja lagi, kita nak ikuti utama 12.30 hari dari Wisma Berita RTM. Untuk hari ini, edisi Jumaat 24 Julai 2026. InsyaAllah, sekembalinya nanti kita ada klinik sempurna ibadah dan juga kita ada gambaran awal bagi siaran langsung kutubah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Jadi untuk anda, kita terus lagi berhibur bersama Amy Mastura dengan lagunya Kembalilah. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan dan Info.

organisasi berdasarkan nilai integriti, accountability, profesionalisme dan amanah dalam setiap aspek penyampaian perkhidmatan demi memelihara kepentingan agama, negara dan rakyat. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, langkah tersebut selari dengan titah Sultan Perak yang menzahirkan pandangan agar negara Islam terus memperkukuh tadbir urus serta pembangunan inklusif berteraskan makasid syariah. Pada masa sama, JAKIM juga akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri serta semua pihak berkepentingan bagi memperkasa pengurusan hal ehwal Islam yang lebih cekap, berkesan dan selaras dengan tuntutan makasid syariah. Mendapatkan pekerjaan berkualiti dan relevan dengan kemahiran merupakan cabaran utama dihadapi belia hari ini, bukan sekadar cemerlang dalam peperiksaan. Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Dr. Kamaruzaman Mat Ali berkata, menerusi pelaksanaan program Akademi Dalam Industri, peserta bukan sahaja mempelajari teori, malah turut didedahkan dengan situasi kerja sebenar, budaya kerja dan teknologi yang digunakan oleh industri. Melalui pendekatan Train and Place dan Place and Train, peserta berpeluang membina pengalaman kerja sebenar selain memperoleh persijilan kemahiran yang diiktiraf. Luar negara, menteri-menteri luar ASEAN menggesa kebebasan pelayaran di selat-selat antarabangsa dikekalkan berikutan kebimbangan gangguan bekalan tenaga akibat konflik Amerika Syarikat dan Iran yang kian memberi kesan ekonomi rantau ini. Kenyataan bersama itu menegaskan kepentingan kebebasan pelayaran dan penerbangan atas selat-selat antarabangsa serta laluan melalui Selat Hormuz kekal terbuka tanpa sekatan. ASEAN dan China merekodkan kemajuan positif dalam rundingan berhubung Kod Tata Laku COC di Laut China Selatan dengan sasaran untuk memuktamadkannya menjelang akhir tahun ini. Setiausaha luar Filipina, Ma Teresa Lazaro berkata, semua pihak sedang bekerjasama bagi menyelesaikan isu berkenaan. Perunding kini mempergiat pertemuan bulanan secara bersemuka bagi memperincikan beberapa perkara penting merangkumi aspek perundangan, skop geografi serta definisi kawalan diri. Dalam perkembangan lain, Lazaro menyatakan penyertaan semula pemimpin Myanmar dalam mesyuarat rasmi ASEAN dijangka tidak akan berlaku tahun ini atau ketika Singapura mempengerusikan blok berkenaan tahun depan. Ia susulan timbul persoalan mengenai tahap pematuhan Myanmar terhadap konsensus 5 perkara. Tegas beliau, konsensus berkenaan kekal menjadi rujukan utama ASEAN dalam usaha menangani krisis di negara itu. Tarif tambahan 10% atau 12.5% akan dikenakan Amerika Syarikat terhadap 60 rakan dagang. Menurut kenyataan Pejabat Wakil Perdagangan Amerika Syarikat, langkah itu diambil mengikut Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974. Ia susulan siasatan terhadap tindakan, dasar dan amalan beberapa ekonomi berkaitan import barangan dihasilkan menggunakan buruh paksa. Tarif berkenaan meliputi 99.4% import Amerika dari ekonomi yang disiasat akan ditetapkan pada kadar sama ada 10% atau 12.5% tertakluk kepada pengecualian bagi produk tertentu. Sementara itu, Jepun menyatakan kekesalan atas tindakan Amerika mengenakan tarif baharu sebanyak 12.5% ke atas barangan import negara itu atas alasan isu buruh paksa. Jurucakap Kerajaan Jepun, Minoru Kihara berkata, perdagangan sentiasa dijalankan mengikut peraturan antarabangsa selain kekal komited terhadap perjanjian pelaburan bersama Washington. Dalam pada itu, Korea Selatan akan mengadakan rundingan dengan Amerika bagi memastikan tarif import terhadap barangan negara itu kekal pada kadar semasa 15%. Kenyataan pejabat presiden itu dibuat selepas Washington mengumumkan tarif baharu terhadap 60 rakan dagang termasuk Korea Selatan. Ia berhubung kebimbangan mengenai buruh paksa bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974. Sukan badminton terbuka China, bergu wanita utama negara Poli Tan M. Tinah dijadual beraksi dalam pusingan suku akhir petang ini. Pilihan kelima kejohanan itu akan menentang gandingan Jepun Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Terdahulu, Poli Tinah menyingkirkan gandingan Ukraine Polina Borova Yevgenia Kantamer.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Jam yang ketiga untuk Zon Persona hari ini. Yang dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, juga dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz. Frekuensi yang sangat meluas. Dengarkan kita juga frekuensi yang sama di Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Kuala Lumpur. Kalau di Pahang, Temeloh, Bentong, Raub, di Bera, ha, kan? Jadi frekuensi yang sama dapat anda ikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan seketika saja lagi pukul 12.30 minit tengah hari nanti, macam biasa, kita akan ikuti klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Dan insyaAllah selepas itu kita akan ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi untuk anda, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Pahang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan Klinik Sempurna Ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Pahang FM, rahmati Allah sekalian. Hari ini kita bertemu menyambung bicara dalam slot Klinik Kesempurnaan Ibadah dalam bab pengurusan jenazah. Hukum orang yang mati bunuh diri. Menurut keterangan Nabi, tidak boleh disolatkan melainkan dikuburkan sahaja. Sebenarnya ada banyak pandangan ulama tuan-tuan berkenaan dengan ini. Ya, dia ada sejarah dia tuan-tuan dan juga beberapa kaedah untuk kita mengambil hukum berdasarkan kepada perbuatan dan juga apa yang datang daripada Nabi. Kita ambil tuan-tuan hadis ya, daripada Jabir. An Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qal, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsah bi mashaqisa falam yusalla alaihi. Rawahu Muslim wa Abu Daud. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang mati membunuh diri dengan anak panahnya, maka tidak disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenazahnya. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan juga al-Imam Abu Daud. Berkata kebanyakan ulama tuan-tuan, ya, bahawa orang yang mati membunuh diri itu disolatkan juga jenazahnya dan dikafani juga sebagaimana orang Muslim yang biasa. Adapun sebab-sebab Nabi tidak solat ke atas jenazah ini adalah sebagai hukuman sebenarnya. Ya, kata orang yang bunuh diri ini sebagai satu herdikan, kata para ulama, ya, dan juga sebagai ancaman, ya, agar beri peringatan pada manusia, kok fresh macam mana pun, ikut kecewa macam mana pun, banyak masalah macam mana pun, sebagai seorang Muslim jangan sampai membunuh diri. Putus cinta contohnya, janganlah sampai telan panadol sampai sebaldi, ya. Kecewa sebagai contohnya, ditinggalkan kekasih ataupun cinta tidak berbalas, bertepuk sebelah tangan, janganlah minum Clorox Bleach, ya, perasa lemon ke perasa hamda sekalipun, ya, jangan kita bunuh diri, ya, sebab perbuatan ini adalah perbuatan yang, ya, sangat, ya, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, hari ini kita kena siasat sungguh-sungguh. Kalau contoh orang tu mati bunuh diri, siapa yang beritahu dia mati bunuh diri? Adakah apa tanggapan orang bila tengok mayat tergantung, licah bunuh diri? Ya, kadang-kadang tuan-tuan, dia bukan bunuh diri, mungkin dia dianiaya. Ya, ada orang lain yang bunuh dia tapi nak tutup, nak kelabukan mata pihak berkuasa, nak mengelabui mata orang, maka digantung mayat itu supaya siasatan polis contohnya mengatakan bahawa dia mati bunuh diri, selamat orang yang bunuh. Jadi tuan-tuan, kalau tidak ada saksi yang nampak bahawa dia bunuh diri, maka tak boleh kita terus menjatuhkan hukum dia bunuh diri. Ya, hari ni tuan-tuan, contoh minum racun ke minum apa ke, kadang-kadang dia dianiaya, disuntik dengan dadah dengan racun, dia mati. Ya, lalu orang letak racun pada apa, dalam gelas, pada tangan, dalam botol ke, supaya menggambarkan dia tu mati bunuh diri. Jadi tuan-tuan, ya, itu kena siasat sebenarnya. Akhir zaman Nabi beritahu zaman fitnah. Ya, kecuali hak memang duduk daripada orang tu tuan-tuan, tak? Dia terjun daripada bangunan, orang lain dah puas pujuk dah. Itu memang nampak. Tapi keseluruhannya tuan-tuan, ya, pendapat ulama mengatakan, ya, walaupun mereka mati bunuh diri, kalau dia orang Islam, maka diuruskan jenazahnya sebagai orang Islam yang lain. Ya, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itulah persoalan ini berkenaan dengan orang yang mati bunuh diri. Sebab Rasulullah beritahu, barang siapa yang membunuh dirinya dengan apa? Dengan pisau, ya, dengan besi tajam, ya, ditikam ke perut dia, ya, maka pisau itu akan sentiasa berada di tangannya, ya, benda-benda tajam itu, besi tajam itu, dia akan rodok perut dia, mati. Itulah keadaan dia, hidup balik dalam neraka nanti, ya, berterusan keadaannya selama-lama. Ya, begitu juga Rasulullah beritahu, yang minum racun, maka racun itu akan sentiasa berada di tangannya, diminum lalu menghancur leburkan isi perut dia, mengelepor dia tuan-tuan, ya, terseksa dalam neraka. Begitulah keadaan dia selama-lama. Maka tuan-tuan, diberi peringatan sekali lagi, ya, jangan kita melakukan, ya, benda-benda yang boleh mencemarkan diri kita, maruah kita sebagai seorang Muslim. Sebab kita punya agama tuan-tuan, agama yang suci. Kedekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jagalah, peliharalah maruah kita, maruah, ya, kaum keluarga kita, maruah kaum Muslimin seluruhnya. Ya, biar yang buat tu orang bukan Islam, tapi orang Islam, kita ada prinsip. Biar kita mati dalam keadaan Islam, ya, mati dalam keadaan, ya, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang mendengar Pahang FM, rahmati Allah sekalian, dalam bab mengkafankan mayat. Selama mayat itu dimandikan dengan sempurna, lalu hendaklah kita kafankan. Yang lebih utama ialah kain kafan itu seboleh-bolehnya 3 lapis. Hanya tuan-tuan, ya, kita pakai 3 lapis kain kafan. Sekarang hadis daripada Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi 3 athwab bayd sahuliyah min kursufin laysa fiha qamis wala imamah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih daripada al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim daripada Aisyah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani orang dengan 3 lapis kain putih. Ya, Rasulullah wafat tuan-tuan, jasad Rasulullah, ya, jenazah Rasulullah dikafankan dengan tiga lapis kain putih. Sahul, yakni sahul ni maknanya kain putih daripada sebuah kampung kecil daripada daerah Yaman. Ya, demikian dalam menurut kita hadis Nailul Autar, jadi jelaskan makna sahuliah ni tadi, daripada kain kapas yang tidak masuk di dalamnya baju dan tidak pula serban, maknanya tidak termasuk baju dengan serban, maka tiga lapis ya, kain kafan, kain sahaja tuan-tuan ya. Yang lebih utama lagi tuan-tuan, kain kafan tu mestilah kain warna putih. Maknanya kita ni sunatnya tuan-tuan ya, semolek-moleknya kain kafan ini mestilah warna putih. Sebab apa? Kita ambil sebuah hadis ya, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albisu min thiyabikum albayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi hasan sahih. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu diberkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah di antara kamu, ya, di antara kainmu yang putih. Sesungguhnya kain putih adalah sebaik-baik kain, dan kafanilah mayatmu dengan kain yang putih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, ya, hadis hasan sahih tuan-tuan. Maknanya seelok-eloknya biar kain putih, kecuali lah kalau dalam negeri tu tak ada langsung kain putih, ya, semua kain warna merah belaka, warna hijau, warna kelabu, warna kuning, ya, tuan-tuan tak ada arah lah. Tapi semolek-moleknya eloklah kain putih, banyak orang jual kain putih tuan-tuan ya. Jadi janganlah kita nak buat pelik pada orang, selagi mana ada usaha dan daya upaya kita ya, maka ikutlah sunnah yang disarankan oleh Nabi SAW. Kecuali dia dikabur kita sebut tadi, kalau tidak ada kain putih, maka kafankanlah dengan apa yang ada, ya, dengan kain batik, dengan kain pelekat macam jantung tuan-tuan ya, sebab mungkinlah dia itu susah, ataupun negeri itu baru lepas dilanda peperangan huru-hara, contohnya gempa bumi, tsunami ya, lalu tak ada habis anak ya, sebuah negara. Maka apa yang ada lah, kalau tak ada kain, maka bungkuslah dengan apa saja yang dapat dibungkus jenazah tu ya, bungkus dengan plastik ke ya, bungkus dengan kertas surat abar ke ya, sebab tak ada sangat dah tuan-tuan, tak kira lah apa. Maknanya ini kita nak cerita dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan masyarakat yang susah payah ya, tuan-tuan mati Allah sekalian. Itulah ya, kita nak cerita dalam bab kita mengkafankan jenazah ya. Maka dah disebut ni tadi ya, beberapa perkara berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Sudah mendengar panggil FM rahmati Allah sekalian, selesai kita bincang dalam bab kita memandi dan juga mengkafankan jenazah, maka sampailah bab kita ya, salat ke jenazah tersebut ya tuan-tuan. Dalam bab ini eloklah kita ngambil bahagian. Ada sengah-sengah orang tu dia cakap elak ya, boleh dengar macam orang meninggal. Ya, ditanya bila meninggalnya, semalam dah. Betul. Bila sampai agak-agak jenazah pada Kuala Lumpur, agaknya sampailah dalam pukul 10 ke 11 sekarang. Maka tuan-tuan di set dah. Ini kalau sampai pukul 10 ke 11 ni kan, kata dia, ya kurang-kurang kau menengok kau pukul berapa semayangnya tu, mana dia saja datang lambat, mana nak semayang. Ya kalau dia datang awal pun kebetulan salah timing, datang awal tengok jenazah tak semayang lagi. Saja je dia mencari masalah, pergi duduk atas tanah. Ya, duduk berpangkal pokok nangka, pangkal pokok derian ya. Kena tanah-tanah sikit. Bila apa tu imam atas rumah yang melaruh korang ramai di tanah, amulah kita semayang weh, jenazah dah siap dah tu. Dia minta maaf lah, seluar kau kotor, kata dia, kena tanah ni ha. Ya, padahal dia saja, siapa saja ditempuh ya, dia mencari masalah ya, sebab apa dia tak nak pergi semayang jenazah ya. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita buat satu benda itu biarlah ikhlaskan Allah SWT. Itulah tuan-tuan tugas terakhir kita. Ya, orang kata khidmat terakhir kita, jasa terakhir kita untuk mati. Kalau kita atas dunia ni, kita rajin solat jenazah, kita buat kebaikan untuk orang, ya, insyaAllah tuan-tuan, Tuhan yang maha adil, bila kita meninggal dunia, seorang ramai ya Allah hantar orang-orang untuk solat jenazah ya, solat ke atas jenazah kita, mendoakan keampunan untuk kita ya, sebelum kita diusung ke tanah perkuburan. Jadi hak mana liat-liat tu fikirlah tuan-tuan, fikir semula ya, hak mana payah-payah sangat apa nak solat jenazah tu ya. Kalau dia tak tahu, belajar. Kalau dah tahu tuan-tuan, kita amalkan. Jadi sesudah dikafani, maka hadapkanlah kepala mayat itu ya ke arah utara. Kemudian sembahyanglah di dekat kepalanya jika mayat itu mayat lelaki. Ya, jenazah lelaki ya, imam duduk dekat mana tuan-tuan, duduk dekat belah kepala, dia sentang dengan kepala. Kemudian kalau jenazah tu perempuan, maka duduklah di pinggangnya. Mana kita apa kita duduk selari selaras dengan pinggang jenazah tersebut. Kita ambil hadis daripada Anas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam ya salla ala rajulin faqama 'inda ra'si wa salla 'ala imra'atin faqama 'inda jizatiha. Daripada Anas ya, radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya ia ya, pernah solat jenazah ya, seorang lelaki, lalu ia berdiri di dekat kepalanya, dan pernah pula disolatkan jenazah seorang perempuan ya, maka ia berdiri dekat dekat pinggangnya. Hadis riwayat oleh Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi. Itu antara rahmati Allah sekalian. Satu lagi hadis daripada Samurah radhiyallahu anhu qaal, "Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala imra'atin matat fi nifasiha faqama 'alayha wasataha." Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Hadis daripada Samurah, dia berkata, "Pernah aku solat ya berserta dengan Rasulullah SAW, solatkan jenazah seorang wanita yang mati ya dalam nifasnya waktu dia bernifas, maknanya dia melahirkan anak, dia kemudian dia meninggal dunia. Lalu Rasulullah solat, maka Samurah ikut solat ya bersama Rasulullah. Lalu Nabi SAW berdiri dekat pertengahan badannya ya, dekat tengah-tengah. Biasa orang tahulah siapa yang meninggal. Tuan-tuan tanya siapa meninggal, ya anak siapa, tahu dah jenazah perempuan, automatik dia akan pergi duduk di ya selaras dengan pinggang dia. Ya tuan-tuan rahmat Allah, sama sekali lagi bicara kerana bila kita solatkan jenazah ni tuan-tuan, seelok-eloknya. Yang lebih utama supaya yang apa yang solatkan jenazah itu hendaklah jumlahnya ya sampai 40 orang atau lebih, dapat cari 40 orang dan ke atas. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajula la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih." Rawahu Muslim. Hadis sahih. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Pernah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, tidaklah seorang lelaki Islam yang meninggal dunia solatkan jenazahnya itu 40 orang yang betul-betul tidak syirikkan Allah Ta'ala, melainkan dijadikan Allah doa mereka itu menjadi makbul ya, terhadapnya." Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ya, dapat semayang 40 orang dan ke atas, lagi ramai lagi bagus tuan-tuan ya. Apatah lagi lelaki-lelaki yang solat ini semuanya tidak menyekutukan Allah, jaga akidah kita tuan-tuan ya, maka insyaAllah doa mereka untuk minta keampunan dan keselamatan ke atas jenazah ni, Nabi kata dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Ini yang terakhir tuan-tuan, hadis daripada Malik ya, an Malik ibni Hubairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ma min mayyitin yamutu fa yusalli alaihi thalathatu shufufin minal muslimin illa wajaba." Hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi bi sanad hasan. Daripada Malik ibni Hubairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tiadalah seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan jenazahnya oleh 3 saf kaum muslimin melainkan mestilah ia ditolong. Hai tuan-tuan, mana kita susun 3 saf. Ya, jadi tuan-tuan, hadis ni ya, ada menerangkan tentang bagaimana menyusun saf dan juga hadis sebelum tu tentang bilangan tuan-tuan. Jadi insyaAllah ya, sama-sama lah kita praktikkan sunnah Nabi ni, arahan daripada Nabi ni. Ya, moga-moga faedah tu pulang balik dapat kita dan juga ya, dapat kepada jenazah tersebut. Moga-moga Allah ampunkan dosanya ya, dikabulkan doa kita untuk mohon keampunan pada jenazah tersebut. Jadi insyaAllah kita akan sama lagi bicara dalam surat yang akan datang ya, berkenaan dengan perusahaan jenazah. Banyak lagi tuan-tuan ya, insyaAllah kita akan sempurnakan sedaya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

0: 51 minit tengah hari. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan untuk kita ikuti gambaran awal bagi saran langsung kutubah dan solat untuk hari ini bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Syafaril Izwan di sana. Silakan Izwan.
1: Okey, terima kasih diucapkan kepada Azhar Aziz di Konti Utama Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan seperti yang diberitahu sebentar tadi, kita bersama untuk gambaran awal kita dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan mengenai debati tajuk ketubah kita pada hari ini, iaitu Sambutan Hari Pahlawan. Untuk bercerita mengenai debatinya yang bagi Ustaz Irfan Syamir bin Burhanuddin bersama kita. Apa khabar Ustaz hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Hari ini tajuk kita Sambutan Hari Pahlawan. Jadi boleh Ustaz kongsikan sikitlah antipati yang akan disampaikan mengenai tajuk kita dalam khutbah kita pada hari ini. Silakan Ustaz.
2: Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada penyampai radio yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: InsyaAllah, untuk gambaran awal khutbah Jumaat kita pada hari ini yang bertajuk Sambutan Hari Pahlawan.
1: Betul.
2: Jadi sidang pendengar yang dihormati, Hari Pahlawan di Malaysia disambut pada 31 Julai pada setiap tahun.
1: Betul.
2: Jadi sambutan ini untuk apa? Untuk kita mengenang jasa, keberanian dan juga pengorbanan pejuang di tanah air kita sendiri. Jadi dalam Islam sendiri, kita ni wajib mempertahankan dan menjaga kita punya keamanan negara, memastikan kita punya negara ini sentiasa aman lah dan damai. Jadinya dengan tujuan ini, kita boleh melaksanakan syariat Islam dengan lebih aman, menunaikan ibadah, menyebarkan ilmu secara selamat tanpa rasa terancam dengan pihak lain lah.
1: Betul.
2: Begitu. Jadi Nabi SAW menegaskan kemuliaan lah, kemuliaan yang tinggi kepada para pejuang ini, yang mereka ni sanggup menggadaikan nyawa, meninggalkan anak dan isteri mereka demi apa? Demi mempertahankan tanah air mereka sendiri. Jadi sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang bermaksud, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia telah syahid. Barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, maka dia telah syahid. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, maka dia juga telah syahid. Dan barang siapa yang mempertahankan keluarganya, maka dia juga telah syahid. Jadi inilah menggambarkan dengan jelas bahawa pejuang-pejuang ini mendapat satu ganjaran yang sangat tinggi lah di sisi agama, bukan sahaja dalam kita di Malaysia ini.
1: Betul.
2: Bukan sahaja di negara pun kita dah dapat macam-macam pangkat kan. Dengan dalam agama pun Allah menganugerahkan kepada pejuang ini satu anugerah yang memang susah untuk kita dapat oleh mana-mana pula, tak semua orang boleh dapat, iaitu mati syahid. Jadi itulah kesimpulan ataupun gambaran awal khutbah kita pada hari ini. Maka kalau kita nak dengarkan lebih yang khutbah yang penuh,
1: betul,
2: kita nantikanlah sebentar lagi yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Irfan Syamir bin Burhanuddin yang baru saja bersama dengan kita, yang memperceritakan, berkongsi dengan kita antara intipati bagi tajuk ketubah kita pada hari ini mengenai Sambutan Hari Pahlawan. Jadi itu yang boleh kita kongsikan untuk gambaran awalnya, dan kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti Utama. Silakan.
0: Ya, terima kasih juga untuk rakan setugas Syafaril Izwan. InsyaAllah sekali lagi kita akan bersama untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari sana. Okey, dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat pukul 1:17 tengah hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat.
1: Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Kita rancang banyak perkara, tetapi jarang kita bersedia untuk hari kematian. Sabda Nabi SAW, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Imam Ghazali menyatakan, mengingati mati akan melembutkan hati. Bila kita ingat mati ini, kita rasa kurang nak marah. Kita akan rasa kurang nak sombong. Kita akan lebih menghargai hidup kita. Mati itu pasti, tetapi bila waktunya itulah yang kita tak tahu. Moga dalam hidup kita ini, bila kita ingat kepada kematian, menjadikan kita manusia yang lebih bersyukur kepada Allah, lebih menghargai setiap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Siap Bang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, sekali lagi kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan untuk kita ikuti secara langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari sana bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Syafaril Izwan. Silakan Izwan.
1: Baik, terima kasih diucapkan kepada Azhar Aziz di Konti Utama Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan hari ini, hari Jumaat 24 Julai 2026 bersama dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Kita bersama dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan ini untuk kita bersama-sama, untuk kita membawakan kepada anda secara langsung bagi khutbah dan juga solat Jumaat kita pada hari ini. Dan untuk pengetahuan anda saudara, sebentar tadi kita telah pun bersama-sama dengan sahabat dan juga pendengar-pendengar kita yang pada sebentar tadi kita kongsikan bersama dengan anda untuk gambaran awal bagi khutbah Jumaat kita pada hari ini dengan tajuknya Sambutan Hari Pahlawan. Dan sebentar tadi juga di gambaran awal kita bersama dengan Ustaz Irfan Syamir bin Mohanuddin yang dikongsikan bersama dengan anda antara intipati untuk khutbah kita pada hari ini. Jadi boleh kita kongsikan bersama dengan anda untuk mereka yang bertugas pada hari ini, untuk bilannya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Wazar bin Muhammad Dawi, dan untuk katib yang bertugas pada hari ini bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah, dan untuk imam yang bertugas pada hari ini iaitu yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz yang akan bersama dengan anda. Jadi kita bawakan secara langsung bagi khutbah dan juga solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan ini. Jadi mari kita bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعث الله المقام المحمود. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. منبر mengingatkan seluruh sidang jemaah sekalian agar marilah kita bersama-sama bertakwa, meningkatkan ketakwaan dari semasa ke semasa dengan buat semua yang menjadi arahan dan perintah Allah, biarpun boleh jadi perintah tersebut tidak secocok dan sesuai dengan hawa nafsu selera. Dan dalam masa yang sama kita tinggalkan, jauhkan semua yang menjadi pantang larang dan cegahannya, walaupun barangkali larangan tersebut sangat menggiur dan meliurkan gelombang dan gelora syahwat. Bertakwalah kepada Allah, kerana sebaik-baik bekalan perjalanan panjang tiada penghujung kehidupan kekal abadi akhirat adalah bekalan takwa. Sidang Jumaat yang dimuliakan, sesungguhnya keamanan, kestabilan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini bukan percuma, dan ia bukan datang dengan mudah. Ia adalah hasil perjuangan, pengorbanan dan jasa generasi terdahulu yang sanggup mempertaruhkan masa, tenaga, harta, bahkan nyawa demi memastikan negara ini terus aman dan berdaulat. Dalam Islam, mempertahankan dan menjaga keamanan negara merupakan tanggungjawab agama. Dalam Islam, mempertahan dan menjaga keamanan negara merupakan tanggungjawab agama. Negara yang aman membolehkan syariat dilaksanakan, ibadat ditunaikan, ilmu disebarkan, ekonomi dibangunkan, dan kehidupan bermasyarakat, kehidupan masyarakat diurus dengan teratur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'addu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibu nabihi adu wallahi wa adu wakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum allahu ya'lamuhum wa ma tunfiku min syai'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, iaitu musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Dan apa saja yang kamu belanjakan pada jalan Allah dan disempurnakan, akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiayai. Sidang Jumaat yang dikasihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kemuliaan bagi mereka yang berjuang mempertahankan hak dan keselamatan melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud, man qatala duna malihi fahuwa syahid, wa man qatala duna dinihi fahuwa syahid, wa man qatala duna damihi fahuwa syahid, wa man qatala duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan nyawanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada 31 Julai setiap tahun negara kita memperingati Hari Pahlawan sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para perwira negara. Mereka terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan keselamatan. Malah berdasarkan sejarah, golongan ini turut melibatkan raja-raja Melayu, para cendekiawan, para ulama, tuan-tuan guru serta anak-anak murid mereka yang telah berjuang sejak dari zaman penjajahan Portugis, Belanda, British dan Jepun sehinggalah ke era darurat menentang komunis demi mempertahankan tanah air dari ancaman musuh yang cuba menggugat kedaulatan negara. Mereka meninggalkan keluarga, menghadapi kesusahan dan hidup dalam serba kekurangan demi memastikan rakyat dapat hidup dalam keadaan aman. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang gugur ketika mempertahankan negara. Justru sambutan Hari Pahlawan bukan hanya sekadar acara tahunan atau upacara rasmi semata-mata. Ia adalah medan untuk menyuburkan rasa syukur, mengenang jasa para pejuang dan menanam kesedaran bahawa keamanan yang dinikmati hari ini mempunyai harga yang sangat bernilai. Sidang jemaah yang dimuliakan, hari ini perjuangan kita belum selesai. Musuh tidak lagi datang dengan senjata, tetapi dengan racun pemikiran, perpecahan kaum, keruntuhan moral dan kebencian terhadap agama. Kita mesti menyemai nilai cintakan negara dan kesedaran agama, khususnya kepada generasi muda kita, supaya agama, bangsa dan negara mampu dipertahankan. Jangan biarkan generasi muda, generasi hari ini, anak-anak cucu kita buta sejarah, lupa akan jasa pahlawan dan memandang ringan akan pengorbanan generasi masa lalu. Ibnu Khaldun menegaskan bahawa kekuatan sesebuah negara bergantung kepada perpaduan rakyatnya. Maka apabila perpecahan, permusuhan, pengkhianatan berleluasa, maka negara akan menjadi lemah dan mudah dikuasai oleh pihak lain. Ketahuilah sidang Jumaat yang dikasihi, bahawa menjaga keamanan, kedaulatan dan perpaduan negara adalah amanah. Maka menjadi kewajipan setiap Muslim untuk memelihara amanah tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab dan keinsafan. Sidang Jumaat yang disayangi, di kesempatan ini marilah kita sama-sama berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar melimpahi rahmat kepada para pejuang, para pahlawan yang telah berjuang berkhidmat demi agama, bangsa dan negara, serta menjadikan kita hamba-Nya yang sentiasa bersyukur atas nikmat keamanan dan menghargai jasa para pahlawan. Mengakhiri khutbah, beberapa pengajaran boleh kita ambil. Pertama, keamanan, kestabilan dan kemakmuran yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu, dan ia merupakan anugerah yang sangat berharga dan perlu disyukuri. Kedua, setiap lapisan masyarakat hendaklah sentiasa memperkukuhkan pegangan agama dan perpaduan, kerana kekuatan sesebuah negara adalah bergantung kepada jati diri rakyatnya. Dan yang ketiga, keamanan dan kedaulatan adalah amanah yang perlu dipertahankan oleh setiap Muslim dengan penuh rasa tanggungjawab dan penuh rasa keinsafan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashrunal hayatad dunya wa bil akhirah. Wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah nazim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
0: Rabbana rabbana rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفر بالقرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وسسك الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Khatib berpesan sekali lagi kepada sidang jemaat sekalian agar tingkatkan takwa pada Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan, jauhi maksiat, mungkar, derhaka, agar kita dapat redha Allah Ta'ala di dunia, lebih-lebih lagi akhirat yang kekal abadi. Sidang jemaat yang dikasihi, dalam konteks kesyumulan Islam, pembangunan ummah melalui zakat dan wakaf merupakan unsur yang penting. Kerajaan Kebahaduli Paduka Baginda Sultan Pahang amat aktif dalam mengagihkan dan terlibat dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam berkat sumbangan pembayar zakat dan wakaf melalui potongan gaji, pindahan wang dan atau pembayaran tunai di kaunter yang membolehkan nasib umat Islam dibela dan terbela. Pada kesempatan ini, khatib menyeru masyarakat Islam di negeri Pahang, sama ada individu, jabatan kerajaan atau swasta, menjauhi ejen kutipan zakat luar Pahang yang menjanjikan sampai pulangan 50% kepada ejen tersebut. Mereka menghalalkan pencerobohan sedemikian sebegini tanpa mengambil kira mudarat asnaf negeri Pahang yang kita sayangi. Jawatan Kuasa Perundingan Syarak Negeri Pahang atau Jawatan Kuasa Fatwa telah mengeluarkan fatwa dan mewartakan fatwa haram mana umat-umat Islam, mana umat Islam yang membayar atau membuat pembayaran bagi pihak orang lain atau menjadi ejen kepada pihak luar, dan mereka boleh didakwa di mahkamah syariah. Pada masa yang sama, marilah kita sama-sama mendoakan kesejahteraan dan keselamatan dunia Islam khususnya di Timur Tengah yang masih bergolak. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Islam dan umat Islam, dan semoga saudara-saudara kita di Palestin dan Masjid Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم أموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد لله بالتوفيق الهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية. Kepaduli paduka baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Ya'tuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah bakadhalika li sumui wali ahdi kepaduli paduka mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassan Ibrahim Alam Shah ibni Sultan Abdullah Ya'tuddin Al-Mustafa Billah Shah. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kepaduli paduka baginda Tuanku Sultan Pahang yang kita kasihi dengan rahmatmu, kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, dan tetapkanlah baginda pada jalan yang benar dan lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'adin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mu'minin al mujahidin wanjal mazlumin wal mustad'afin fi Falastin wa fi kulli ardhin yuharabu fiha al islam warfa' ra'ayat al islam 'ala al alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fi masjid al aqsa wa huwa hurun aziz ya arhamar rahimin. Allahumma irzuq baladana Pahang khassah wa Malaysia wa sa'ira bil muslimin 'am as-sakha' wan nama' wa rakha' wasrif 'anha al waba' wa kina syarrad da' wa najjina min jami'in 'anwa' البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.
1: Misdara, itu yang dapat dikongsikan bersama dengan anda untuk langsung kita bersama dengan khutbah dan juga solat Jumaat kita dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi kita kembali bersama dengan rakan tugas di Konti Utama. Silakan.
2: Terima kasih untuk rakan tugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama kami di Pang FM 1 Pilihan. Okey, dan seketika saja lagi tepat pukul 2 hingga 6 petang, zon seterusnya, zon Apa Khabar Weh, anda akan bersama dengan Jantan dan juga Nina akan menemani anda untuk seketika saja lagi. Okey, apapun, sampai di sini sahaja saya dapat bersama dengan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketiga. Assalamualaikum. Bye-bye.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

Bersama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12.30 malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: menekan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Sensasikan diri anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: Kembali bersama kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda.
1: Apa khabar, Ma? Yeah. Jantan dan Nina bersiaran selama 4 jam menemani anda daripada pukul 2 petang hingga 6 petang nanti di Zone Apa Khabar Way hari ini.
0: Ya, yeah, betul.
1: Hari ini hari Jumaat. Penghulu segala hari, 24 Julai 2026, bersama dengan 9 Safar 1448 Hijrah.
0: Ya, terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan tugas kita tadi, Azhar Aziz.
1: Ya.
0: Yang dah pun bersama dengan anda juga selama 4 jam.
1: Betul.
0: Tapi Azhar bermula pukul 10.
1: 10 pagi. Okay.
0: Dan apa pun hari ni banyak yang menarik menanti kita. Cuma pukul 3 kara tu kalau ikutkan kita ada cerita tu, jantan.
1: Cerita. Tapi
0: cerita kita hari ni adalah mengenai Sukma.
1: Sukma. Apa perkembangan terbaru tentang Sukma?
0: Yo, kata tak lama lagi nak Sukma kat Selangor ya.
1: Ya, betul.
0: Bulan depan dah kan?
1: Bulan depan, bulan Ogos.
0: Dia sama rancak dengan Commonwealth.
1: Yeah. Adalah ke tak?
0: Ada ke tidak, kejap lagi kita nantikan.
1: Okay,
0: segala cerita pasal Sukma di jam yang seterusnya kita akan kongsikan bersama dengan Walkman ya.
1: Betul.
0: Okay, jadi apa-apa kepada anda yang sedang mendengarkan Pahang FM, tak kira lah apa-apa Walkman buat, mungkin dalam kereta nak balik daripada semayang jemaat, nak balik ke OPEH semula, nak balik memulakan kerja tugasan macam biasa semula, silakan.
1: Silakan. Boleh buka. Boleh buka radio. Boleh buka RTM Klik. Benda lagi.
0: Boleh. Ni apa, kalau online dekat portal radio RTM.
1: Betul.
0: Pun boleh juga.
1: Boleh juga.
0: Boleh macam-macam cara ya.
1: Ataupun nak tahu apa-apa perkembangan terbaru dengan apa-apa program dan segmen terbaru di RTM. Terutamanya Pahang FM. Boleh layari semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Di Facebook. Di Instagram kita. Di TikTok kita.
0: Apa nama dia cariannya?
1: Cariannya Pahang FM.
0: Ya, betul. Bijak atau bijak.
1: Gitu.
0: Okeylah, jadi apa-apa terus kita layari. Ini lagu daripada Nabila Razali, Balas Baik, untuk anda.
1: Pahang FM.
0: Satu Pilihan.

0: Ngobrol Santai dalam Loya Pahang.
1: Atuh gajo pahlawan gago. Atuh gajo pahlawan.
0: Ingat penyampai Zon. Apa khabar weh? Lengkok Pahang lengkok.
2: Baik, kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun pukul 2.30 minit petang, Jatai.
3: Ya, betul.
2: Jadi apa yang ada untuk hari ini, Jatai?
3: Kita ada pengisian, kita ada lintas langsung ni. Bersama dengan rakan penyampai kita.
2: Yo, tadi kita khabar pasal Sukma.
3: Betul.
2: Tapi Sukma tu dia kemudian.
3: Kemudian.
2: Di jam yang seterusnya.
3: Tapi ini yang sedang berlaku sekarang.
2: Sedang. Jadi sekarang ini kita nak bersama dengan rakan sugih kita, ada Arif dan juga Hazri.
3: Hazri, kita nak terbang ke Rauk ni.
2: Oh, terbang.
3: Terbang ke Rauk.
2: Ada lapangan terbang.
3: Ada lapangan terbang ke Rauk tu.
2: Okey, jadi kita bersama dengan rakan sugih kita, Hazri dan juga Arif di Rauk untuk apa tu? Assalamualaikum.
4: Apa ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik.
2: Selamat dah makan? Petang. Alhamdulillah, selamat petang orang berdua.
4: Ya, betul.
2: Okey, silakanlah. Arif dan juga Hazri dekat sana, kongsikan apa yang menariknya, kenapa dekat sana ni?
4: Terima kasih rakan tugas kita di Konti, apa nama dia, jantan
2: dan Nina.
4: Tadilah seperti yang kata si jantan tadi, Maharau. Jadi kau ialah berada di Maharau Pahang 2026 ini. Sempena dengan program ini, anjuran Jabatan Pertanian dan pastinya juga untuk anda semua, sedia maklumlah bahawa hari ini merupakan hari yang kedua penganjurannya. Rif,
5: yo, dah pun hari yang kedua bermula semalam 23 dan akan terus berlangsung program ini sampailah 26 Julai 2026, hari Ahad nanti. Ada beberapa lokasi sebenarnya di Bandar Raub ini, antaranya di utamanya di Dataran Raub, di Dewan Jubli Perak
4: dan juga di Laman Tasik katanya. Jadi itu antara zon-zon yang ada sempena dengan penganjuran Maha Pahang 2026 ini. Dan kami sebenarnya berada di zon A.
5: Ni zon A.
4: Zon A.
5: Kalau
4: di Konti zon apa khabar weh? Jadi sekarang kita di zon A, A2 kita
5: A2.
4: Sekarang.
5: Laman Tani Makmur.
4: Betul. Jadi kami berada di sini untuk anda pengunjung-pengunjung yang mana yang terus serta untuk mungkin nak berkunjung ke sini, bolehlah datang untuk bersama-sama dengan kami berada di sini, insya-Allah sampai petang nanti.
5: Betul. Dan untuk esok pun ada lagi Konti Pahang FM akan masih lagi berada di sini untuk berkongsilah info-info dan juga maklumat yang pastinya menarik berkaitan dengan Maha Pahang 2026 dengan temanya Agro Lestari Bina Negeri. Dan sebenarnya sekarang ni waktu baru lepas waktu solat Jumaat, semuanya kalau tengok memang alhamdulillah pengunjung-pengunjung ramai yang datang, dan masing-masing pun tidak tangannya kosong.
4: Ada je bawa. Tadi yang ada dia bawa apa, pokok kelapa lah, macam-macam. Tunggu kat bawah pokok bawa bastok tu kan, penuh pokok kelapa dia bawa balik. Jadi itulah antaranya, jangan lepaskan peluang lah untuk warma semua yang belum lagi datang ke sini untuk kata mendapatkan pelbagai ilmu-ilmu, mungkin juga dengan produk-produk yang telah pun tersedia khas untuk pengunjung-pengunjung Maha Pahang 2026 ni.
5: Dan untuk yang nak datang dengan kereta sendiri, sebenarnya ada ruangan parking ataupun kawasan parking yang telah pun disediakan. Jadi boleh ikut nanti arahan daripada petugas-petugas keselamatan, anda boleh parking kereta anda di tempat yang dah pun kita khaskan. Dan kemudiannya ada perkhidmatan tram sebutannya
4: lebih kurang
5: tram. Kena sebut tram. Pengangkutan lah, ada pengangkutan yang risau ada disediakan. Dan akan tram ni waktu berakhir operasi tram adalah kalau hari ini hingga 11 malam. Untuk esok dan juga lusa, hari Sabtu 12.30 malam, hari Ahad nanti 11 malam. Jadi kalau yang datang bawa kereta, jangan risau berkenaan dengan parking. Ikut arahan daripada pegawai petugas keselamatan yang ada, parking di tempat yang dibenarkan, kemudian boleh naik tram untuk datang ke lokasi Maha Pahang 2026 ni yang memang cukup meriah. Dan menarik sebenarnya.
4: Betul. Dan pada petang ini, yang mana perkhidmatan tram sudah pun bermula pada pukul 2.30 petang.
5: Mula dah.
4: Sampailah ke pukul 11 malam hari ini. Juga untuk anda semua, jangan lupa untuk ke menyaksikan demonstrasi penghasilan ikan pekasam dan juga paih patin. Petang ni, pukul 3 petang.
5: Kita kena pergi ni.
4: Kena pergi. Setengah jam lagi ni.
5: Sebelum kita pergi ikan patin.
4: Sedapnya. Rasa yang segar-segar tu kan. Biasa dapat makan yang dalam sangkar tu kan. Yang ni mungkin lah kata ikan patin liar kot.
5: Sebenarnya menarik juga ni nak kongsi dengan anda. Sebenarnya dengan Mahapahang 2026 ni, kalau di satu lagi lokasi di Taman Tasik Raub ni ada night bazaar. Ada night bazaar ada pemuda semalam sampai hari Ahad ni juga. Banyaklah jualan-jualan yang menarik ni. Macam mana ni makanan-makanan kalau lah yang dekat Taman Tasik ni
4: Betul.
5: Kemudian apa lagi yang ada
4: ni? Yang ada ni macam tadilah, siap orang kata bukan setakat demonstrasi ikan patin tu tadi, tapi uji rasa.
5: Uji rasa. Kena rasa.
4: Kena rasa. Lepas tu pula ada kejap lagi ada bengkel mengubah terarium. Yang mana untuk anda semua terhad kepada 10 peserta saja. Jadi bolehlah kata kalau mereka yang mana yang suka buat hiasan-hiasan, contohnya macam dalam mini aquarium tu kan. Kalau perasan tu dalam mini aquarium tu dia ada pokok-pokok, dia ada apa sebelum dia bubuh air tu kan.
5: Itulah dia terrarium tu ya.
4: Jadi macam-macam lah aktiviti sebenarnya kan. Jugalah kalau kata di Raub ini sendiri tak sah lah dengan buah durian.
5: Buah durian. Belum rasa lagi ni.
4: Belum bukan setakat belum rasa, belum jumpa lagi ni.
5: Bau je ada. Okey, dan kalau di Dewan Jubli Perak untuk Mahapahang 2026 ni, anda boleh saksikan sendiri kecomelan anak-anak penyu sambil menimba ilmu mengenai usaha pemuliharaan spesies yang menjadi hazanah negara ini. Betul-betul ni ada anak penyu ni. Boleh datang ya ke Dewan Jubli Perak Raub ini.
4: Di dalam dewan lah tu ya.
5: Sejuk sikit penyunya.
4: Jadi jaga juga jangan lupalah untuk pengunjung-pengunjung yang mana yang hadir ni, jangan lupalah untuk scan kalau anda berada di sekitar kawasan dataran ini. Anda akan nampak ada satu poster jom sertai cabutan bertuah. Ada QR code dekat situ. Jadi scan dekat situ, insyaAllah mana tahu mungkin anda berpeluang untuk memenangi pelbagai hadiah menarik yang tersedia. Antaranya hadiah utamanya adalah sebuah kereta.
5: Kereta apa tu? Kereta mewah lah. Kereta free.
4: Kereta free kan. Lepas tu pula dia ada hadiah lain juga. Antaranya ada lembu wakyu. Kalau awak dapat tu, awak balik lembu wakyu.
5: Dapat lembu?
4: Dapat lembu. Tengok ni ada poster dia. Dapat lembu. Lepas tu dapat kerbau tenusuk.
5: Kerbau pula.
4: Ni kalau jual mahal ni.
5: Tak bagi datang ni. Van boleh bawa balik lembu tu.
4: Boleh, tak ada masalah. Lepas tu pula ada peti sejuk, mesin basuh. Macam-macam lagi lah hadiah-hadiah elektrik, peralatan elektrik ni macam-macam lagi lah.
5: Mana tahu rezekinya ya.
4: Lepas tu pula dia punya ni ada 3 sesi cabutan bertuah setiap hari. Di pentas utama Raub ni, di Zoe ni lah. Yang mana waktu cabutan dia pukul 12 tu tadi kita dah lepas. Kita lewat sikit. Pukul 1 kita dah lepas.
5: Pukul 1
4: tadi. Lepas tu pula pukul 4 hingga 5 petang ni.
5: Itu kita boleh tunggu tu.
4: Kita kena scan lah tu. Lepas tu 8 hingga 9 malam nanti.
5: Tu dah balik pula.
4: Maknanya kita ada peluang pukul 4 sampai pukul 5 petang ni lah.
5: Itu untuk kita berdua. Untuk pengunjung-pengunjung kalau yang datang malam nanti boleh lah. Kau ada rezeki dapat untuk tu ya.
4: Betul. Sebab saya difahamkan juga urustianya kalau nama disebut tu dia tak telefon dah. Maknanya tak ada.
5: Macam ada tu Okey, baik-baik. Kita akan tunggu dekat depan tunggu petang pertama tu nanti
4: Scan lah siap-siap.
5: Tadi Ezri ada sebut tentang nampak ada orang bawa anak pokok ya. Sebenarnya memang ada ni edaran benih kelapa percuma. Tapi kena dapatkan kupon terlebih dahulu di laman Tani Makmur sebelum membuat penebusan benih inilah. Katanya edaran anak pokok kelapa percuma setiap hari oleh Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Nampaklah ada ni gambarnya. Dia yang dapat bawa balik dah anak pokok ni ya.
4: Ramai.
5: Percuma patutnya. Patutlah ramai bawanya. Jadi memanglah menarik sebenarnya kalau kita nak kupas satu persatu, memanglah tak cukup masanya. Kan nanti kan kerja mudah pula. Wadong kita Anom dengan si Hazwan jantan tu, Anom Mina. Mina dengan jantan tu. Mahapah.
4: Baiklah, nanti insyaAllah satu lagi kita akan melintas langsung sebelah petang nanti. Jadi kita akan kongsikanlah dari semasa ke semasa apa yang berlaku di dataran Rauk ini. Jadi untuk itu seketika lah.
5: Kita kembali dululah bersama dengan jantan dan juga Nina tu dekat konti utama Pang FM. Silakan.
2: Baik. Terima kasih Hazri dan juga Rif dari dataran Rauk. Meriah sangat gayanya.
3: Meriah betul. Banyak perkongsian ni, informasi yang sedang berlaku ketika ini. Apa benda pelbagai aktiviti yang sedang berlangsung.
2: Betul. Dan kau sebenarnya tu tertarik dengan hadiah cabutan bertuah tadi, kata dapat kereta kan. Kecek selalu dapat kereta apa. Dia orang kata mengharap tak salah tak?
3: Betul. Mana tahu rezeki.
2: Rezeki. Tuah ayam nampak di kaki. Tuah kita ni kita tak tahu kan?
3: Tak tahu.
2: Tuhan aja lah yang tahu. Jadi apa pun, terima kasih sekali lagi
3: kepada Rif dan Hazri. Yang orang kata sanggup terbang ke Rauk ni.
2: Balik kampung awak lah.
3: Balik kampung ke. Tapi kau dia tak balik.
2: Tak apalah. Antar wakil
3: je lah.
2: Okeylah, terus dengar
3: Pang FM.
6: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
2: Berborak santai dalam Loyak Pahang. Lengkap Pahang Lengkap.

0: kelembagaan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.
1: Dengarkan kami, Hang FM. Tan,
2: tan, tut, ekeladi,
1: Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: Yasmine Pagi hanya di Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
5: Jom kita pergi beli.
4: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
5: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
6: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Pahang FM.
5: Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan ikuti irama lagu.
6: Anak pipi jangan tak dihiram.
7: Hai, saya Siti Nohaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
8: Radio Malaysia Pahang.

0: Baik, kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.
1: Ya, sekarang jam menunjukkan pada pukul 3.10 minit petang. Baik. Masuk dah jam kedua.
0: Betul, Tan. Okey, jadi di jam yang kedua ni macam kita dah janjikan.
1: Ya, betul.
0: Cerita pasal Sukma.
1: Sukma.
0: Okey, jadi hari ni kita nak cerita bersama dengan pengarah Majlis Sukan Pahang, iaitu Tuan Mahathir bin Abdul Rafar yang dah bersama dengan kita. Assalamualaikum, Encik Mahathir.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik. Anum. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita seketika hari ini. Nak cerita ni pasal Majlis Penyerahan Bendera Kontinjen Negeri Pahang ke Sukma Selangor dan juga Para Sukma 2026. Betul Tuan eh?
2: Betul.
0: Okey, jadi teruskan Tuan.
1: Majlis Penyerahan Bendera ni merupakan simbolik penting sebelum kontinjen berlepas untuk orang kata Karnival Sukma dengan Para Sukma ni. Mungkin apakah makna majlis ni kepada kontinjen Pahang?
2: Ya, baik Azwan, Anum dan para pendengar Pahang FM. Jadi Majlis Penyerahan Bendera ni merupakan satu detik yang cukup bermakna buat seluruh kontinjen Pahang.
0: Baik.
2: Ia bukan sekadar majlis rasmi, tetapi menjadi simbol amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh kerajaan negeri kepada atlet dan pegawai untuk membawa nama Pahang di pentas sukma yang besar.

0: Baik, betul-betul.
1: Majlis ni juga ia akan menjadi satu suntikan semangat lah kepada seluruh kontijen supaya tampil dengan lebih berkeyakinan dan bersemangat apabila turun bertanding menjelang Temasya Sukma Selangor dan Para Sukma 2026 nanti.
2: Okey, Cik Mahdi, mungkin boleh sampaikan orang kata apakah mesej utama yang ingin disampaikan kepada atlet melalui majlis ni?
0: Semangat ke atlet ke macam mana tu?
1: Mesej ni penting ya.
0: Mesej penting. Okey.
1: Jadi melalui majlis penyerahan bendera ni, saya sukalah mengingatkan pada semua atlet yang bertanding nanti bahawa mereka ni telah diberikan satu amanah yang besar untuk mewakili negeri Pahang.
0: Baik.
1: Peluang ni bukan sahaja hasil daripada bakat tetapi juga hasil pengorbanan dan usaha keras yang telah mereka lalui sepanjang latihan lebih kurang hampir 2 tahun. Saya berharap jugalah mereka menghargai peluang ini dengan memberikan komitmen sepenuhnya, mengekalkan disiplin, menghormati jurulatih serta pihak lawan dan sentiasa mempamerkan semangat kesukanan yang tinggi. Dan yang paling penting, bertandinglah dengan penuh keyakinan dan nikmati setiap pengalaman di pentas sukma dan para sukma kerana anda membawa harapan seluruh rakyat negeri Pahang. Besar tu harapan.
0: Betul, kita besar. Kita yang dengar ni pun walaupun kita tak bersukan, Tan.
2: Betul.
0: Bukan masa dah kita ni, kan?
2: Dah orang kata lanjut usia dah ni.
0: Lain dah, lotot dah longgar, Tan. Jangan kata berlari, berjalan pun penat.
2: Sakit urat dah.
0: Okey. Tapi ini adalah satu orang kata amanah.
2: Betul.
0: Yang dibawa oleh atlet-atlet kita ni nanti. Okey, jadi tuan, kita tahu juga majlis ini akan menghimpunkan atlet sukma dan juga para sukma.
1: Betul.
0: Makna penyatuan ini kepada kontinjen tuan, apa agaknya? Soalan kita yang keempat ni tadi.
1: Okey. Makna penyatuan ya pada kontinjen ya. Bagi saya lah ya, penyatuan atlet sukma dan para sukma dalam satu majlis ini membawa makna yang sangat besar. Kerana ia menunjukkan bahawa semua atlet adalah sebahagian dari satu keluarga besar kontinjen Pahang.
0: Baik.
1: Tanpa mengira kategori ataupun jenis sukan yang disertai. Mereka ni semua mempunyai matlamat yang sama, iaitu membawa nama negeri dengan penuh rasa bangga dan memberikan persembahan yang terbaik. Pada masa yang sama juga, ia juga mencerminkan penghargaan serta sokongan yang sama rata kepada semua atlet atas usaha dan pengorbanan mereka selama ini. Saya berharap semangat kebersamaan ini akan terus menjadi kekuatan kontinjen sepanjang temasya berlangsung nanti.
0: Baik, okey. Jadi apa pun kita harapkan agar amanah ini dipikul dengan sebaiknya.
2: Betul.
0: Oleh atlet-atlet dan kita ni, seluruh warga Pahang ni, jom kita sama-sama doakan kejayaan untuk mereka ni.
2: Dan kekal beri sokongan.
0: Mesti. Tak berlari tak apa, Tan. Kita doa.
2: Betul. Kita doa, kita post-post.
0: Kita ikuti.
2: Kita ikuti, kita tengok
0: perlawanan yang akan berlangsung nanti. Okey, kejap lagi.
2: Okay.
0: Tuan Mahathir akan kongsi bersama dengan kita bila agaknya majlis tersebut
2: berlangsung.
0: Lepas tu nanti akan kongsi jugalah sedikit orang kata detail berapa atlet kita yang akan terlibat nanti ni.
2: Sukma dengan para sukmanya, berapa orang pegawainya.
0: Lepas tu kita nak tanya juga, Tan, jangkaan agaknya berapa emas nak bawa balik.
2: Itu soalan cepu emas.
1: Ada juga ya.
0: Ada. Okey, tapi apa-apa soalan itu sekejap lagi kita akan kembali bersama dengan Cik Mahathir bin Abdul Rafar, pengarah Majlis Sukan Pahang. Sebentar sahaja lagi, terus dengar
2: Pahang FM,
0: satu pilihan.

0: santai dalam loyak pahang.
1: Atuh gajah pahlawan gagah. Atuh gajah pahlawan
0: segara. Penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap pahang.

0: Saya kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan 3.20 minit sekarang ini, Tai.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita nak sambung lah.
1: Sambung lagi. Orang kata perkembangan semasa mengenai kita punya sukan sukma dan para sukma ni.
0: Ya, betul. Okey, jadi masih lagi kita bersama dengan pengarah Majlis Sukan Pahang, Encik Mahathir bin Abdul Rafar. Okey, jadi Tuan, kita nak tanya yang seterusnya lah bersama dengan Tuan. Sejauh mana ni agaknya majlis ini menyuntik semangat kepada atlet dan apa agaknya langkah seterusnya yang akan diambil oleh Majlis Sukan Pahang sebelum kontinjen ni berlepas ke Selangor tak lama lagi, bulan 8 ni kan?
2: Ya, betul.
0: Okey.
2: Jadi saya percaya majlis seperti ini mempunyai impak yang sangat besar pada atlet. Mana ia menjadi satu titik permulaan lah sebelum mereka memulakan cabaran sebenar di Sukma dan para Sukma nanti. Jadi apabila atlet melihat sendiri sokongan daripada kerajaan negeri, kepimpinan Majlis Sukan Pahang, jurulatih, pegawai serta ahli keluarga, secara tak langsung ya, ia mampu meningkatkan keyakinan dan motivasi mereka. Saya yakin ya, mereka akan lebih memahami bahawa mereka bukan saja berjuang bersendirian, tetapi membawa harapan dan doa seluruh rakyat negeri Pahang. Semangat inilah yang saya harapkanlah akan terus dibawa oleh setiap atlet apabila mereka turun ke gelanggang sebenar nanti.
0: Nampak debaran tu dah bermula sebenarnya. Okey, bila dah berdebar ni, langkah seterusnya pula macam mana tuan?
1: Menenangkan ke apa?
2: Jadi selepas majlis penyerahan bendera ini, fokus kami adalah untuk memastikan semua persiapan akhir berjalan dengan lancar. Ini termasuklah penyelarasan logistik, penginapan, pengangkutan, pendaftaran atlet dan pegawai, jadual pergerakan kontinjen serta penyediaan keperluan di lokasi-lokasi pertandingan. Dalam masa yang sama, atlet akan terus meneruskan latihan dan program pemantapan prestasi sehingga hari mereka berlepas ke Selangor. Jadi pihak Majlis Sukan Pahang akan terus memantau setiap aspek persiapan supaya tiada sebarang isu yang boleh menjejaskan fokus atlet lah. Terutamanya sekarang ni kita fokus pada untuk mengelakkan kecederaan lah. Jadi harapan kami adalah seluruh agar supaya seluruh kontinjen dapat berangkat ke Temasya dalam keadaan yang benar-benar bersedia, yakin dan bersemangat untuk membawa cabaran negeri Pahang yang kita banggakan ni.
0: InsyaAllah, kita doakan ya. Okey, jadi Tuan, tadi Tuan ada sebut fokus Majlis Sukan Pahang bersama dengan pihak berwajib adalah untuk memastikan semua persiapan akhir berjalan dengan lancar. Okey, jadi sekarang kita nak tanya Tuan pula macam mana pula tahap kesiapsiagaan kontinjen Pahang menjelang Sukma Selangor dan juga para Sukma 2026. Dari segi persiapan lain,
1: persiapan
0: dah ada, ada orang kata dalam proses lah.
1: Dalam proses lah.
0: Jadi atlet pula macam mana? Dah bersiap sedia ke belum?
2: Alhamdulillah. Secara keseluruhannya, persiapan kontinjen Pahang kini berada pada fasa akhir dan berjalan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Jadi kata orang putih tu pre-competition sekarang ni. Seperti yang saya nyatakan tadi, kita cuba memperlahankan tempo latihan bagi mengelakkan kecederaan tadi. Atlet-atlet kita sekarang ni sedang menjalani latihan intensif bersama jurulatih masing-masing. Manakala pihak Majlis Sukan Pahang memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pengurusan seperti logistik, penginapan, pengangkutan, pendaftaran kontinjen dan sebagainya. Matlamat kami adalah untuk memastikan semua urusan diselesaikan lebih awal supaya atlet dapat memberikan fokus sepenuhnya kepada prestasi mereka apabila temasya bermula nanti. Ini penting, fokus ni. Jika pengurusan tidak lancar, ia akan menjejaskan
0: Faham. Atlet. Kita okay. nak bagi keselesaan kepada atlet-atlet Pahang ni kan. Barulah bila dah selesa baru semangat.
1: Baru dia perform. Itu yang kita nak.
0: Kena layan sebaik mungkin.
2: Jaga betul. Sekarang ni.
0: Jaga. Sekarang ni maknanya minta apa pendapat?
2: Semua dapat.
1: Kita orang kata menatang minyak yang penuh.
2: Betul lah tu.
0: Yang penting bawa balik pingat.
1: Okey, Cik Mahdi, dari segi persiapan pula orang kata Sukma yang melibatkan orang kata ramai atlet dan pegawai. Bagaimanakah Majlis Sukan Pahang memastikan semuanya dapat diselaraskan dengan baik.
0: Siapa yang bertanggungjawab ni?
2: Okey, jadi persiapan untuk Sukma Selangor dan para Sukma Selangor 2026 ni melibatkan pelbagai sukan ya dengan keperluan mereka berbeza ya. Jadi penyiasatan yang baik sangatlah penting.
0: Betul. Ya.
2: Pihak Majlis Sukan Pahang sentiasa mengadakan perbincangan ya, koordinasi ya bersama Persatuan Negeri, jurulatih, pegawai kontijen serta agensi-agensi berkaitan. Melalui kerjasama ini, setiap perkara seperti jadual latihan, logistik, pendaftaran atlet, penginapan dan pergerakan kontijen dapat dirancang lebih awal dan dilaksanakan secara tersusun.
0: Baik. Okey, jadi lepas ni Cik Mahdi, kita rehat dulu seketika. Lepas tu kita kembali kan. Saya sebenarnya nak mengorek rahsia. Macam mana training untuk mereka para atlet ni sebab baru ni kan baru habis Piala Dunia.
1: Betul.
0: Kita tengoklah yang viral tu. Siapa nama dia tu? Erling Haaland ni.
2: Haaland. Okay. Ada lagu dia tu.
0: Haaland. Jatuh kan lagu.
1: Betul.
0: Okey. Yeah. Macam mana persiapan atlet ni daripada segi makanannya dijaga. Untuk Alan tu sendiri kan kita tengok dia ada dietetik dia yang
1: khas. Diet dia khas dia. Orang kata tak boleh makan sembarangan.
0: Tak boleh.
1: Minum sembarangan. Tak boleh. Dia ada tempoh bertenang dia. Sebelum dia nak perform, selepas dia perform, masa tengah on, nak pastikan dia punya prestasi on peak lah.
0: Wow, cakap macam orang atlet eh. Okay, jadi kejap lagi kita nak tanya dengan Cik Mahdi macam mana pula persiapan untuk atlet kita dari negeri Pahang ni, wakil kita.
1: Betul.
0: Kita kata kita sediakan the best lah untuk mereka. Jadi kejap lagi kita nak tahulah sikit apa rahsia dia.
1: Kita sedia yang best, hope the best.
0: Okay, jadi kita rehat dulu seketika. Kembali bersama kami kejap lagi.
1: Pang FM.
0: Satu pilihan.

0: Sante dalam Nongya Pahang. Penyampai Zul, apa khabar weh? Lengkap Pahang Lengkap. FM satu pilihan bersama lagi siapa nama Nina dan juga Aten.
1: Aku sendiri
0: berlupa dah diri sendiri.
1: Lupa dah. Sebabnya kita terlalu fokus kepada Sukma ni.
0: Ya, betul. Tak sabar nak bersukan ni. Okey, jadi tuan, kita kembali lagi bersama dengan Cik Mahathir bin Abdul Rafa, pengarah Majlis Sukan Pahang, nak cerita pasal sebenarnya fokus kita adalah Majlis Penyerahan Bendera Kontingen Pahang. Dan ke Sukma Selangor dan juga para Sukma lah. Okey, jadi tuan, sebelum kita beritahu bila tarikhnya, di mana lokasinya, kita nak tanya tadi soalan yang saya cakap tu, pasal apa perhatian yang diberikan oleh Majlis Sukan Pahang untuk atlet-atlet ni.
1: Apa agaknya lain?
0: Rahsia-rahsia
2: dia.
0: Yang macam makanan,
2: resepi dia.
1: Okay. Ya, betul.
2: Okay, kita sebenarnya tidak hanya bergantung pada latihan semata-mata. Kalau kita latih tubi semata-mata, kita pun khuatir juga nanti atlet ni pensan pula nanti. Kan? Betul. Jadi kita ada aspek-aspek lain lah yang kita beri perhatian dan fokus. Dari segi fisioterapi, sains sukan tu sendiri, pemulihan kecederaan, pemakanan. Pemakanan ni penting untuk atlet.
0: Betul.
2: Kesihatan mental satu lagi yang sering kita kadang-kadang tertinggal. Sebab atlet sekarang ni berada di fasa, kata orang tu,
0: akhir
2: memang
0: ni.
2: Debaran dia,
0: debaran dia,
2: kalau kita kata tu nak meletuplah jantung. Kan, ibaratnya macam tu. Dan juga yang lain-lain lah, dari segi pengurusan penginapan, pengangkutan dan sebagainya. Jadi semua aspek ni memainkan peranan penting dalam membantu atlet mencapai prestasi mereka yang terbaik lah.
0: Okey. Jadi sebenarnya apa orang kata, perkongsian mengenai latihan sukan untuk Sukma Pahang ni, semalam saya ada tengok dekat Instagram, tak salah saya. Saya ada nampak video perenang tu. Dia terkejut kan. So dia tunjuklah dekat mana tempat latihan dia.
1: Tempat latihan macam mana, dia punya latihan ni macam mana. Benda jadi, tu kita jangan tengok.
0: Betul. Jadi inilah masa untuk kita sama-sama rakyat Pahang lah untuk ikuti perkembangan terkini untuk atlet-atlet Sukma Pahang. Okey, jadi tuan, sudah masanya untuk tuan kongsikan bersama dengan kita bila tarikh majlis penyerahan bendera kontingen Pahang ini, dan juga di mana akan diadakan. Dan untuk pendengar Pahang FM, adakah kita boleh berada di sana atau kita boleh ikuti di mana, di apa, media sosial,
1: ke ada live-live kat mana-mana
0: juga.
1: Ke
0: walaupun tak bersukan,
1: walaupun berada di Pahang, kita nak tengok apa yang berlaku di Selangor tu.
0: Betul.
2: Ya, baik. Majlis penyerahan bendera akan dilangsungkan pada 28 hari bulan Julai ini, jam 3 petang. Tempatnya di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Bagi para pendengar khususnya, bolehlah saya kira boleh mengikutinya secara live melalui media sosial yang akan dipancarkan nanti. Okey, itulah sedikit berkenaan dengan
0: majlis tersebut.
2: Penyerahan bendera tersebut.
0: Okey, untuk tahun ini atlet dari negeri Pahang berapa orang tuan? Anggaran lah ni.
2: Anggaran ya. Saya kira Pahang menghantar kontingen yang besar tahun ini. Kita menghantar lebih kurang 952 atlet dan pegawai, termasuk atlet Sukma dan juga atlet para Sukma. Jadi tahun ini kita datang ke Selangor dengan harapan yang besar, dengan kontingen yang besar.
0: Okey, itu penutupnya.
1: Tapi itulah, kita melihat orang kata lagi besar atlet tu, sebenarnya kita ada lagi orang kata besar harapannya.
0: Harapan, betul. Jangkaan tuan. Agaknya apa acara mana yang akan membawa jadi paling banyak pingat tahun ni untuk negeri Pahang?
1: Satu lagi acara yang favorite.
2: Baik, Pahang ni boleh dikatakan lah antara favorite acaranya yang mungkin bakal mendatangkan pingat emas yang boleh kita kutip adalah acara menembak.
1: Okey.
2: Tapi bakal juga ada kejutan-kejutan lain. Kita sama-sama tunggu dan saksikanlah.
1: Kita nantikan.
2: Nanti kita tak boleh beri tekanan sangat pada menembak ni.
1: Betul.
2: Dia dengar nanti dalam radio ni kata ai lagi stres dia nanti.
1: Betul.
2: Tapi yang lain tetap kita fokus sama rata.
0: Jadi sebenarnya pengumuman penuh nanti anda boleh saksikan pada masa hari majlis penyerahan bendera ni.
1: 28 Julai tu nanti akan diumumkan berapa total semua secara tepatnya. Berapa acara sukan yang akan dipertandingkan.
0: Berapa orang atlet sebenar pergi. Lepas tu berapa yang target sebenar-benarnya ni.
1: Itu yang kita nak tahu ni. Antara yang utamanya bila kita kata terlibat dengan Sukma ni, berapakah sasaran utama kita.
2: Ya, betul.
0: Jadi besarlah harapan kita untuk seluruh atlet negeri Pahang yang akan mewakili negeri kita.
1: Betul.
0: Iyalah untuk Sukma dan juga para Sukma.
1: Para Sukma.
0: Baik, jadi kata-kata akhir ataupun harapan tuan lah kepada seluruh rakyat Pahang menjelang Sukma Selangor 2026. Silakan tuan.
1: Okey.
2: Baik, terima kasih Anum Azwan.
1: Ya.
2: Jadi saya ingin mengajaklah seluruh rakyat negeri Pahang untuk terus memberikan sokongan dan doa kepada semua atlet serta pegawai kontijen Pahang sepanjang temasya berlangsung nanti. Maknanya seluruh rakyat negeri Pahang ni bukan hanya di negeri Pahang. Di Selangor, Kuala Lumpur pun ramai orang Pahang. Jadi sokongan daripada rakyat merupakan pembakar semangat yang sangat bermakna kepada atlet. Saya berharap seluruh rakyat dapat bersama-sama mengikuti perkembangan kontinjen dan terus berdiri teguh di belakang atlet kita. InsyaAllah dengan usaha, doa dan sokongan semua pihak, kontinjen Pahang mampu memberikan persembahyang membanggakan dan memberikan kejutan di Sukma Selangor 2026 nanti. Bersama kita berdiri teguh di belakang kontinjen Pahang demi negeriku Darul Makmur.
0: Okey, insyaAllah kita doakan yang terbaik untuk kontinjen Pahang. Tak lama lagi bermula berapa hari bulan tadi ni? Bulan 8 nanti.
2: Bulan 14 Ogos.
0: Okey, jadi apapun terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Mahathir bin Abdul Rafar, pengarah Majlis Sukan Pahang. Hari ini sudi bersekongsi sedikitlah mengenai Majlis Pendaharan Bendera Kontinjen Negeri Pahang dan para Sukma ni. Untuk Sukma Selangor dan juga para Sukma. Okey, kita jumpa lagi dalam waktu tuan ya. Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih tuan dan para pendengar Pahang FM.
0: Baik. Okey, itu dia. Ateh. Sukses sudah bersukan kita.
1: Bersukan. Bersukan di alam maya.
0: Berpeluh ke?
1: Berpeluh.
0: Okeylah, jadi kepada anda yang lain terus dengar
1: Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Ayuh beramai-ramai ke Mahapahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di dataran Raub Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub. Masa 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang 23 hingga 26 Julai 2026. Jumpa kami di Mahapahang 2026. Weh, mohlah ke Raub.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: 4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat. Perjuangan. Kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
4: Serius ah? You.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Aku tak tahulah Salma. Dah dekat sebulan dah. Aku rasa sakit cucuk-cucuk kat dada aku ni. Sakit dia tu sampai ke bahu tau terasa. Tangan aku ni pun aduh, sampai kebas. Sekarang ni pula dah berapa hari lawyer je aku rasa. Lepas tu muntah-muntah.
1: Habis tu kau boleh kerja ke tak ni?
0: Entahlah Salma. Kepala aku ni pun pening. Rasa macam nak pitam je.
1: Aku ni Kamal, bukan nak takut-takutkan kau. Tapi tanda-tanda yang kau cakap ni menunjukkan penyakit jantung.
0: Kau ni Salma, aku bukan obesiti pun nak sakit-sakit jantung ni.
1: Ha, itulah kau. Kau ingat orang obesiti je ke yang kena penyakit jantung ni? Engkau tu kalau tak isap rokok 2 kotak sehari, bukan Kamal namanya. Dekat pejabat, hari-hari aku tengok kau minum air gas. Bahaya tu. Apa kata kau pergi klinik sekarang juga? Jangan degil Kamal. Ingat anak dan isteri kau kat rumah tu. Kalau kau tak ada, siapa nak jaga diorang?
0: Yelah. Aku pergi sekarang. Terima kasihlah Salma kerana sedarkan aku.
1: Sama-sama. Pergi cepat. Sakit jantung merupakan pembunuh nombor 1 negara. Ia merupakan punca utama kematian 17.5 juta nyawa setiap tahun di seluruh dunia. Amalkan cara hidup sihat dengan melakukan senaman dan pengambilan makanan seimbang. Sayangi jantung anda. Pang FM, kami prihatin. Radio Malaysia
2: Pang. Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Itu dia lagu daripada Izzat, Mengintai dari Tirai Kamar, untuk wah, anda petang ini.
1: Ya, rasa lentok je petang ni kan.
0: Yelah,
1: dengan lagu macam tu.
0: Orang kabar dah nak balik kerja ke?
1: Betul.
0: Jadi kita tone down.
1: Ya, masa untuk relax. Tak ada nak kerja-kejar dah.
0: Tak ada. Dengan nak ngambil anak sekolah juga kejap lagi.
1: Ya, itu mengejut orang.
0: Okey, jadi apa-apa kembali lagi bersama dengan kami berdua. Aten dan juga Nina menemani Wakma di jam yang ketiga dah, Teh.
1: Tiga dah.
0: Jadi sekarang ini sekali lagi kita nak bersama dengan rakan kita.
1: Ya, Rif dengan Hezri ni.
0: Ya, betul. Yang besar, yang berada sekarang ni dekat Raub kan?
1: Raub.
0: Nak membawakan gambaran terkini apa yang sedang berlangsung dekat sana. Selamat petang, Hezri dan juga Rif.
2: Ya, selamat petang.
1: Ya, petang.
0: Salam sejahtera kita ucapkan.
1: Salam sejahtera.
0: Dia macam terkesima.
1: Terkesima, apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah. Bila nak lepas? Lepas dah ke? Boleh lepas dah kita?
0: Boleh.
1: Silakan.
2: Okey, terima kasih rakan tugas kita, Jantan dan juga Nina.
3: Ya, betul. Dekoti utama. Kalau ada orang itu tu, ada dekoti utama Pang FM. Kita berada di dataran Raub ni, sempena dengan Mahapahang 2026. Hari ini hari yang kedua. Kemeriahannya cukup dirasai pengunjung-pengunjung. Kalau kita tengok di laman rasmi Facebook Mahapahang 2026, dapat melepasi pengunjung ke 10,000 Mahapahang 2026.
2: Itu untuk hari ni ke?
3: Ya, dia bermula semalam lah kan. Sebab acara ni dah mula semalam. Jadi untuk Mahapahang 2026, lebih kurang pagi tadi lah, dah pun ada dah pengunjung yang ke 10,000.
2: Ya, betul. Dah dapat hadiah je apa. Jadi hadiah. Alhamdulillah. Jadi bak kata Anom tadi lah, bak kata lagu Anom lah tadi.
1: Betul.
2: Mengintai dari tirai kamar. Jadi kalau awak semua yang berada di Raub ni, janganlah intai ikut tirai kamar je. Datang, jangan tengok dia jauh lah, datang ke sini. Betul. Untuk sama-sama merasai kemeriahan Mahapahang 2026 ini. Yang pastinya temanya Agro Lestari Bina Negeri.
3: Betul. Ini peluang untuk ada-ada kita yang berada di daerah Raub ini untuk merasai sendiri satu yang kita katakan program mega. Program yang cukup besar peringkat negeri Pahang ini. Dan boleh melihat pelbagai hasil-hasil pertanian Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Ada juga apa, padi pun ada, mengemping padi ada tadi padi. Untuk jualan-jualan yang saya cakap lah, ya, buah-buahan, pelbagai produk-produk tempatan, semua belaka-belaka ada.
2: Kita sempat jugalah meninjau beberapa kata reruai yang ada. Antaranya yang paling menarik minat saya,
1: apa tu?
2: Di kawasan-kawasan gerai jualan makanan. Sebabnya asal lalu je bang, makanan yang test-test, boleh kenyang kat satu situ. Asal lalu je bagi makan, asal lalu je bagi makan. Seronok betul kat situ hari ni.
3: Tak membeli apa-apa pun kenyang perutnya. Sampai orang menegur pun kita tak boleh nak menjawab dah.
2: Terpaksa menolak
3: lah. Kenyak je. Macam mana perutnya mulut penuh dengan makanan.
2: Itulah.
3: Macam tester ada.
2: Itu yang menarik sekali sebenarnya dengan Mahapahang 2026 ini. Yang pastinya di sebelah petang ini cuacanya alhamdulillah baik.
1: Betul.
2: Jadi ramai dah pengunjung-pengunjung yang dah pun baru saja tiba di dataran Raub ini sendiri untuk sama-sama melihat apa yang ada di Mahapahang 2026 ni.
3: Banyak sekali sebenarnya ini peluang untuk tengok dengan lebih dekat. Produk-produk ataupun hasil-hasil tani, buah-buahan. Macam mana kalau nanah pun ada macam-macam jenis nanah rupanya.
2: Bukan saja kata buah nanahnya, kalau nak beli pokok pun boleh.
3: Betul. Boleh, tak ada masalah. Ada satu tadi tu buah apa yang nanah tu kabarnya, kalau kita tanam lepas 50 hari dah tumbuh dah buah dia. Keluar dah. Cepatnya
2: beli aja kat sini.
3: Betul.
2: Sedia duit je Wakma. Semalam dah gaji. Jadi walaupun untuk anda semua di pentas utama sekarang ini, sedang berlangsungnya orang kata demonstrasi PAIS. Demonstrasi PAIS Pate. Jadi kalau Wakma nak tengok sendiri, bolehlah menyaksikannya juga secara langsung dibawakan menerusi Facebook Mahapahang 2026.
1: Betul.
2: Saya difahamkan juga tadi yang mana kalau pengunjung yang ada di pentas utama tu, yang mana ada tu akan diberi PAIS Pate secara cuma. Cari nasi je, nasi kosong.
3: Jadi
2: itu kata memang kenyang. yang duduk sini.
3: Betul. Saya kata pais patin ni ada juga pekasam tilapia. Sedap juga tu ya. Walaupun nanti boleh dapat jugalah kan pengunjung-pengunjungnya.
2: Sekarang ni sudah melangsungnya cabutan bertuah.
3: Cabutan bertuah
2: di pentas utama sekarang ini.
3: Kena dengar ni.
2: Tak apa, tak dengar pun kita tengok dekat Facebook live. Jadi itu antara kemeriahannya. Jadi pengunjung-pengunjung yang mendengarkan kami di Pahang FM ini, kata bolehlah ke beberapa zon yang disediakan. Betul. Ada 3 zon, zon A, zon B dan juga zon C.
3: Ya. Kalau tadi kita tengok ada satu ruangan apa ya yang mana A3. A3 Laman Inovasi.
2: Okey.
3: Tapi yang jual makanan-makanan tadi kat mana?
2: Sebelah kita ni lah.
3: A3 lah. Lepas tu ada A5 dengan A6 yang merupakan laman buah. Dan juga laman food battle.
2: Bukan yang jual ikan tadi tu kan?
3: Itulah.
2: Rasanya jual-jual ikan, jual-jual ayam,
3: daging pun ada tadi.
2: Ada lembu, kepala lembu seko kat situ.
3: Daging segar punya.
2: Itulah.
3: Lembu semelih pun ada. Macam-macam. A8 laman usahawan. Usahawan yang kat luar tadi kot.
2: Ya, betul. Menang dah ke?
3: Menang
2: dah. Kita orang memang berada di sini sangat meriah sebenarnya.
3: Betul.
2: Dengan pelbagai aktiviti di pentas utama. Dan juga selain daripada kita berada di zon A ini, kita juga ada di zon B, iaitu di Dewan Jubli Perak Raub ini. Untuk bersama-sama, katanya di sana ada laman perikanan.
3: Perikanan. Dibawakan khas juga ada penyu, anak-anak penyu.
2: Ya.
3: Boleh tengoklah anak penyu.
2: Lepas tu zon C adalah laman orang kata ada lembu, pameran lembu, binatang-binatang hidupan-hidupan di kata yang ada di luar sana lah. Ada lembu, ada kambing,
3: kerbau,
2: daging wayu, lembu wayu pun ada.
3: Lembu wayu pun ada juga. Jadi peluang boleh datang ramai-ramai. Acara kita ni dari malam juga
2: sampai pukul 10 malam.
3: 10 malam. Jadi boleh kalau yang mungkin yang berada di Raub ni, kalau sekarang ni hampir-hampir nak habis kerja dah, habis kerja kejap lagi, boleh-boleh nanti boleh datang.
2: Tengok tu orang menegur kita.
3: Apa-apa-apanya
2: tak tahu. Kita tengok. Okeylah, itulah antara kemeriahannya. Jadi pengunjung-pengunjung pun bersama-sama dengan kita di sini cukup meriah sekali sebenarnya.
3: Boleh lalu lupa kita, boleh borok dengan kita.
2: Itulah, dia ingat kita cakap kosong agaknya. Okeylah, itu dia yang dapat kita kongsikan untuk anda semua untuk hari ini.
3: Ya, betul. Jadi untuk hari esok ada lagi, dan pastinya perkongsian yang lebih menarik dari pihak Jabatan Pertanian V yang akan bersiaran bersama dengan orang-orang kita. Kalau hari ni Anum ni ada kat konti utama, esok Anum ada kat sini.
2: Dia dah tak sabar dah tu dengar pula orang kata test food percuma.
3: Betul.
2: Makanan percuma banyak kat sini. Jadi insyaAllah tak lapar lah Anum kat situ.
3: Si jantai pun jangan lupa masuk dengan tu asak kampung tu. Aku rasa taman ni kat Raung ni ngajak wadah-wadah datang. Tak ada hari ni datang, esok tak ada, esok datang lusa sampai hari Ahad.
2: Sampai hari Ahad. Okey, kita dah pun berada di penghujung untuk hari ni.
3: Ya, alhamdulillah. Dan itu untuk ni lah kita punya siaran. Acara mahal ni akan terus berlangsung sampai malam nanti. Jadi boleh datang lagi lah beramai-ramai. Kalau tadi dah pun 10,000, apa kata lepaskan pula 100,000. InsyaAllah tak mustahil ni, ramai lah sekarang ni.
2: Betul.
3: Makin meriah ya.
2: Okey, jadi kami menutup tirai untuk hari ini. Siaran secara langsung dari Maha Pahang 2026 ini. Dan insyaAllah esok kita akan kembali bersiaran di sini secara langsung dari semasa ke semasa.
3: Dan jadi kita kembali dulu ke Kuantik Pahang FM bersama dengan wadah-wadah kita, Hina dan juga Atan. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih Hezi dan Rif di Raub di sana.
0: Di sana.
1: Sebabnya aku tadi orang kata terkesima apa benda perkongsian diorang ni. Sebabnya kalau kita dengar Maha Pahang. Dulu kan mini. Sekarang ni dia dah jadi, tak ada dah buang lah perkataan mini tu. So jadi kita ternanti-nantikan apa benda aktiviti yang menarik, apa program yang sedang berlangsung di sana. Dan melalui perkongsian daripada Hezri dan Rif ni, kita dapat orang kata bayangan ataupun input apa benda yang terjadi kat sana.
0: Dapat rasa kemeriahan tu.
1: Ya, betul.
0: Betul lah kata Demo, kau tak sabar nak ke sana.
1: Ya, awak ke sana juga hari esok kan.
0: Betul. Okey, jadi waktu asal kita kejap lagi Atan.
1: Waktu asal pada hari ini 24 Julai 2026 bersama dengan 9 Safar 1448 Hijrah, dan waktu azan asar akan berkumandang tepat pada jam pukul 4:40 petang. Baiklah. Nanti
0: Pahang FM,
1: satu pilihan.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Kita rancang banyak perkara, tetapi jarang kita bersedia untuk hari kematian. Sabda Nabi SAW, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Imam Ghazali menyatakan, mengingati mati akan melembutkan hati. Bila kita ingat mati ini, kita rasa kurang nak marah. Kita akan rasa kurang nak sombong. Kita akan lebih menghargai hidup kita. Mati itu pasti, tetapi bila waktunya itulah yang kita tak tahu. Moga dalam hidup kita ini, bila kita ingat kepada kematian, menjadikan kita manusia yang lebih bersyukur kepada Allah, lebih menghargai setiap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Baik, kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan daripada Marsha Milan, tangisan seorang pendosa. Okey, jadi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar lah kepada rodong-rodong kita, Tan.
1: Betul.
0: Okey, jadi sebelum kita rehat kejap lagi, ada utama 5 petang. Ada sesuatu yang kita nak kongsikan bersama dengan anda pada esok hari.
1: Esok ni kita ada program Kembara ke Jaya Madani SPA XMFJ Rompin 2026.
0: Okey.
1: Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA akan menganjurkan program Kembara ke Jaya Madani SPA Kuantan seperti ketetapan berikut di pada hari esok berlangsung pada 25 Julai 2026. Pada pukul 11 pagi nanti akan ada perasmian oleh pengerusi SPA dan SPKP, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Jalani Muhammad, dan tempatnya akan berlangsung di Blok A, College Community Rompin. Bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang.
0: Okey, jadi anda boleh datang ramai-ramai sebab dekat situ nanti macam-macam program menarik akan diadakan. Okey, Kembara Berjaya Kerjaya Madani SPA XMFJ Rompin ni nanti akan ada ini, ada taklimat daripada SPA, kan? Yang ni kau suka. Sebab apa? Sebab sekarang sistem pengambilan untuk penjawat awam dia dah berbeza sikit daripada dulu.
1: Okay.
0: Contoh nak dapat grade yang 41 tu, grade 9, dia dah ada apa PAC pula tau.
1: Okay.
0: Professional Assessment Center. Benda ni kan awak pergi awak kena ada ujian pula. Dulu tak ada.
1: Okey.
0: Dia sekarang dah ada dah. 2-3 tahun belakangan ni dah mula diwujudkan benda ni.
1: Dia nak memastikan orang tu kompeten untuk jawatan tersebut.
0: Betul. Okay. Calon pula makin ramai sekarang, kan. Jadi nak dapat bukan senang. Lepas tu kan ramai juga orang yang akan tak cakap. Kalau kadang kau baca dekat Facebook, dia kata kau dah pergi interview SPA dah 40 kali dah. Tapi tak pernah dapat. Jadi mungkin besok anda boleh tengok apa sebenarnya kelemahan anda di bahagian mana. Dan apa yang sebenarnya panel nak sangat ni.
1: Betul. Dan pada masa sama mesti ada sesi soal jawab. Itulah awak boleh utarakan apa-apa persoalan ataupun apa-apa pengalaman anda ketika menjalani temuduga.
0: Betul.
1: Jadi kat situ diorang akan berkongsikan tips lah. Boleh jawab benda menjadi yang kata soalan. Macam awak khabar tadi lah. Dah 30-40 kali pergi temuduga tapi tak dapat-dapat.
0: Tanya dia kenapa tak dapat. Salah saya di mana? Kurang saya di mana?
1: Nanti dia explain lah.
0: Lepas tu besok juga ada temuduga terbuka sebenarnya. Ini antara jawatan yang di offer lah besok ni.
1: Di offer lah, di highlightkan pada hari esok ni lah.
0: Esok ada ni pengambilan jururawat grade U5 Kementerian Kesihatan Malaysia. Temuduga ni.
1: Betul.
0: Kalau kau pergi ni, kau minat sangat nak jadi misi sebenarnya.
1: Kau minat jaga orang.
0: Kau minat cocok-cocok orang.
1: Okey. Sambil-sambil kita nak mohon jawatan jururawat grade U5 ni, calon yang berjaya penilaian memasuki perkhidmatan awam PSEE akan dipanggil untuk sesi temuduga. Jangan lupa, sila bawa resume berserta dokumen asal dan salinan fotostat, antaranya adalah kad pengenalan, sijil SPM, scroll dan transkrip diploma kejururawatan, sijil pendaftaran Lembaga Jururawat Malaysia, dan APC ataupun / RON jika ada lah.
0: Kalau ada lah. Jadi mungkin sebelum ni lantikan kontrak. Ini untuk pengambilan besok ni, dia taraf lantikannya adalah lantikan tetap. Kata orang sekarang pencin tak ada, kan. Tapi banyak lagi kelebihan lain.
1: Betul.
0: Kerja kerajaan.
1: Bila anda tetap ni awak tahulah.
0: Okeylah, jadi apa pun kita rehat dulu seketika. Kejap lagi ada utama 5 petang bersama dengan anda. Terus dengar
1: Pahang FM
0: Satu Pilihan.

0: Betullah, apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas, anda mampu mengubahnya.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
4: Mudah je!
5: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
6: Radio Malaysia Pahang FM.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Bila bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen, laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik dari 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curam, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang pun tanya, saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka keadaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan.

Isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

107.5 MHz. Dengarkan Malam FM di mana jua Anda berada.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bakti.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda.
1: Ya, yeah, kepada mereka yang sedang memandu, yeah, silalah berhati-hati. Kepada mereka yang sedang kata makan, minum petang.
0: Ya. Yeah.
1: Hirup kopi tu jangan lupalah ke koma berdua ni kan.
0: Mesti ingat.
1: Sebab kami ni setia menemani anda.
0: Ya, tak kira lah cuaca macam mana sekalipun.
1: Ya.
0: Ribut peti yang melanda.
1: Betul.
0: Hujan, banjir. Tak kira. Selagi boleh bersiaran, kita akan bersama dengan
1: anda.
0: Menemani anda. Tak kira dekat mana sekalipun anda berada.
1: Betul.
0: Okey, jadi di jam yang terakhir sekarang ini, Aten dan juga Nino masih lagi bersama dengan anda. Bawa kata Aten tadi, komen berdua setia.
1: Setia.
0: Setia sampai mati kita.
1: Betul.
0: Setia.
1: Betul. Kau takkan curang kepada Oma.
0: Ya. Ya, Doktor. Kalau dapat pergi swasta, awak pergi, Teh?
1: Tak nak lah.
0: Dia tawar gaji kat awak sebulan tu RM18,000, Teh.
1: Tak apalah.
0: Ya, dah.
1: Ya, kau ini setia.
0: Kau tak percaya. Ingat, kau kena tanya bini awak.
1: Kalau bini kau suruh lain lah cerita.
0: Gitu pula. Okey.
1: Sambil-sambil itu kita nak kongsikan program Mekah Community Pulau Tawar, anjuran Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Pahang. Kita nak ajak warga Pulau Tawar dan kawasan sekitar di Jeranta tu, jangan lepaskan peluang menghadiri program Mekah Community Pulau Tawar pada 25 dan 26 Julai 2026 pada hari Sabtu dan Ahad ni. Bermula pada pukul 10 pagi hingga 10 malam, 12 jam langsung ni. Bertempat di Dewan Terbuka Kampung Gedondong Pulau Tawar, Jeranta. Dan ada tema.
0: Temanya apa, Teng?
1: Mekah Community mengimbau zaman Tori.
0: Jadi kepada mereka yang dengarkan kita kan, mungkin tertanya-tanya, Mekah, apa benda
1: apa
0: ni?
1: Apa Mekah ni?
0: Ini
1: bunga
0: adalah,
1: ke?
0: Bukan bunga. Tapi dia adalah program Menyemai Kasih Rakyat. Dia orang kata singkatan daripada Menyemai Kasih Rakyat tu.
1: Jadilah Mekah.
0: Ini merupakan inisiatif turun padang Jabatan Pendaftaran Negara. Nak bantu rakyat Malaysia yang berdepan kekangan fizikal, kesihatan ataupun lokasi untuk hadir ke pejabat JPN. Oleh sebab itulah program Mekah dekat Pulau Tawar besok ni ada pelbagai aktiviti pengisian yang berkaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Aku ada tengok macam servis untuk ni apa, nak tukar IC ke, nak update alamat ke.
1: Biasanya kepada mereka yang di pedalaman, yang kata
0: luar bandar,
1: mungkin ada kereta, tak ada motor, yang ada pun numpang-numpang orang. Numpang orang pula tak boleh lah, jauh, dekat. Sampai-sampai tu mungkin ada yang sakit terlantar, kursi roda. Jadi inilah peluang JPN turun ke kawasan awak untuk bantu awak dapatkan kad penalaman baru, pergantian hak yang dah rosak. Tukar alamat je tadi kan.
0: Kayaknya kadang IC tu dah patah dua, Teh. Tapi nak tukar tu malas nak pergi ke bandar.
1: Lepas tu mungkin tak ada keupayaan untuk pergi ke bandar tu. Jadi ni guna je lah hak IC patah
0: tak
1: tu.
0: Tak apalah kan. Janji ada dah.
1: Janji ada.
0: Tak boleh.
1: Sebenarnya salah. Kena dapatkan yang betul-betul orang kata sempurna. Fizikalnya kad penalaman tu. Kad penalaman ni benda penting.
0: Kalau pun pergi tukar dekat pejabat pendaftaran negara kan. Jadi kepada warga Pulau Tawar sekalian, jangan lupa besok dan juga lusa pukul 10 pagi sampai 10 malam. Lokasinya tadi Atai?
1: Di Dewan Terbuka Kampung Gedondong Pulau Tawar, Jeranta. Jangan lupa ada pelbagai aktiviti menarik, antaranya perkhidmatan bas JPN untuk kita buat pendaftaran tu lah. Dia mari dengan bas. Ada aktiviti literasi dan khidmat nasihat. Jom exchange Al-Quran. Pameran serta reruai agensi kerajaan. Aktiviti komuniti dan suasana kampung klasik yang mengimbau nostalgia zaman Tori. Pakai desak-desak hak lama-lama tu. Zaman-zaman pendeko.
0: Kain-kain batik gitu.
1: Kain-kain batik.
0: Baju kong kedoh gitu.
1: Baru nampak zaman Tori, zaman dahulu kala.
0: Mana nak jadi hero besok, Abang Sawan ke benda boleh lah.
1: Boleh, tak ada nak bertanjak, nak berkerih. Tapi janganlah kerih tajam, bawa keluar.
0: Bahaya.
1: Jangan
0: bawa keluar kerih pusaka tu.
1: Jangan, simpan.
0: Itu
1: pakai
0: tak boleh.
1: Pakai pakaian je molek.
0: Ikut tema.
1: Ikut tema.
0: Okey, kayaknya kalau awak ada persoalan ataupun apa-apa keraguan mengenai program ini, nak tanya itu ini, boleh telefon Encik Muhammad Asri bin Abdul Ghani. Nombor telefonnya 012-950-9001. Okey, kejap lagi ada lagu daripada Aina Abdul, Sadis. Layan dulu lagu daripada Sting, Kepadamu Kekasih Hati, untuk anda.
1: Terus dengar.
0: Bangin ni.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: pernah muda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Maran 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: 南老爷不孝。
1: Enjoy, apa kabar weh? Lengkap, faham.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan, jangan.

0: Baiklah, kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Selamat petang, kami ucapkan untuk anda.
1: Ya, sekarang ni orang kata dah dekat penghujung dah. Pukul 5.55 minit petang menandakan. Betul. Orang kata zon apa khabar weh hari ini telah orang kata dah nak melabuhkan tirai dia.
0: Ya, betul orang kata tu. Okey, jadi apa pun sampai di sini dahululah. Atin dan juga Nina menemani Wakmu untuk petang ini.
1: Betul.
0: InsyaAllah kejap lagi rakan sugas kita yang seterusnya pula.
1: DJ Nash.
0: Yes.
1: Akan menemani anda di Zon Orani sehingga 9 malam nanti.
0: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Radio Brescia. Bahang FM.
1: Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Hei, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
2: Haa. Abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Temeloh 107.5 MHz.
4: Temeloh bandar titik tengah.
3: Romping 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
4: Mudemewe, kita gelepe. Tempat kau memehemah berpaling.
3: Jerantut 92.7 MHz.
4: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: Bora 107.5 MHz.
4: Apa kabar orang bera?
3: Maran 92.0 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Depan FM Satu Pilihan. Yo, masih lagi kita untuk hari ini ya di Pai FM. Untuk hari ini Nah bersama dengan anda di Zon Nurani. Untuk hari ini 6 hingga 9 malam kita bersama. Jumaat dah kita hari ini 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Yuk, Safar lah kita ni. Safar, anak abah. Ya, itu salah satu cerita lah ya. Sebabnya itu petikan daripada cerita Allahyarham Tan Sri P. Ramli kan. Nah, sebab baru ni pun kita ada uji bakat Pita P. Ramli. Dan di zon tengah pun ada uji bakat Pita P. Ramli. Boleh ke sana ya, di zon tengah. Zon tengah ni biasa belah-belah Kuala Lumpur tu lah. Ya, belah-belah sana lah ya. Kalau ke belah-belah kita ni dah selesai ke ada yang belum selesai tak tahulah. Kalau ke Kelantan, Terengganu belum, kita macam Pahang dah selesai dah. Apa pun, kembali lagi terima kasih untuk anda semua terus bersama dengan kami yang melalui frekuensi kami dan juga melalui secara atas talian ataupun RTM klik tu. Terima kasih untuk DJ Jantan tadi ya. Jantan dan juga Nino tadi bersama dengan anda semua. Seronok demo, ada tetamu lagi datang. Apa? Untuk Sukma Selangor 2026 tak lama lagi, ada beberapa hari saja lagi insyaAllah mereka akan kata apa, Sukma akan buka tirai lebih kurang dalam

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Menteri RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: jatuh cinta.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, itu dia RTM, teman setia anda, menghiburkan anda setiap masa. Oh, sambut iklan nampak. Tak adalah saja je, kesan saja je tu. Ya, untuk anda semua. Yang mana boleh dengarkan kami di frekuensi yang kami sajikan untuk anda dan juga boleh dengarkan kami di semua platform media sosial lah. Di online orang kata lebih kurangnya. Yuk. Dan baru ni Piala Dunia dah selesai kan. Nak tengok Piala Dunia kena download RTM Klik. Ini dia. Nak delete dah ke? Belum. Santai, jangan delete lagi. Jangan delete lagi. Sebabnya RTM Klik menyajikan satu lagi sukan yang memang berprestij tinggi. Saksikan liputan eksklusif sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang mana anda boleh saksikan di RTM Klik di saluran sukan. Nampak? Jangan delete lagi. Ada dekat sana lagi untuk anda semua. Kami sajikan yang terbaik. Semua jangan risau. Okey. Mantap. Apapun untuk anda semua, maksudnya waktu solat pada maghrib, baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini, untuk solat maghrib pada pukul 7.24 minit malam. Ya, 7.24 minit malam maksudnya waktu solat fardu maghrib. Jangan ke mana-mana. Jom bersama dengan kami di Power FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah sayang ni pun. Gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pahang FM.
2: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Temaloh 107.5 MHz.
4: Temaloh Bandar Titik Tengah.
3: Ropin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
4: Muda mewek, kita kelepe. Tempat kau memehemut berbalik.
3: Jerantut 92.7 MHz.
4: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: Bora 107.5 MHz.
4: Apa kabar orang Bora?
3: Maran 92.0 MHz.

0: dan program-program menarik di Pahang FM.
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM,

0: Alamak, bosan lah. Hari-hari lok sama. Hashtag boring. Tweet.
1: Sebelum makan, tangkap gambar dulu. Okay, hashtag menu baru. Hashtag Instagram.
2: Sebelum makan, selfie dulu.
3: Sebelum makan, jawab dulu mesej dekat group chat ni ha. Woi, korang makan apa? Hahaha. Sen.
2: Inilah perangai anak-anak saya. Duduk semeja tapi sibuk dengan gadget masing-masing.
4: Maaf Mama, hargailah masa berkualiti bersama keluarga.
2: Radio Malaysia Pahang FM,
1: hashtag satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Kita rancang banyak perkara, tetapi jarang kita bersedia untuk hari kematian. Sabda Nabi SAW, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Imam Ghazali menyatakan, mengingati mati akan melembutkan hati. Bila kita ingat mati ini, kita rasa kurang nak marah, kita akan rasa kurang nak sombong, kita akan lebih menghargai hidup kita. Mati itu pasti, tetapi bila waktunya itulah yang kita tak tahu. Moga dalam hidup kita ini, bila kita ingat kepada kematian, menjadikan kita manusia yang lebih bersyukur kepada Allah, lebih menghargai setiap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.

الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang dia sibuk hias rumah dengan perabot, tapi lupa nak hias kubur dengan amalan. Rumah yang kita diami pada hari ini cumalah persinggahan sementara. Namun kita sanggup berhabis beribu-ribu membeli sofa, sanggup berhabis beribu-ribu membeli langsir, membeli kabinet, membeli perhiasan supaya rumah nampak cantik, nampak indah. Kita sanggup berhabis wang ringgit demi menghias rumah yang akan kita huni untuk sementara. Sedangkan rumah sebenar kita yang kita akan diami yang paling lama ialah dalam kubur. Tapi malangnya ramai yang kurang memikirkan bekalan untuk menghias rumah yang selama-lamanya yang akan didiaminya. Kubur tidak dihias dengan mama, kubur tidak dihias dengan cat ataupun lampu, tetapi kubur dihiasi dengan cahaya iman, dengan doa, dengan amal soleh. Apabila seseorang itu meninggal dunia, semua hartanya, pangkatnya, kemewahannya, semuanya akan ditinggalkan. Yang akan mengiringinya hanyalah amal yang dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menghias kubur kita dengan pahala yang berterusan. Apakah amalan yang kita nak buat untuk kita hias kubur kita? Antaranya ialah kita mewakafkan Quran ke masjid, ke surau, pusat-pusat tahfiz. Kita menyumbangkan pembinaan untuk masjid, untuk membangunkan madrasah. Kita bina sekolah-sekolah agama, ataupun kita taja pelajar-pelajar tahfiz, anak-anak yatim, ataupun mereka yang nak belajar, ataupun kita gali telaga. Kita sediakan sumber air bersih di kawasan yang memerlukan. Kita sediakan kerusi, beli sejadah, beli kipas untuk masjid-masjid. Kita sebarkan ilmu dan sebagainya lagi. Dan yang paling utama sekali, kita didik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah yang akan mendoakan kita setelah kita mati nanti. Jadi jangan tunggu menjadi kaya baru nak beramal. Nilai amal di sisi Allah bukan pada jumlahnya, tetapi pada keikhlasan kita dan kepada istiqamah kita melakukannya. Jadi hiasilah kubur dengan amal, bermula pada hari ini, kerana satu hari nanti rumah yang paling lama yang kita akan diami bukanlah banglo kita, tetapi liang lahat yang hanya diterangi dengan rahmat dan juga amal soleh. Semoga Allah kurniakan kita taufik dan juga hidayah untuk kita lebih sibuk menghias akhirat daripada menghiaskan dunia ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: FM, satu pilihan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temeloh 107.5 MHz.
3: Temeloh bandar titik tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Kita gelepek. Tempat kau memehemah berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM3.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini di Zon Nurani, 6 hingga 9 malam kita bersama. Apa khabar semua? Sihat ke? Buat apa tu? Alhamdulillah, selesai sudah tadi ya, sembahyang maghrib dan sebagainya. Dan sekarang menanti pula solat isyak, yang mana masuknya sebentar saja tadi, sebentar saja lagi dalam pukul 8.37 minit malam. Tak lama dah, lebih kurang dalam 20 minit lebih lah, 25 minit insyaAllah akan masuk solat fardu isyak pada pukul 8.37 minit malam. Di manakah anda sekarang ni? Oh, itu yang penting kita nak tahu. Di manakah anda sekarang ni? Mungkin ada dalam kenderaan menuju cari makan ke sebagainya tadi, selepas main maghrib tadi, pergi keluar cari makan dulu lah, apa katanya. Ya, tak apa. Elok-elok bawa kereta tu, jangan laju-laju ya. Supaya yang paling penting, selamat sampai ke destinasi yang anda tuju untuk hari ni ya. Apapun, untuk anda semua, kita nak sambung lagi hiburan kita untuk malam ini sehingga ke pukul 9 malam. Jangan lupa, sebentar saja lagi masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.37 minit malam, baik kawasan Kuantan, Pekan, Mak Azam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jangan lupa untuk follow kami di semua platform media sosial, dan juga jangan lupa untuk follow kami juga di WhatsApp channel. WhatsApp channel tu, anda boleh tahu kan WhatsApp channel tu kat mana? Dekat awak tengok status orang tu, dekat kat bawah sekali tu ada tempat untuk cari channel tu. Anda boleh tengok dekat sana, anda boleh cari dekat sana Pahang FM di WhatsApp channel, dan dekat sana macam-macam ada program, macam-macam ada pemakluman, ada berita juga dekat sana yang paling penting untuk anda semua yang sahih, okay? Jadi jom kita sambung lagi hiburan kita. Ni dia, Bam Bam Pahang FM, satu pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Kita rancang banyak perkara, tetapi jarang kita bersedia untuk hari kematian. Sabda Nabi SAW, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Imam Ghazali menyatakan, mengingati mati akan melembutkan hati. Bila kita ingat mati ini, kita rasa kurang nak marah. Kita akan rasa kurang nak sombong. Kita akan lebih menghargai hidup kita. Mati itu pasti, tetapi bila waktunya itulah yang kita tak tahu. Moga dalam hidup kita ini, bila kita ingat kepada kematian, menjadikan kita manusia yang lebih bersyukur kepada Allah, lebih menghargai setiap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyuntin bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
5: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000 je. Ha?
4: RM30,000? Ya Allah. Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
5: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

dalam keadaan yang ceria dan juga baik-baik sahaja malam ni ya. Salam malam hujung minggu juga ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada ketika ini. Kalau tadi anda bertemankan DJ Nash menerusi zon Nurani, kini tiba pula giliran Ucup akan menemani anda semua dalam zon inspirasi bagi edisi hari Jumaat hari ini, 24 Julai 2026 bersamaan 10 Safar 1448 Hijrah. Jadi dari 9 malam hinggalah ke 12 tengah malam nanti, insyaAllah Ucup akan bersama dengan anda menghiburkan malam hujung minggu anda dengan pelbagai lagu-lagu dan rancangan yang telah disusun untuk anda ya. Baik, seperti biasa 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti info sukan yang membawakan perkembangan terkini dunia sukan untuk anda. Dan selepas info sukan, kita teruskan malam anda dengan lagu-lagu untuk menemani waktu santai anda. Dan memasuki jam yang kedua nanti 10 malam, kita akan beralih pula ke segmen seleksi tangkap leleh. Baiklah, di mana saja anda berada ketika ini, sama ada sedang berehat di rumah ataupun dalam perjalanan ataupun mungkin yang masih bertugas, yang bertugas bekerja shift ni pada waktu malam, terima kasih ucapkan kepada anda kerana memilih Pahang FM sebagai teman setia anda. Jadi jangan ke mana-mana, kita santai malam ini, kita berhibur dan kita luangkan masa bersama-sama malam ini. Jom kita layan lagu.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Apa khabar anda semua malam ini ya? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Info sukan kita malam ini, edisi Jumaat 24 Julai 2026. Baik, kita mulakan dengan berita di mana pasukan gimnastik Artistik Negara memulakan kempen sukan Kemawal 2026 dengan penuh bergaya apabila Muhammad Syahrul Aimi, Kamarul Hisham dan juga Eng Chung Cheng mengungguli empat acara kelayakan sekaligus berpeluang cerah Malaysia dalam usaha memburu pingat. Di mana Syahrul muncul atlet paling menyelah apabila menamatkan saingan kelayakan di kedudukan pertama acara senaman lantai dengan 13.250 mata sebelum turut mengungguli acara lompat bergalah menerusi kutipan 13.725 mata dalam saingan kelayakan individu dan juga berpasukan. Daripada Chung Cheng juga mempamerkan aksi meyakinkan apabila menguasai acara kekuda berpelana dengan 12.400 mata sebelum menambah satu lagi kedudukan pertama dalam palang selari selepas mengumpul 12.850 mata. Di mana keputusan itu menyaksikan kedua-dua gimnas negara mengesahkan tempat ke final acara individu yang dijadualkan berlangsung Isnin dan Selasa ini. Baik, seterusnya, bergu wanita utama negara Peli Tan dan juga M. Tinah mengakui masih banyak aspek yang perlu diperbaiki selepas perjalanan mereka di terbuka China berakhir di suku akhir. Namun bersyukur dapat menamatkan kejohanan tanpa dibelenggu kecederaan menjelang siri kejohanan penting selepas ini. Di mana pasangan ranking kelima dunia itu terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan bertaraf Super 1000 berkenaan selepas tewas 16-21, 16-21 kepada pilihan keempat dari Jepun, Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto dalam tempoh 46 minit sekaligus menutup cabaran terakhir Malaysia di kejohanan itu. Tinah berkata kekalahan itu memberi gambaran jelas bahawa mereka masih mempunyai beberapa kelemahan yang perlu dipertingkatkan, terutamanya selepas kembali beraksi bersama di gelanggang. Baik, info yang seterusnya ni, skuad Harimau Melaya bertekad memulakan kempen Piala Hyundai ASEAN 2026 dengan kemenangan apabila dijadualkan berdepan Myanmar dalam aksi sulung kumpulan B di Stadium Tuona di sini pada Sabtu. Di mana Ketua Jurulatih Interim Tan Chen Ho berkata meskipun tempoh persiapan pasukan agak singkat, beliau yakin anak buahnya mampu mempamerkan aksi terbaik bagi memburu tiga mata pertama. Di mana pengendali kelahiran Kedah itu menjelaskan aspek disiplin dan juga fokus sepanjang 90 minit permainan menjadi keutamaan, terutama ketika berdepan Myanmar yang terkenal dengan corak serangan balas pantas. Tambah Cheng Ho lagi, kemenangan dalam perlawanan pembukaan amat penting bagi memberikan keyakinan kepada pasukan untuk mengharungi baki saingan peringkat kumpulan. Di mana jurulatih berusia 58 tahun itu turut optimis gabungan pemain senior, pemain muda serta tonggak berdarah warisan mampu membentuk sebuah pasukan yang kompetitif sepanjang kempen kali ini. Baik, seterusnya, Liga Esport Malaysia 2026 MEL 26 kembali membuka tirai dengan sasaran menghimpunkan 12,000 pemain dari seluruh negara bagi memperkukuhkan pembangunan bakat e-sukan tempatan. Di mana kejohanan anjuran e-sport integrate di bawah Kementerian Belia dan Sukan itu menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. Di mana dalam satu kenyataan ESI memaklumkan pendaftaran telah dibuka sejak 18 Julai dan akan ditutup pada 18 Ogos depan. Mel 26 mempertandingkan 3 jenis permainan iaitu Mobile Legend Bang Bang, PUBG Mobile dan juga eFootball Mobile. Dan bagi kategori terbuka pula, pusingan kelayakan akan berlangsung secara dalam talian menerusi sistem State Language bermula 31 Ogos melibatkan penyertaan dari 16 negeri dan juga wilayah persekutuan.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

setiap Jumaat pukul 10 malam. Bersama DJ

Baiklah, okay, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua yang masih setia mendengarkan kami Pang FM, yang sedang berehat di rumah, ya, yang masih di tempat kerja, yang sedang memandu ataupun mungkin yang malam ini hanya ditemani cahaya bulan dan juga bunyi-bunyi sunyi di luar jendela. Jadi apa khabar hati anda malam ini? Semoga semuanya baik-baik sahaja. Memasuki jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam zon inspirasi. Dan seperti yang dijanjikan, inilah masanya kita membuka satu ruang yang mungkin boleh membuatkan hati kita tersenyum. Tetapi dalam masa yang sama, mungkin juga ada hati yang tiba-tiba menjadi sayu. Inilah dia seleksi tangkap leleh. Satu ruang untuk kita berhenti seketika daripada kesibukan dunia. Kita duduk diam, kita tarik nafas perlahan-lahan, dan kita biarkan lagu membawa kita kembali kepada sesuatu yang pernah kita rasa. Sebab kadang-kadang ada kenangan yang kita tidak pernah ceritakan kepada sesiapa. Ada nama yang sudah lama kita cuba lupakan. Ada wajah yang tidak lagi kita temui. Dan ada sebuah kisah yang sudah bertahun-tahun berlalu. Tetapi apabila sebuah lagu dimainkan, entah kenapa hati kita masih mampu mengenalinya. Dan mungkin sebab lagu itu pernah menjadi teman ketika kita sedang jatuh cinta, atau pernah menemani kita ketika kehilangan seseorang yang kita sayang. Mungkin juga pernah menjadi latar kepada sebuah perpisahan, ataupun menjadi saksi kepada sebuah janji yang akhirnya tidak kesampaian. Begitulah hebatnya sebuah lagu. Tetapi bagi kita mungkin ia menyimpan bertahun-tahun cerita. Jadi malam ini kita akan menyusuri lagu-lagu yang pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Daripada lagu-lagu jiwang 80-an, 90-an, sehinggalah lagu-lagu balada terkini yang menyentuh jiwa. Ada yang lembut melodinya, ada yang dalam makna liriknya. Baik, seperti biasa anda boleh menghantarkan permintaan lagu, coretan hati ataupun kata-kata semangat menerusi WhatsApp Pang FM di talian 0103207448. Ucup akan cuba layani setiap permintaan yang anda titipkan malam ini. Kerana malam ini malam bukan sekadar malam untuk mendengarkan lagu. Inilah malam untuk kita mendengarkan semula suara hati kita. Baik, kita mulakan seleksi tangkap leleh kita malam ini dengan kiriman daripada Iza Abbas. Assalamualaikum DJ Ucup. Selamat bertugas dan juga selamat malam. Katanya buat Acik Rekia Hadi Cendrawasih Kuantan, Suzana Lee Lumut, Ikin di Selangor, Azura di Muazzam Shah, Ramlah di Kelantan, Mezah di Segamat, dan Syamsul Huda di Cini, serta Sharifah di Kuantan dan Suhaili di Perak. Oh, ramai malam ni Iza eh. Katanya tak semua tawa tentang bahagia. Terkadang orang tertawa hanya untuk menutupi luka.
Katanya nak dengarkan lagu dari Data, Usah Diturut Kata Hati. Baik, terima kasih Izzah. Dan seterusnya kiriman yang ucap terima dari Mak Tok ni. Assalamualaikum DJ Ucok. Waalaikumsalam. Katanya malam ni Mak Tok nak dengarkan lagu dari Datuk Sudirman Haji Arsyad. Salam terakhir buat hiburan diri sendiri dan juga semua pendengar Pang FM. Semoga terhibur katanya. Terima kasih banyak-banyak Mak Tok dari Maran. Dan seterusnya ni Dawi dari Pesagi Cenok. Malam ni nak dengarkan lagu dari Kapila, Apa Penghujungnya. Lagu ditujukan khas buat insan yang bernama Fidawi, Rodong-Rodong dan juga sahabat-sahabat Afang FM. Moga ceria dan moga ceria-ceria selalu di samping orang yang tersayang. Selamat malam ya, selamat beristirahat katanya. Dan seterusnya dari Marina Abdullah dari Sungai Karam Pantai. Malam ni nak dengarkan lagu dari Nurul, Kerana Terluka. Ditujukan buat pendengar setia Pang FM. Tak lupa juga buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad. Dan untuk DJ Selamat Berkonti. Terima kasih banyak-banyak Marina Abdullah. Seterusnya ucap terima kiriman dari Pak I dari Cendrawasih, Kuantan. Kata Pak I malam ni nak dengarkan lagu dari Spin, Mengusung Rindu. Dengan kiriman ucapan yang cukup sederhana tetapi penuh makna. Katanya ketenangan adalah kunci dalam sebuah perhubungan. Betul tu Pak I ya, kerana dalam mencintai seseorang, bukan setiap hari kita akan bersetuju dalam segala perkara. Ada masa kita berbeza pendapat ya, ada ketika hati terasa. Tetapi selagi kita memilih untuk bercakap dengan baik, belajar memahami dan juga tidak membiarkan ego menguasai diri, insyaAllah kasih yang ada akan terus menemukan jalannya. Dan ucapan juga untuk suami tersayang yang katanya sedang bertugas. Semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan. Okey, jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, saudara, Pahang FM satu pilihan, terapun 10.39 minit malam ketika ini. Masih lagi Ucup menemani anda dalam seleksi tangkap leleh di Pahang FM. Baik, kita teruskan saja kepada kiriman yang Ucup terima dari Suzana dari Bukit Ibam, Muazzam Shah. Assalamualaikum, DJ Ucup. Waalaikumsalam. Semoga sihat-sihat selalu. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Di mana lagu ditujukan kepada semua pendengar Pang FM, terutama kepada Sikin, Azura, Iza, Lee Lumut dan juga Rosita Muhammad. Semoga semuanya sihat-sihat belaka hendaknya. Terima kasih Suzana. Seterusnya Ucup terima dari rakan kita ni, dari Najib dari Triang, yang nak dengarkan lagu yang bertajuk Bunga Larangan. Semoga terhibur hendaknya ya, Najib dari Triang.

Dan yang ini pula dari Rahim, Abang Rahim Cini 4. Assalamualaikum DJ Ucok. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat berkonti. Terima kasih Abang Rahim. Katanya nak dengarkan lagu dari Aero, Haruskah Kita Berpisah? Lagu ini katanya untuk hiburan diri sendiri serta sahabat-sahabat Pang FM. Terima kasih Abang Rahim atas kiriman yang dihantar. Balas dara dalam kehidupan kita berumah tangga ni, ya, nak bahagia bukan bermakna kita perlu sentiasa menang dalam setiap perkara. Ada masanya kita mengalah, ada waktunya kita bertolak ansur, kerana hati yang kita sayang lebih berharga daripada ego yang mahu kita pertahankan. Jadi jangan panas-panas malam ini, ya. Kalau semalam ya cuaca yang panas, malam ini biarlah hati kita sejuk dengan kasih sayang dan juga kata-kata yang baik. Baik, terus bersama dengan Ucup menerusi ruangan seleksi tangkap leleh.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang khidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang dan saya tak pernah campur nak beli ekor. Bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
2: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program generasi muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.
3: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mak Mohamad Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 Ketua Perwakilan Diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Shah Susan Zakaria berkata, ia memberikan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda semua dalam zon inspirasi bagi edisi hari Jumaat hari ini, 24 Julai 2026. Baik, kita teruskan lagi seleksi tangkap lelih kita pada jam yang terakhir ini. Cuba terima kiriman daripada Abang Romli kita dari Rompin. Katanya nak dengarkan lagu dari Dinamit, Biar Putih Tulang. Dengan ucapan semoga terus mendengarkan Pang FM walau di mana saja berada. Terima kasih Barang Romli daripada Rompin. Selain itu juga ucapan terima dari Joe Jerantut ni. Assalamualaikum Diyoco. Waalaikumsalam. Katanya nak dengarkan lagu dari Fabian, Rumi dan Julie sebagai peneman malam ini untuk semua pendengar Pang FM yang masih setia sampai ke saat ini. Terima kasih Joe. Jadi ayo jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita ni menerusi seleksi tangkap leleh pastinya di Pang FM, satu pilihan.

Kalau saudara Pang FM satu pilihan. Nampaknya sampai di sini dahulu Ucup temani anda menerusi seleksi tangkap leleh dalam zon inspirasi. Tidak terasa masa berlalu. Daripada jam 9 malam tadi kita telah berkongsi ruang yang sama. Ada yang mendengarkan sambil berehat di rumah. Ada yang masih bekerja. Ada juga yang sedang memandu. Dan mungkin ada juga yang malam ini hanya mahu mencari sedikit ketenangan melalui lagu-lagu yang kita dendangkan bersama. Terima kasih ucapkan kepada anda semua kerana terus memilih Pang FM sebagai teman malam anda. Tak lupa juga kepada yang mengambil bahagian dalam seleksi tangkap leleh malam ini. Terima kasih juga ucapkan kepada anda. Di mana setiap kiriman yang anda titipkan, setiap ucapan yang anda sampaikan dan setiap lagu yang anda pilih, semuanya membawa cerita tersendiri. Ada lagu yang membuatkan kita tersenyum. Ada lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang. Dan ada juga lagu yang membuatkan kita termenung seketika kerana ada kenangan yang tiba-tiba datang mengetuk pintu hati. Namun apa juga jalan ceritanya yang anda bawa malam ini, Ucup harap selepas ini ya, selepas kita melalui malam ini bersama, hati anda akan terasa sedikit lebih ringan. Kalau hari ini tidak seperti yang anda harapkan, tidak mengapa. Esok masih ada ruang untuk kita mencuba sekali lagi. Kalau ada perkara yang masih membebankan fikiran, lepaskan sedikit demi sedikit. Kerana tidak semua perkara yang berlaku perlu kita bawa masuk ke dalam hari yang baharu. Ada masa kita perlu belajar meninggalkan sesuatu bukan kerana kita sudah tidak peduli, tetapi kerana kita sedar hati kita juga berhak untuk tenang. Balas dera, seperti biasa tepat 12 tengah malam nanti siaran Pang FM akan disambung siar ke National FM. Dan anda akan dapat ikuti lagi siaran Pang FM menerusi zon aktif pagi esok bermula jam 6 pagi. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali lagi menemani anda semua menerusi zon persona pada hari Isnin nanti. Jadi Ucup undur diri dahulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
0: Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12:30 malam ini, hari ini 25 Julai 2026, hari yang bersiaran ke udara hari ini, malam minggu bersama geng burung hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal dari jam 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026.

To you. Selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

lagu Lebih Baik Sendiri daripada Azlan. Begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah, dalam kehangatan vokal Azlan tu, Hani nak sampaikan jugalah keadaan cuaca. Kalau di Lembah Kelang untuk malam ini, alhamdulillah untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah yang anak mudanya mungkin keluar, ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Nabayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan, juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kuat atau brek lalu dekat tumpu air tu, air yang bertakung tu menyebabkan kenderaan dia boleh terbalik. Itulah penting kita untuk menjaga had pemanduan kenderaan itulah kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dah tahu dah, kata Khalifah tadi kan. Hampir mana-mana pun ingat ya, Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu di seluruh negara bagi membentras isu penempatan haram warga asing. Ya, bagi memastikan semua pihak yang memasuki negara kita ini mematuhi peraturan di bawah Akta Imigresen 1959 atau 1963. Selain mengesan individu yang tinggal atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membentras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: sentiasa di hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Berhantu.
2: Geng Berhantu. Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan Kebudayaan Ikonik Negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena Tahun Melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

siapa nama? Saya Hanim, okey. Saya Hanim menemani anda hari ini. Sekarang jam pukul 1:18 pagi, masih di jam kedua. Saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi lagunya, jaga-jaga jangan main mata siapa nama katanya kan. Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun janganlah sesekali menyebarkan data peribadi kita, juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri, kita boleh privatekan kan. Tapi keadaan kadang-kadang skamer ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ingatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan botang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang Hanim nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak bertanggungjawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okey. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonal FM, sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi. Ha, bahagikan dengan yang pahit, sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan. Angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan. Cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan. Ha, namanya, sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian, ujian kepada kita supaya kita sentiasa sabar, sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan tentang mencari sempurna, tetapi tentang membuat setiap hari bermakna. Betul tak kata Hanim ni kan? Sebabnya itulah hidup kita ni ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas. Bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah, sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh tak boleh bangun kembali. Itulah kita kena sama-sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita, walau kita dalam keadaan susah, ada orang yang bersama dengan kita. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk membantu dari segi wang ringgit, tapi membantu dari segi mental dan emosi. Itulah perkongsian Hanim untuk pagi ini. Teruskan dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan, macam saya tadi nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni, terutamanya perempuan lah. Kalau ada lelaki, pantas je dia buka je waist, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waist lagi kan, macam mana tu sebenarnya? Apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan. Kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan, jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu, berhenti tepi kita fikir macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain, walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain daripada kita ikut jalan yang tak tentu ala tu. Nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM, kerana dekat dalam geng buruh hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan menggenggam bahagia, Sufian Suhaimi.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Ibu Musa 91.1
3: Nasional FM.

0: Penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan, lepas satu sukan ke satu sukan. Itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan, untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan temasya sukan Commonwealth kali ini menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, trek, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan pahit akan manis akhirnya. You Kiss, Geng Berhantu.

0: bersama.
1: Saya Julia Anna Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, Science Friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta, seperti nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad, arwahnya dulu, kan, mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni, cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu, kan. Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan, dia dah nampak agak tegang dengan kita. Bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti, kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Syarifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Ada yang kata waktu malam-malam macam ni seronok dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang kita boleh nyanyi untuk abang-abang lori yang tengah bawa lori tu kan, yang dalam perjalanan penghantaran barang tu bertugas bertugas bukannya untuk siapa, untuk kita juga, untuk memastikan bekalan-bekalan sampai di tempatnya, supaya kita ni rantaian makanan, rantaian keperluan kita sentiasa terjamin. Terima kasih sangat-sangat kepada abang-abang lori kita, kepada abang kurier kita juga, yang tak kenal lelah untuk menghantar pesanan-pesanan kita dekat dalam media sosial tu kan. Sekarang boleh shopping online, senang je. Dalam waktu-waktu yang macam ni lah kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang menarik dalam geng Burhantu lah terutamanya kan, lagu-lagu yang malas segar katanya. Lagi satu Hani nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan. Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas, kita fikir macam itulah apa akhirannya kan. Kita macam mana kita nak bangun balik tu. Sebenarnya ada satu cara yang mudah, ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lehembus perlahan-perlahan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan, sebab bayangan tu kan percuma macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa, kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita. Walau jatuh bangunnya kehidupan kita itu, kita sentiasa positif dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya, Bunga Larangan UG14.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Ken Burohantu.
2: Geng Burohantu, selamat pagi. Hanif masih lagi di sini menemani anda, menceriakan hari-hari anda. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Janji ya teman Hanif, kalau dekat dalam selain dalam radio, boleh juga dengar ataupun bersama dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ini Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12.30 tengah malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Burhantu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas. Bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozimos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okey, dengar tu sahabat GBH, on sampai ke pagi. Okey, ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syah Putra Mersing Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Burohantu. Ada juga daripada PKA Amin, ada Khairil Anwar, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada Geng Burohantu tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Sama lah juga, sama je lelaki dengan perempuan pun. Bila kita sayang sesuatu barang ni, kita akan jaga elok-elok kan. Ada yang sanggup bangun awal pagi semata-mata nak cuci kereta, sebab nanti takut pula jiran nampak. Nanti jiran tegur asyik cuci kereta je, asyik lap kereta je, malu pula kan bangun pagi. Bangun pagi cuci kereta. Ada pula yang tak pernah tinggal pun servis motor ikut jadual. Sebab apa? Sebab terlalu sayang pada kenderaan semata-mata. Kerana dialah teman setia yang bawa kita ke mana-mana, pulang ke rumah, pergi ke pejabat, mencipta kenangan. Tak kisahlah kenderaan pilihan anda, jangan lupa jaga baik-baik. Jaga cinta kedua tu baik-baik. Saya kata cinta kedua yang tidak bernyawa ya, bukan cinta kedua yang bernyawa itu. Jangan ada cinta kedua yang bernyawa bila dah berumah tangga. Okey, lepas tu pastikan kenderaan yang kita sayang tu dijaga rapi, bukan saja untuk selesa dipandu, malah membantu memastikan perjalanan kita supaya jadi selamat. Buat peminat kereta, peminat motor dekat luar sana, yang paling penting pandulah dengan berhikmah. Sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Up Town Girl, jom kita ke zaman muda-mudi Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini, ya, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi, kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan Konti tiba-tiba blackout tadi, kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni, kan. Kalau ikut dekat Konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya, kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini, ada Zulaika Azurin, ada juga Lavender Girls, ada Haliza Baha, ada Razak, ada Ita Chot. Daripada saya masuk tadi, taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik Jem Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata dia, kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ada juga Pak Nga, mula-mula tengok je, lepas tu follow Nasional FM, terima kasih ya Pak Nga. Ada juga Prentice, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni, kan, kita boleh berkenalan, bukan saja dengan saya, dengan geng-geng burung hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Yang lama tak jumpa-jumpa saya hari ni dengan senior saya, Hafizal Ahmad. Baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu, kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Selamat pagi Geng Burung Hantu. Hanim di sini untuk jam yang kelima menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Saya masih setia di sini. Semoga anda juga sama kekal setia dengan Nasional FM. Seperti yang sedang memandu kenderaan ketika ini, Ziril yang dari Gelang Patah menuju ke Nilai dah memulakan perjalanan tadi, berhenti seketika di area Nilai. Begitulah juga kan, bila kita memandu ni kita kena berhenti juga kan, berhenti untuk tegang-tegangkan sikit urat kita supaya kita segar dalam pemanduan. Ada juga Bob N30 katanya nak nama dia disebut dari Tanah Merah. Saya dah sebut ni ya. Okey, semoga anda terus kekal setia dengan Nasional FM. Ada juga Kasih Latifah daripada Singapura, ada Zuhir bin Suhimi Bahia, ada juga Azlan dekat sini, ada Merus, ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni kan. Okey, pagi ni Hanim juga nak kongsikan dah sikit berita yang berkaitan dengan cuaca lah. Kalau dalam pemanduan ni kita nak tahu pasal cuaca kan, ada amaran ribut petir di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Perak adalah di Kerian, Larut, Matang dan Selama juga di Manjung. Kalau di Selangor, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor di Tangkak, Sabah di Tawau sehingga pukul 6 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan yang Hanis sebutkan tadi, pastikan anda memasang lampu kenderaan tu lah yang paling penting. Jaga jarak kenderaan antara kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Cuba untuk tidak brek mengejut. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia, fokus dalam pemaduan. Yang pasti kita kena jaga keselamatan kita sendirilah, keselamatan pemanduan kita, juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab orang kata apa, kemalangan ataupun nahas ini tidak membawa kan. Sama-samalah kita menjaga jarak, menjaga hak kelajuan supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Semoga anda semua sampai ke destinasi. Teruskan dengan Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sayang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih mendengarkan Nasional FM, terima kasih yang Anim ucapkan kerana masih setia menemani saya. Macam itulah juga saya setia menemani anda. Kalau ikut ramai yang request lagu kan, tapi Anim minta maaf sebab tak dapat nak tunaikan permintaan-permintaan lagu itu untuk segmen Geng Buruh Hantu. Tapi anda juga boleh ikut untuk membuat permintaan lagu dalam permintaan lagu setiap hari setiap hari di laman Muka Buku Nasional FM untuk Nasional Malam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dekat situ buatlah permintaan lagu-lagunya kan, sebab dalam ada segmen yang kita khususkan untuk permintaan dan lagu. Okey, kalau kita nak bercerita pasal kehilangan kan, mungkin kita akan ambil masa untuk sembuh, untuk sembuh dalam kehilangan itu. Tapi percayalah, segala-galanya akan kembali seperti sedia kala. Masa tidak memadamkan kehilangan. Masa hanya mengajar kita bagaimana untuk hidup bersama ruang kosong yang tidak akan pernah terisi sepenuhnya. Sebab bila kita kehilangan tu, maksudnya insan itu atau perkara itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Bila kita hilang satu perkara itu, ia adalah satu kesukaran dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa ingat saja kenangan-kenangan waktu-waktu dulu. Tapi bersabarlah, kerana berdamai dengan waktu itu akan mendamaikan diri. Yang penting kita kena sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Jaga hati, jaga emosi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Mari kita hiburkan hati ya, dengan lagu Diriku, Nasional FM.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RT

adakah kau setia nyanyian Sting? Adakah kau setia? Kalau saya, saya setia. Sebab saya setia menemani anda daripada tadi lagi menemani anda. Saya harapkan juga anda di luar sana juga setialah menjadi pendengar tegar Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi kepada yang sedang dalam tugasan dekat tempat kerja. Ada juga yang dalam rondaan. Semoga apa segala urusan anda dipermudahkan, berjalan lancar dan sentiasa dalam keadaan selamat. Okay? Buat yang sedang bertugas, teruskan semangat. Berikan yang terbaik dalam apa juga bidang pekerjaan kita. Tidak dilupakan juga yang mereka, pendengar-pendengar yang dah mula bangun seawal pagi, sibuk menyiapkan juadah, membuka gerai, ada juga membuat persiapan untuk mulakan jualan, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Semoga setiap usaha yang dilakukan dipermudahkan dan rezeki anda dilimpahkan rezeki yang berkat hendaknya. Okey, ada juga nak sampaikan waktu solat subuh bagi Kota Kinabalu, Sabah, hari ini 25 Julai 2026 adalah pada pukul 4:58 minit pagi, diikuti dengan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 5:01 minit pagi dan juga Kuching, Sarawak pada pukul 5:29 minit pagi. Kepada umat Islam di Sabah dan Sarawak, selamat menunaikan ibadah fardu subuh. Semoga permulaan hari dengan doa yang ikhlas daripada hati dimakbulkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Teruskan mendengarkan Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi, geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya masuk ke jam terakhir untuk hari menemani anda. Edisi 25 Julai 2026, geng buruh hantu. Okey, untuk pagi ini, Hanim nak cerita jugalah. Kedewasaan bukan dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap, tindakan dan tingkah laku. Kadang-kadang kita kena faham, kita kena menghargai, kerana kita tidak akan pernah menyedari apa yang kita miliki sampai waktu itu kita kehilangannya. Hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuatkan hidup kita bahagia. Untuk anda yang di luar sana, terus kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

ini berdasarkan kalau kita tengok kan, maknanya Nabi dah pesan nak cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, alhamdulillah, duduk dekat tempat ni. Sini cantik dalam ni rupanya. Kan? Orang berebut nak dalam ni. Duduk dalam ni. Parking lot ada nombor. Penceramah pun tak boleh parking situ. Oh, parking kena. Tak maaf, tuan tukar. Dahsyat. Tukar. Penceramah mengenali parking. Dahsyat. Sini tempat cantik. Suraunya pun cantik. Tapi bila dah duduk dalam ni, habislah ITP kan. Imbuhan tetap perumahan tak ada lah kan? Tak ada lah. Macam mana kan? Tak apalah. Okay tu. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang lima perkara, iaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya daripada mana dia dapatkan, dalam hal harta itu di mana dia belanjakan, dan apa saja telah dilakukan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi, apakah 10 punca rezeki itu hilang berkat? Dia mungkin asalnya berkat, tapi jadi tak berkat, hilang. Apa sebab? Pertama, jauh dari Allah. Dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak. Macam tu. Ikut suka dia lah. Dia tak datang semayang kadang-kadang. Dia kata, apa benda, aku tak pergi semayang pun, duit masuk, okey je, kerja kerajaan macam biasa. Contoh. Tapi dia tak tahu, imam hari-hari doa. Doa untuk semua. Doa imam muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah keberkatilah rezeki saya dan juga makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu imam puih lah, mana ada. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Imam doa untuk semua. Kena percaya. Ada tak mustahil dan ada kemungkinan. Sebab doa imam adalah orang yang tak datang semayang sini pun dapat berkat dia sekali. Itu sebabnya kena terima kasih, kena syukur ada surau dekat tengah ni. Sebab surau ni adalah hati dan jantung pada perumahan ni. Selagi ada surau ni, insyaAllah makmurlah tempat ni, insyaAllah. Jangan kau bising-bising kan. Jangan bising-bising. Alah kecoh lah, kau pergi surau belum tentu baik perangai kau. Memang betul, pergi surau belum tentu baik, tapi ada harapan baik kan. Pergi disco depan, pub depan kan, kan banyak depan tu. Belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jahat. Tak pernah Leon pergi pub tu, weh berhenti-berhenti, isyak-isyak. Kau tak pernah dengar kan buat macam tu kan. Jauh daripada Allah kan. Kalau kita nak tengok hubungan kita, apalah aku ni banyak masalah, cek balik hubungan kita dengan Allah. Cek balik macam mana dengan talian.

0: rezeki ni, keberkatan rezeki ni, mengabaikan kedua ibu bapa. Tak kira macam mana pun janganlah diabaikan, kan? Gembirakanlah hatinya, kan? Paling tidak sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Wahai ibuku, selamat hari ibu. Boleh, tak ada salah. Yang salah tu kau celebrate. Saya ucap selamat hari ibu. Hal hari-hari boleh cakap, kan? Selagi mana kita ni anak, hari-harilah tu hari ibu, sebab itulah mak kita hari-hari. Macam mana pun kita nak buat, tak payah tunggu hari tertentu. Macam itulah, jangan abaikan kedua ibu bapa kita. Ambil berat. Orang tua ni bukannya nak apa sangat. Tanya, mak nak apa? Mak cakap je. Itulah, mak tengok jiran tu kan, tak ada lagi dah pakai ceret menjerit tu. Ceret menjerit, itulah yang masak air yang bunyi. Macam tu kan, sampai terbakar dapur. Kawan tu pokak tak terengah, kan? Memang nak macam mana? Yang tu lah yang tekan-tekan teri panih, tekan-tekan teri sajuk tu lah. Macam tu, kan? Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang. Hubungan kekeluargaan, adik-beradik, sedara-mara, pak sedara, jaga. Ingat, Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kita suka ya, dia bukan anak aku. Jangan, jangan. Kadang orang perempuan senang betul dia mengharamkan benda yang halal. Aku haramkan susu aku ke anak aku. Kau pula dah elok benda-benda tu halal, kau haram sebab kau marah, layan emosi. Buat apa? Kan? Jangan. Ya? Banyak lagi benda lain boleh cakap. Kenapa kita nak buat macam tu? Kau bukan anak aku lagi. Oh, macam tu. Ini semua pengaruh drama ni. Kerasnya takdir. Macam tu, kan? Hubungan kekeluargaan yang renggang, jangan macam tu. Kesian, sebab bila memutuskan hubungan ni, pertama kebaikan kita tergantung, doa kita tidak dimakbulkan, kebaikan kita tertolak. Apa kita nak? Apa kita memutuskan rahim? Lebih baik kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang keempat, punca rezeki kita tak berkat adalah kerana kita kedekut nak bersedekah. Kita rasa liat nak bersedekah. Untuk makluman semua, surau ini ada akaun banknya. Jadi sila transfer. Kita tak tahu kita mati bila. Tuh terang nak cakap. Aku rasa malam ni pun ada seorang mati. Target orang yang dengar tu, Allah janganlah ustaz ni. Aduh. Tu boleh cakap mati macam tu lah. Tak, macam ni kita kena anggap kita akan mati. Tu sebab kita kena bagi. Orang mati tu kalau Allah bagi dia hidup 5 minit jadilah. Dia jaga 5 minit, dia bukan nak cari kuartus mana dia duduk dulu. Bukan dia cari adik-beradik dia. Dia cari tabung. Sebab baru dia tahu bila dalam kubur, tabung yang dia sedekah itulah yang banyak tolong dia. Saya umumkan, semua orang wajib bagi sedekah. Kau ingat panggil Samsul Debat free? Semua kena bayar. Taklah. Maksudnya, bila dah panggil penceramah macam ni, dengan membuat program macam ni, kenalah sumbang banyak sikit. Sedekah betul-betul. Tak boleh bagi RM1, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Duit tak bawa, ustaz, jangan kau baik-baik gabur. Kain plekat kau tu memang kau tak ada duit, tapi transfer pun tak ada kat rumah. Lurutkan jam tangan kau, golang gantai yang ada tu. Masukkan, tahulah JK masjid, JK surau nak tolak kat kodak dapat berapa. Tak pun handphone tu bagi, kita format dengan tantang kodak Cina tu, tahulah dapat berapa.
1: Allahumma

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM.

Nampaknya dah sampai akhir jam, hanya menemani anda selama 6 jam hari ini, Geng Burung Hantu edisi 25 Julai 2026. Sebelum Hani mundurkan diri, dikongsikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Selamat menunaikan ibadah subuh untuk yang beragama Islam. Semoga hari yang sedang kita lalui ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, urusan yang dipermudahkan, rezeki yang melimpah ruah hendaknya, dan hati yang sentiasa tenang. Apa juga cabaran yang datang, semoga kita sama-sama diberi kekuatan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran dan senyuman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah Hani makan ke udara lagi. Terima kasih kerana memilih untuk kekal mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal undurkan diri dulu. Semoga kita berjumpa lagi terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udzu Birabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udzu Birabbin Nas, itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain kita melihat bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa'a al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

نصفه أو انقص منه قليلاً.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً.

فقرأوا ما تيسر منه فقرأوا ما تيسر منه

Radio Brescia. Orang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, janganlah sesekali kita meninggalkan sembahyang. Janganlah sesekali kita menjadi seperti iblis yang tak nak sujud apabila diperintahkan. Bayangkan, iblis ni bukan tak kenal Allah. Iblis ni bukan tak pernah melihat syurga. Iblis ni bahkan dia pernah beribadat sehingga berada bersama dengan para malaikat. Namun hanya kerana satu perintah yang dia tak suka, dia memilih untuk menjadi kufur. Bukan kerana dia tidak mampu sujud, tetapi kerana dia sombong. Allah merakamkan sifat iblis ni dalam firman-Nya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Namun mereka sujud kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri. Lalu jadilah dia daripada golongan orang-orang kafir. Surah Baqarah ayat 34. Allah SWT bertanya, apakah yang menghalang kamu daripada sujud ketika aku memerintahkan kamu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Surah A'raf ayat 12. Tengok macam mana sombongnya iblis. Dosa pertama yang membawa kepada kehancuran bukanlah zina, bukan arak, bukan mencuri, tetapi ialah sombong kepada perintah Allah. Begitulah juga dengan sembahyang. Sembahyang bukan sekadar amalan yang boleh dibuat apabila ada masa lapang. Sembahyang ialah kewajipan yang Allah sendiri fardukan kepada setiap Muslim. Apabila seseorang itu sengaja meninggalkan sembahyang tanpa uzur syar'i, dia telah mengabaikan perintah Allah. Bagaimana mungkin seseorang mendakwa mencintai Allah padahal dia enggan memenuhi panggilannya 5 kali sehari? Jangan kita menjadi seperti iblis. Tahu siapa Allah tapi enggan tunduk kepada perintah Allah. Bezanya mungkin alasan kita berbeza, tetapi natijahnya tetap sama, iaitu menderhaka kepada perintah Allah. Marilah kita sama-sama menjaga sembahyang sebelum datangnya saat di mana kita ingin bersujud tetapi jasad kita sudah terburjur kaku dan pintu taubat telah tertutup. Ya Allah, tetapkanlah hati kami untuk menjaga sembahyang sehingga ke akhir hayat kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang tunduk kepada setiap perintah-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat sombong seperti iblis dan kurniakanlah kami husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, selamat pagi negeri Pahang. Salam hujung minggu, hai hai hai semua. Alhamdulillah, hari ini anda bertemankan bersama-sama dengan saya Atira Wahab. Hari ini AW insyaAllah lah akan teman anda bermula pukul 6 pagi tadi. Dah kita datang ke konti ni hinggalah bawah pukul 10 pagi ni ya. Tak lama pun, 4 jam je. Harap anda semua sudilah teman saya pagi ni ya. Baik, pagi ni mungkinlah bagi anda yang hari ini macam-macam perkara yang nak buat, macam-macam aktiviti yang nak buat, okay? Saya doakan moga anda pagi ni dipermudah urusan. Senyum-senyum selalu. Jangan pagi-pagi ni muka macam ketengat tu. Muka macam asam gelugur ya, masam gitu ya. Janganlah, okay? Kita mulakan pagi kita hari ni dengan bismillah, okay? Kita doakan pagi ni semua hari ni dipermudah urusan. Nak-nak pagi ni pagi Sabtu kan? Pagi hujung rehat kita, hujung minggu kita untuk hari ini 25 Julai 2026 bersama dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Senyum sikit. Exercise muka kejap ya. Baik, pagi ni seperti biasalah kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk tajuk utama akhbar. Jadi kita nak tengok-tengok lah apa yang berlaku waktu kita tidur malam tadi ya. Baik, untuk tajuk utama akhbar yang pertama hari ini, menerusi berita harian online, Alif juara Dunia One Championship kaut bonus RM204,570. Wow, tahniah kepada Alif kita, okay? Jago Muay Thai negara Ahmad Nor Iman Alif Rakib mengukir sejarah tersendiri apabila muncul rakyat Malaysia pertama bergelar juara Dunia One Championship selepas menumbangkan legenda Thailand Sam A Gayong Hado, menerusi kemenangan knockout KO untuk merangkul kejuaraan dunia interim Muay Thai Strawweight malam tadi. Dan kejayaan penuh bermakna itu dilakar Alif pada acara One The Inner Circle 23 yang berlangsung di Stadium Lumpini, Bangkok, sekaligus meletakkan namanya dalam sejarah sebagai atlet pertama negara menjulang kejuaraan dunia di pentas organisasi seni bela diri terbesar dunia itu. Selepas pertarungan berintensiti tinggi, Alif meluahkan rasa syukur kerana berjaya menunaikan janjinya untuk membawa pulang tali pinggang kejuaraan dunia buat Malaysia. Alhamdulillah, tahniah kepada jago Muay Thai negara kita ya, Ahmad Nor Iman Alif Rakib, yang mengharumkan nama negara Malaysia di Persada Dunia di Thailand semalam. Baik, jadi kita beralih pula menerusi Cosmo. Tempoh sebulan, kementerian selesaikan isu kekurangan pekerja asing. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menetapkan tempoh maksimum sebulan kepada kementerian dan jabatan berkaitan untuk menyelesaikan isu kekurangan pekerja asing yang dibangkitkan pelbagai sektor termasuk industri restoran. Dan kerajaan mengambil maklum keluhan yang dibangkitkan pengusaha restoran, namun menegaskan negara tidak boleh membuka ruang sepenuhnya kepada kemasukan pekerja asing hanya untuk mengisi kekosongan tenaga kerja. Dan ini yang telah dikongsikan Perdana Menteri. Saya dengar keluhan restoran yang sabar, kita tak boleh buka ruang sepenuhnya semata-mata untuk mengisi kekosongan dalam negara kerana kita sudah mempunyai terlalu ramai pekerja asing termasuk yang tidak pulang. Tetapi saya setuju ada keperluan mendesak untuk mengisi kekosongan pekerja di lapangan tertentu termasuk restoran-restoran. Itu yang dikongsikan menerusi Cosmo. Dan kita balik pula menerusi Bernama. Malaysia galakkan pelaburan dari China dalam industri pelancongan Dan pastinya Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari China dalam industri pelancongan tempatan dan menggalakkan lebih ramai pengendali dari China untuk mengambil bahagian dalam pembangunan pelancongan. Ini telah dikongsikan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong King Sing, dan katanya menerusi hantaran di Facebook, "Walau bagaimanapun, kami berharap semua pelaburan dan aktiviti perniagaan akan dijalankan melalui saluran yang sah serta mematuhi peraturan, dan kami menggalakkan pengusaha dari China untuk bekerjasama dengan rakan kongsi tempatan yang sah demi bersama-sama membina ekosistem pelancongan yang lebih sihat dan mampan." Itu yang dipetik menerusi bernama. Jadi untuk yang terakhir bagi tajuk utama akhbar pagi ini, menerusi sinar Harian Online, 19 penumpang berdepan detik cemas bas dinaiki terlibat kemalangan. Kejadian ini berlaku di Kuantan. Sebanyak 19 penumpang berdepan detik cemas selepas bas dinaiki terlibat dalam kemalangan di kilometer 77 Jalan Kuantan Segamat dekat Runcang Pekan pada semalam. Dan ini yang dikongsikan Ketua Polis Daerah Pekan Superintenden Muhammad Zaidi Mazin. Kemalangan kira-kira pukul 4 petang itu berlaku ketika pemandu bas berusia 53 tahun bersama penumpang dari Kolej Vokasional Muazzam Shah sedang menghala ke sebuah hotel di bandar untuk menghadiri majlis persaraan. Beliau berkata siasatan awal mendapati sebuah kereta jenis Protosaga dipandu lelaki berusia 36 tahun dari arah Gemas, Negeri Sembilan menghala ke Kuantan telah memberhentikan kenderaan secara mengejut kerana terdapat kesesakan lalu lintas akibat pokok tumbang di atas jalan raya. Dan sebuah jeep dipandu lelaki berusia 40 tahun yang berada di belakang kereta tersebut turut memberhentikan kenderaan sebelum bas berkenaan dari arah sama melanggar belakang jeep itu, menggelongsor serta terbabas ke kiri jalan. Itu yang dipetik menerusi sinar Harian Online. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita yang ingin melihat dengan lebih terperinci lagi, membaca dengan lebih terperinci lagi, bolehlah pergilah ke dada-dada akhbar tempatan kita menerusi berita Harian Online, Kosmo Bernama dan juga yang terakhir sekali sebentar tadi, sinar Harian. Okay? Yang mana hari ini rasa macam mengantuk je bawa kenderaan kan? Yang mana hari ini juga ada yang dalam perjalanan ke mana sahaja anda berada hari ini, kalau rasa mengantuk tu, pergilah ke kawasan rawat dan rehat yang berdekatan dengan anda ataupun kawasan yang selamat untuk anda berhentilah ya. Kalau rasa mengantuk tu, bolehlah teman saya pagi ni pukul 7.30 minit pagi juga.
1: Hello, ada mana?
3: On the way.
1: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
2: Sertai kami dalam Radio On The Way.
1: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
2: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
1: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
2: Sembang Jalan Raya.
1: Hiburan pagi anda.
2: Amor sembang-sembang bersama-sama dengan saya pukul 7.30 minit pagi. Dan pastinya siapa yang berjaya hubungi kami, saya akan belanja dua lagu pilihan hati anda pukul 7.30 minit pagi. Okay? Dan mungkin juga hari ini ada yang kurang sihat. Okay? Tak ada ubat dekat rumah tu, pergilah jumpa doktor. Tapi kalau rawatannya angau tu memang tak dapat nak bantulah ya. Angau cinta-cinta macam dewa-dewi ni. Dewi-dewi ni, doktor cinta. Terus layan Bang FM satu pilihan.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: bersama kami.
1: Talk Rantina.
0: Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM.
2: Satu jam je!
0: Carta FM.

siaran bersama-sama dengan saya Anak Wahab ni lah ya. Tirah Wahab ketemuan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti insya-Allah lah ya. Untuk pagi ni 25 Julai 2026. Salam hujung minggu. Selamat berehat untuk rakan-rakan pendengar-pendengar kita semua, okey?

0: Jumpa Puah Koi Syariah dekat atas talian dalam akhbar-akhbar tempatan tok. Jumpa-jumpa. Ha, ni nak cerita ni. Awak mau berminat tak nak menjadi penjawat awak? Ha, mestilah nak kan? Takkan tak nak dah. Ha. Jadi mau ke Kembara Kejaya Madani SPA SMFJ di Rompin. Pada hari ni lah ya. Hari ni. 25 Julai 2026. Di Kolej Komuniti Rompin Pahang Darul Makmur. Bermula pukul 8.30 minit pagi hingga pukul 4.30 minit petang, insyaAllah. Okey. Di mana tadi? Di Kolej Komuniti Rompin Pahang Darul Makmur. Dan antara perkongsian-perkongsian yang menarik, ada juga taklimat kerjaya melalui My Future Job. Ada juga laluan kerjaya jururawat. Nak-nak lagi bagi sesiapa yang suka sangat nak pakai ataupun uniform jururawat ni kan. Manis ni orangnya kan. Ada juga buat bicara bersama dengan ESG dengan topiknya Selah Potensi Bina Keyakinan Persediaan Mantap Calon Sektor Awam. Ada juga aspirasi orang asli menyemai cita menuai berjaya. Inspirasi anak orang asli. Ada juga talimat kerjaya impian ke realiti career perkhidmatan awam. Macam-macam ada ni, okey. Nak dapatkan khidmat nasihat berkaitan tentang jawatan SPA pun boleh. Padanan jawatan dengan kelayakan pun boleh. Penilaian memasuki perkhidmatan awam pun boleh juga. Pastinya ada ujian pemeriksaan fizikal, pacuan indera, kecergasan. Ada juga Professional Assessment Center. Pastinya untuk temuduga pastinya ada dah. Namanya program kejaya dah. Jadi di mana tadi? Di Kolej Komuniti Rompin Pahang Darul Makmur. Untuk pendaftaran dan semakan dokumen pun boleh juga. Seawal 7.30 minit pagi hingga pukul 9 pagi. Dan ingat pastinya calon wajib mendaftar SPA 9.
1: Dah tahu kan?
0: Kalau tidak dipecahkan royong, mana kan dapat sagunya dah? Kejayaan ni tak datang bergolek-golek depan mata, dek. Dia kena usaha tangga kejayaan. Ada pengorbanan, okey? Jadi saya doakan moga rakan-rakan pendengar-pendengar kita yang mencari kejayaan, moga dimewahkan rezeki, okey? Hari ni, pagi ni pakai smart-smart. Okey? Jadi saya doakan moga anda dipermudah segala urusan. Baik, untuk 7.30 minit pagi kita ada radio on the way. Seketika kita nak layan dulu Dato' Sri Siti Nurhaliza Kesuma. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hello, ada mana?
2: On the way.
3: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
4: Sertai kami dalam Radio On The Way.
3: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
4: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
3: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
4: Sembang Jalan Raya.
3: Hiburan pagi anda.
4: Tujuh 32 minit pagi buat rakan-rakan mendengar kita yang hari ini dalam pemanduan. Okey, pandu berhati-hati. Kami dekat sini sentiasa doakan moga anda selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin jugalah hari ini ada yang menghadiri mana-mana program ataupun nak pergi kerja macam saya. Hari ini kena kerja kan? Selamat bertugas. Okey, nak hubungi kami pun boleh juga. Okey, dua talian kami buka untuk anda pagi ni. 0915140124 ataupun 0915140125. Tapi ingat, kena kongsilah keadaan cuaca, keadaan trafik. Mungkin jugalah dapat membantu rakan-rakan pendengar-pendengar kita juga untuk tahu keadaan trafik dengan cuacanya mungkin di tempat di tempat anda juga. Okey, dan pagi ini, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ni kalau tak lain tak bukan ini Nizam.
5: Ya, yeah, betul.
4: Sekarang ni Nizam dekat mana Nizam?
5: Masih lagi di Karah.
4: Di Karah.
5: Dalam perjalanan pergi tempat kerja lah.
4: Pergi tempat kerja awak pagi ni ya. Apakan daya? Nak mencari sesuap nasi dah Nizam dah.
5: Ya,
4: betul. Okeylah Nizam, mungkin boleh kongsi bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita ni keadaan cuaca, trafik di Karak tu ataupun sekarang ini awak ada dekat jalan mana tu. Mau kongsi bersama-sama dengan kita pagi ni, silakan.
5: Di Karak lah, masih lagi okey lah, alhamdulillah.
4: Karak jalan mana Nizam? Karak dekat jalan mana?
5: Dekat tengah berhenti dengan masjid, depan masjid Asalam lah.
4: Okey. Sekarang ni awak betul-betul dekat Bandar Karak lah ya?
5: Ya, betul.
4: Keadaan cuaca dekat Bandar Karak ni sekarang macam mana?
5: Masih lagi mendung lah.
4: Masih lagi mendung. Yelah, pagi-pagi dah. Lepas tu trafiknya okey?
5: Okey lah, alhamdulillah. Masih lagi lengan lah.
4: Okey.
5: Tapi tak tahu lagi jari masuk highway.
4: Kebiasaan
5: kan? Highway sekejap je. Lepas tu tur lah. Dia bentung.
4: Okey. Faham. Moga awak selamat sampai ke destinasi Nizam. Sebab awak pun bekerja macam saya pagi ni kan?
5: Ya, betul.
4: Okeylah Nizam. Mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita lagu yang awak nak dengar pagi ni. Mungkinlah awak rasa rindu sangatlah Tira nak dengar lagu ni. Apa dia? Silakan.
5: Yang rindunya lagu... tapi mungkin tak ada lah.
4: Okey. Siang kawan, lagu apa yang awak nak dengar tu?
5: Lagu Wira Ayahku lah.
4: Okey. Tapi minta maaf lah kalau lagu Wira Ayahku tak dapat.
5: Yelah, betul tu.
4: Tak apa, nanti saya cuba lagi sekali. Minta tau.
5: Okay.
4: Selain tu, ada lagu lain?
5: Lagu Ayah Ibu lah.
4: Ayah Ibu ya?
5: Saya rindu sangat ke ayah saya, arwah ayah saya.
4: Okey.
5: Nak balik ke Jengke tak tempat lagi lah.
4: Awak nak dengar lagu Ayah Ibu daripada Amir CC ke Sid San?
5: Sid San lah.
4: Okey, baik. Okey, apa-apa Nizam, moga awak selamat sampai ke destinasi, okey?
5: InsyaAllah.
4: Selamat bekerja.
5: Selamat bekerja.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Okey, itu dia kita bersama dengan orang Karak, Nizam kita. Dan pagi ni juga kita bersama dengan siapa pula ni? Mau kita dengar voice note daripada rakan pendengar kita.
6: Assalamualaikum. Selamat pagi Atira Wahab. Saya Suhaira dari Kuantan. Untuk Radio On The Way, saya sekarang ni dalam perjalanan dari Kuantan menuju ke Rauk. Nak pergi ke program Mahapahang. Dan sekarang ni kru ATM berada dekat Batu 12. Kami berhenti sarapan kejap. Cuaca pagi ni mendung, trafik lengang je pagi ni. Doakan kami selamat sampai ke destinasi.
4: InsyaAllah.
6: DJ Atira, boleh belanja lagu tak?
4: Boleh lah.
6: Untuk teman perjalanan kami pagi ni. Lagu Enggak dulu, okay, daripada Zain Akal, dan Pilihanmu daripada Bunga dan Luqman.
4: Baik. Untuk rakan pendengar kita, boleh aja. Dan kru Pang FM juga hari ni, InsyaAllah akan berada di Rauh sempena program Maha Pahang. Okey. Dan kejap lagi, seperti biasalah, pukul 7.45 minit pagi, kita ada Khabar Pahang akan menyusul teman anda pukul 7.45 minit pagi. Okey, seketika kita nak layan dulu lagu daripada Sid San. Ayah Ibu. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Kabar Pahang edisi pagi 25 Julai 2026. Sari berita utama. Kerajaan negeri selesai 99.5% permohonan hak milik tanah peneroka. Kontraktor rugi lebih RM122,000 terpedaya tender tidak wujud. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menyelesaikan 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Pahang. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan. Kebanyakannya melibatkan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat diselesaikan tahun ini. Menurutnya, pencapaian itu membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela. Selain itu, kerajaan negeri turut memberikan perhatian terhadap keperluan generasi kedua Felda termasuk dalam memastikan mereka berpeluang memiliki kediaman sendiri. Seorang kontraktor kerugian RM122,552 selepas terpedaya dengan tawaran tidak wujud iaitu melibatkan tender pembekalan jana kuasa di sebuah politeknik di Kuantan. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Asyari Abu Samah berkata, lelaki berusia 46 tahun itu diyakinkan suspek dengan mengemukakan dokumen Letter of Offer, LO, serta memperkenalkan sebuah syarikat pembekal barangan. Mangsa kemudiannya telah membuat beberapa transaksi pembayaran ke akaun bank yang diberikan oleh suspek bagi tujuan pembelian barangan yang kononnya diperlukan untuk melaksanakan tender tersebut. Mangsa menyedari ditipu selepas hadir ke politeknik tersebut untuk mendapatkan pengesahan dan dimaklumkan tiada sebarang pesanan kerajaan atau tawaran sebuah harga dikeluarkan oleh institusi itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pahang mengadakan pemantauan secara berkala di Pantai Tembeling, Pantai Pelindung, Pantai Cempedak di Kuantan. Susulan fenomena cahaya kebiruan yang tular sejak seminggu lalu. Pengarahnya Kolonel PAC Adam A. Rahman berkata pihaknya menempatkan anggota untuk memastikan keselamatan orang ramai yang berada di pantai terbabit disebabkan fenomena itu berlaku pada lewat malam dan awal pagi yang berkemungkinan boleh berlaku kejadian tidak diingini. Beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak terlalu asyik dengan pemandangan indah fenomena itu. Sebaliknya, mementingkan keselamatan diri untuk mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Difahamkan kejadian berkenaan didapati mempunyai ciri biopanda cahaya, iaitu fenomena semula jadi yang berlaku apabila organisma marin tertentu menghasilkan cahaya melalui tindak balas biokimia. Lebih 100 pameran melibatkan usahawan, agensi kerajaan serta pemain industri pertanian dan agro terdapat di Maha Pahang 2026 yang berlangsung bermula 23 hingga 26 Julai ini di Raub. Timbalan Pengarah Pengembangan Jabatan Pertanian Negeri Pahang, Jusri Yusof berkata, penganjuran kali ini membawakan sesuatu yang berbeza berbanding tahun lepas dengan mengetengahkan lebih banyak hasil-hasil pertanian. Selain itu, pelbagai aktiviti menarik turut dianjurkan
antaranya pertandingan memancing, tunggangan kenderaan pelbagai permukaan ATV dan teka berat buah. Tambahnya, Mahapahang 2026 kali ini menampilkan 3 zon utama yang boleh dikunjungi orang ramai secara percuma, dengan setiap zon menawarkan tarikan dan pengisian yang berbeza. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.